0: selalu mazlum, dizolimi oleh orang. Ingat, kita pun zalim. Banyak kezaliman kita lakukan. Entah kepada orang tua kita kah, tidak kita memenuhi hak mereka dengan sempurna. Entah kepada anak istri kita kah, sahabat kita kah, yang banyak berbuat baik kepada kita, tidak kita bisa berikan yang terbaik, minimal yang sama kepada mereka. Ya, selain kita ini mungkin dizalimi oleh orang, pastikan bahwasanya kita ini pun apa? Zalim. Dan selalu meminta ampun kepada Allah, meminta maaf, meminta halal dari orang-orang yang sudah kita zalimi, ya. Nah sekarang poin-poinnya, wa yu'inul 'abd 'ala hadha as-sabr 'iddatu asya', yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa bersabar. Dengan sabar ini ada beberapa poin. Ya, sabar ini maksudnya apa? Sabar dari gangguan manusia. Kedzaliman manusia. Apa itu? Ahaduha ayyashhadu annallaha 'azza wa jalla khaliqu af'alil afan. Ayyashhadu annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Nah, wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraq fil 'alamil 'ulwi was-sufli dzarratun illa bi idznihi wa masyiatihi. Fal 'ibadu 'alatun fanzur ila alladhi sallatahum 'alaik wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarih min al-hammi wal gham. Nah, ini dahsyat ya. Yang pertama, Syekh rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ingin mengingatkan kita tentang suratan takdir. Yang pertama, ayyashhadu annallaha khaliqu af'alil ibad. Hendaknya seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya. Harakatihim, gerak-gerik mereka, sakanatihim, diamnya mereka, wa iradatihim, bahkan kehendak, keinginan, hasrat mereka, Allah yang menciptakannya. Famasya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki mestilah terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin untuk terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Fala yataharrak fil alamin ulwi wa sufli, dan tidak ada yang bergerak satu pun di alam langit dan alam bumi. Enggak ada yang bergerak satu pun. Dzarrah, debu, pasir, tanah, enggak akan berpindah debu dari satu tempat, berpindah satu meter ke sebelahnya. Apalagi manusia, gerak-gerik manusia, lisan mereka bergerak, tangan mereka bergerak. Tidak ada yang bergerak semua ini di alam semesta ini, ya, kecuali itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadu ala. Kita hanyalah alat. Yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan manusia dengan itu. Karena itu, wala tanzur ila fi'lihim bik, jangan engkau lihat perbuatan mereka kepadamu. Ini poinnya nih. Karena itu, kalaulah manusia mereka tidak bergerak, mereka tidak berucap kecuali atas izin dari Allah, maka ingat, Jangan engkau lihat perbuatan mereka kepadamu, celaan, makian, gangguan, pukulan, pengkhianatan, penipuan, kedzaliman apapun kepadamu, jangan kau lihat itunya. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya itu kepadamu. Maka engkau akan lebih mudah untuk tenang, ya, dari galau, dari gundah gulana. Nah, jadi lihat bagaimana perbuatan Allah kepada kita. Jangan yang kita lihat perbuatan makhluk kepada kita. Kalau Allah kehendaki mereka yang mau mengganggu kita, memaki kita misalnya, bisa enggak Allah jadikan langsung mereka ini bisu, lumpuh, mati? Semua kuasa Allah. Sebelum mereka berucap seperti itu, bisa enggak Allah matikan dia? Bisa enggak Allah pingsankan dia? Allah lumpuhkan dia? Allah angkat akalnya? Allah cabut lisannya? Alam semesta ini di bawah pengaturan Allah. Allah mampu atas segala sesuatu. Karena sebab maksiat dilakukan oleh orang-orang Yahudi mencoba untuk menipu Allah dalam memancing, Allah ubah mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Manusia asalnya. Mudah bagi Allah untuk mengubah manusia menjadi babi. Karena sebab maksiat yang dia lakukan. Mudah bagi Allah untuk mengubah manusia menjadi kera. Alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah riwayat dilihat surat Al-A'raf. Kisah Bal'am ibn Ba'ura. Ketika Bal'am ibn Ba'ura mau mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah pelintir lidahnya. Justru mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri dan kepada dan untuk kaumnya. Terjulur lidah Bal'am ibn Ba'ura. Bisa Allah kontan pada saat itu untuk menahan lisan seseorang dalam berbicara? Bisa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat di bawah pohon, tiba-tiba datang seorang kafir mengambil pedang, kemudian menghunuskannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Siapa yang bisa menahanmu dariku?" Rasulullah langsung menjawab, "Allah." Jatuh pedang tersebut dari tangan orang kafir ini. Mampu Allah untuk melakukan segalanya. Ketika ada orang memaki kita, ketika ada orang memukul kita, ketika ada orang mengambil harta kita, menzalimi kita, tak ingatlah bahwasanya itu sudah izin dari, sudah atas izin dari Allah. Turun izin Allah. Itu Allah kehendaki terjadinya kepada kita untuk menguji kita. Dan semua ada hikmah. Inilah takdir, suratan takdir. Kenapa-kenapanya nanti akan kita bahas tuh di poin yang keduanya. Ini masih poin yang pertama nih. Tapi ingat, poin yang pertama itu sudah ketetapan takdir yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah mengilmui semua yang di langit dan semua yang di bumi? Itu mudah bagi Allah. Jadi itu semua di dalam kitab, itu mudah bagi Allah. Beriman terhadap takdir, kita mengimani empat hal. Yang pertama, mengimani Allah mengilmui segala sesuatu. Allah tahu. Segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Apa contohnya? Apa contohnya, Kang Abai? Apa contohnya sesuatu yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi? Allah tahu tuh. Apa contohnya yang mustahil untuk terjadi? Dan Allah tahu bagaimana apabila itu terjadi. Ya? Kang Sigit tahu? Nah, jawab Pak Kiki lagi. Silakan Pak Kiki. Nah, masya Allah, jazakallah khair. Di surat Al-An'am, bagaimana raungan, jeritan orang-orang kufar di neraka, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Atau bahkan para penghuni kubur seluruhnya, bagaimana mereka berjanji-janji kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan jadi orang soleh, mereka akan bersedekah, mereka akan fa'asaddaqa wa'akum minas solihin, absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Berjanji-janji, beramal soleh, kami akan beriman kuat, kami akan sedekah, ini dan itunya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Allah yang bilang, kalla mustahil. Kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Di surat Al-Mu'minun, omong kosong, kata Allah. Di surat Al-An'am, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Kembali musyrik lagi itu. Kembali kafir lagi. Kembali buat riba lagi. Kembali berjudi lagi. Pinjol lagi. Judol lagi. Khomer lagi. Itu yang akan mereka lakukan. Bukan artinya mereka akan seperti janji-janji mereka akan baik. Enggak. Ya. Mabuk lagi. Berzina lagi. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Banyak lagi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Law kharaju fikum mazadukum illa khabala. Andaikan mereka orang munafik ikut juga perang denganmu ya Muhammad. Perang Uhud. Mazadukum illa khabala. Tidaklah mereka menambah kecuali keburukan. Tambah kacau jadinya. Syukur mereka pulang tuh kemarin tuh. Ya, kalau ikut perang tambah kacau. Enggak terjadi, tapi Allah tahu apabila itu terjadi, bagaimana jadinya. Nah, ilmu Allah itu luas. Kalau di sana ada anak Allah, Allah punya anak. Ada dewa, ada ilah lain selain Allah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi Kang Rudi? Kalau seandainya ada Tuhan lain, kalau seandainya ada anak Allah, Allah punya anak misalnya. Apa yang akan terjadi? Apa? Hancur ya. Hancur alam semesta ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di sana ada ilah selain Allah, hancur alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallah amma yasifun. Allah tidak mengambil ilah. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil anak. Dan tidak ada ilah dewa lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Law kana fihima idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya di sana ada anak-anak Allah, ada yang paling tua, ada yang pangais bungsu, ayanu bungsu, ya. Ada dewa-dewa lain, ada teman tandingan Allah yang lain, mereka semua akan mencipta, kata Allah. Yang namanya Tuhan itu harus bisa apa? Mencipta. Mereka akan mencipta, itu sudah konsekuensi Tuhan. Kalau enggak bisa mencipta, enggak bisa jadi Tuhan. Enggak bisa jadi Tuhan tuh. Dan Allah menantang. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Semua yang kalian sembah selain Allah, dari para malaikat Jibril, Mikail, Israfilnya, dari semua nabi Muhammad, Isa, Musa, Khidir, semuanya, dari semua wali, Baik itu Abu Bakarnya, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir, Jaik, semuanya Allah tantang. Para jinnya, para setannya, Allah tantang semua yang disembah selain Allah. La yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u la. Mereka tidak akan mungkin bisa menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Wa yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Andaikan seekor lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, keringat mereka atau apakah itu, mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat tersebut. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah mereka yang meminta kepada selain Allah dan yang diminta kepada selain Allah. Apa kata Allah tadi di surat Al-Mu'minun? Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Para Tuhan, dewa, anak Allah akan mencipta makhluknya masing-masing. Ini makhluknya kayak gini. Ini makhluknya kerdil-kerdil. Ini maksudnya makhluknya raksasa-raksasa. Ini maksudnya berbulu. Ini makhluknya bisa ngapung. Ini macam-macam. Mencipta masing-masing. Apa yang terjadi ketika para Tuhan sudah punya makhluknya masing-masing? Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Mereka semua akan saling berperang. Mereka semua akan saling mengalahkan. Ya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka sifati. Ya. Nah, ini ilmu Allah as-sabiq. Ilmu Allah yang lampau ya, yang Allah tahu apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, dan yang mustahil untuk terjadi bagaimana apabila itu terjadi. Kemudian Allah tuliskan itu di Lauhul Mahfuz. Awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Thumma qalaqtub. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hanya yang akan terjadi saja sampai hari kiamat itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang mustahil-mustahil untuk terjadi yang tadi disampaikan itu tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan penulisan takdir tersebut? Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah sudah tulis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La wajtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, andaikan seluruh manusia berkumpul, bersatu padu mereka untuk memberikan manfaat kepadamu. Sepakat semuanya mau memuliakanmu. Menjadikanmu sebagai pemimpin misalnya. Lan yanfa'uk. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang sudah Allah tulis untukmu. Wa in ijtama'u. Awalaw ijtama'u, andaikan mereka semua berkumpul, bersatu padu nih manusia dan jin seluruhnya, untuk memadorotkanmu, membunuhmu, ya, memadorotkanmu. Mereka tidak bisa memadorotkanmu kecuali yang sudah Allah tulis untuk. Gak akan mungkin ada orang mencela kita, kecuali itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dalam riwayat wa tuwiyatis suhuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, enggak lagi menulis pena sekarang ini. Enggak lagi nulis, sudah selesai itu. Yang ditulis apa yang akan terjadi sampai Lauhul Mahfuz, sampai hari dibangkitkan di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis, sudah terangkat pena. Wa jaffatis suhuf, tinta-tinta pena di Lauhul Mahfuz tersebut sudah jaf, sudah kering. Wa tuwiyatis suhuf, dan sudah digulung lembaran Lauhul Mahfuz tersebut, tidak akan berubah. Jadi lihat siapa yang berkehendak apapun yang terjadi kepada kita. Kita lihat Allah yang menghendaki kejadian tersebut menimpa kita, musibah tersebut menimpa kita. Berarti Allah menghendaki terjadinya musibah kepada kita nih. Itu yang kita lihat. Ya. Itu yang kita ingat. Dan kalau kita Muslim, jujur Islam kita, kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kejujuran, dengan kecintaan, dengan keikhlasan, dengan ketundukan, dengan yakin, kalau kita jujur dalam berislam, pasti banyak hikmah di balik musibah yang menimpa kita ini. Pasti. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung tercinta kita kepada kita. Mau ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Ibu, dibuktikan. Sudah dibuktikan ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Dan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang ibu? Dia mencari bayi balitanya lepas dari pelukannya. Dia enggak peduli perang tuh, sedang perang pada saat itu. Enggak peduli pedang, enggak peduli parang, enggak peduli tombak panah. Kuda sana sini berseliweran, enggak peduli. Ibu tersebut mencari anaknya. Didapatkan anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap dengan penuh kehangatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, melihat kejadian itu, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, apa mungkin ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkinlah ya Rasulullah. Cinta seorang ibu. Cinta seorang ibu kepada anaknya. Enggak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang pada kita daripada ibu kita kepada kita. Jauh. Jauh kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketika seorang anak dia dicobet oleh ibunya, dicepretlah ku ibunya, bukan anak tersebut dia lari dari ibunya, tambah dia pegang kaki ibunya, dia peluk ibunya, semakin dicubit semakin dipeluk ibunya, lari dia dari cubitan ibu tersebut menuju pangkuan kasih sayang sang ibu. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan jauh yang lebih agung. Kita lari dari Allah, dari azab dan murkanya, dan kita menuju Allah, menuju ridwan, cinta dan maafnya. Itu yang kita lakukan. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu ya Allah. Aku berlindung dengan maafmu dari siksamu ya Allah. Aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Itu doa istiftah kita itu. Doa sujud kita itu. Doa sujud kita pas sholat taraweh, pas sholat tahajud itu yang dibaca. Rasulullah SAW membaca itu ketika sholat tahajud. Yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya, dari musibah yang Allah timpakan hanya kasih sayang Allah. Disinilah kita lihat bagaimana keinginan Allah, ya Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai keinginan. Ada kehendak Allah itu murni kita lihat baik. Diutusnya Nabi Muhammad kah, para nabi. Allah ciptakan para malaikat lah, murni baik. Murni baik. ada Allah kehendaki mencipta murni itu adalah kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit. Tetapi Allah mempunyai keinginannya yang kedua. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Ada hikmah. Di balik keburukan-keburukan, apa sih yang paling keburukan yang paling buruk yang Allah ciptakan? Tapi ada hikmah di balik itu pastinya. Apa? Apa Fahmi? Syaitan, iblis. Itu biang dari segala macam bentuk keburukan. Tapi dengan diciptakannya iblis, banyak hikmah di balik itu. Nah, jadi terkadang zahirnya kan buruk ya. Zahirnya kan jelek. Ada peperangan, kekacauan, huru-hara, ada longsor, banjir bandang. Fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah di surat Ar-Rum. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena sebab ulah manusia. Peperangan, penindasan, orang-orang Yahudi itu. Mereka menindas saudara-saudara kita di Palestina. Buruk gak itu? Jelas buruk. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tetapi ada kebaikan di balik keburukan tersebut. Itu pasti. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Untuk agar mereka merasakan perbuatan apa yang sudah mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Tsunami, longsor, gempa. Keburukan. Tujuan Allah untuk mereka merasakan perbuatan ulah mereka sendiri. Apa tujuan Allah? Hikmahnya agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Menjadi hamba yang bertakwa. Itu hikmahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya contohnya kayak gini ya. Buruk. Misalnya kita kasih tahu nih anak kita nih sedang hujan deras. Ya di Solokan. Ini Solokan gede nih. Kelihatan air deras. Kemudian anak-anak kita main di pinggir kali tersebut. Main di pinggir kali, nyemplung, udah, wassalam. Iya enggak? Nyemplung, udah. Kita bilang, jangan main-main di sana, bahaya. Enggak digubris kitanya. Tetap weh main, dia senang dengan teman-temannya. Jangan main di sana, kita bilang. Masih juga main. Bahaya nanti jatuh masuk ke kali udah besok dikubur tuh. Gak peduli dianya. Masih main juga. Hujanan sama teman-temannya. Mawa nyere gitu. Mawa nyere. Karena benci, karena sayang. Karena sayang. Kita cepret tuh anak kita tuh. Kita cepret anak kita tuh. Asup. Ya. Ya. Zahirnya orang yang ngelihat, oh tega banget itu bapak mukulin anaknya pakai lidi. Ya enggak. Tega banget itu bapak. Luar biasa. Enggak ada kasih sayang-sayangnya sama anak kayak gitu. Coba kalau kita jelasin, Pak, ini main-main, dikasih tahu berkali-kali, dia nyemplung ke sini, udah wassalam. Oh benar, kuru nama ku bedog. Nah, misalnya siapa? Siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa enggak terima ketika melihat Nabi Khidir mematahkan kepala seorang anak. Enggak, anak ini enggak bunuh orang. Aqtalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, kata Musa. Dahsyat kau yang lakukan ini Khidir. Kau bunuh jiwa tanpa jiwa. Maksudnya dia anak enggak bunuh orang. Kenapa kau bunuh dia? Kau sudah berbuat perkara mungkar. Mungkar. Itu kata Nabi Musa. Tapi pas dijelasin sama Nabi Khidir, pas dijelasin Nabi apa Nabi, kalau bahasa Arabnya Khidir ya, Nabi Khidir. Iti 'abdana Khidiran fa innahu a'lamu mink. Datangi hambaku Khidir, dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ketika disampaikan oleh Nabi Khidir, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma zakat wa aqraba rahma. Anak itu mempunyai dua orang tua yang beriman kepada Allah. Dan dia akan menjerumuskan orang tuanya pada kekufuran. Kami mau mengganti anak ini dengan anak yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Baru paham Nabi Musa. Jadi semuanya masuk surga enggak nanti? Semuanya masuk surga kan? Kalau enggak dibunuh anak kecil ini, semuanya di neraka nih. Anak kecil yang pertama di neraka, gedenya dia kafir kan, membawa kedua orang tuanya masuk juga ke dalam neraka. Tapi karena dia dibunuh kecil, masuk surga untuk dia, Allah ganti dengan anak yang soleh, kemudian membawa orang tuanya pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikumpulkan di surga. Ini sedikit ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada siapa? Nabi Khidir. Dan memang syariat Nabi Khidir enggak sama dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa tidak bersyariat dengan syariat Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Nah ini maksudnya. Maksudnya tadi ya, keinginan Allah itu ada dua. Ada Allah inginkan kebaikan murni baik. Gak ada celah. Gak ada buruk-buruknya, gak ada. Nabi Muhammad atau para nabi, malaikat, itu gak ada buruk-buruknya tuh. Ada Allah menghendaki sesuatu yang itu zahirnya keburukan, tetapi dibalik itu adalah apa? Kebaikan. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Jelasin insya Allah. Musibah. Nah ini nih yang pertama nih. Ada hikmah dibalik musibah yang menimpa kita. Kita diganggu orang, kita dimaki orang, kita dihujat orang, kita dizolimi, kita ditipu, kita dikhianati, kita di macam-macam. Ya. Kezoliman tadi diawali oleh Syekhul Islam pada harta, kehormatan, bahkan jiwa, ya. Kita ambil hikmah di balik musibah tersebut. Pastilah ada hikmah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala hazan hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khotoya. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab. Nasab teh pegel-pegel, linu-linu. Digawe berat, ngangkat iya, ngangkat itu, agak pegal-pegal otot. Itu nasob namanya. Pulang kerja, capek, pegal otot-otot, perlu selonjoran. Itu namanya nasob. letih. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab, letih, lelah, walau wasab ataupun sakit. Tertimpa dia wasab, wala gham wala ham, gundah gulana, rasa galau, hazan, sedih, hatta syaukatun yushakuha, sampai duri yang menusuknya, kecuali itu sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Dan musibah apapun, orang memaki kita, sakit enggak hati kita? Sakit kan? Ada rasa sakit dalam hati kita. Kita sabar, gugur tuh dosa. Sabar, kita enggak balas. Kita balas dengan senyum. Kita balas dengan doa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman. Ketika ada yang berbicara dengan mereka, memancing emosi jahil, orang bodoh, mancing emosi kita, biar kita marah. Ya, bukan artinya kita hilangkan amarah itu, gak mungkin hilang marah. Itu sudah fitrah, sedih, senang, marah, itu fitrah Allah kasih ke kita ini. Gak bisa kita cabut. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kamu dibuat marah dan tidak engkau marah, kamu himar, keledai. Bodoh namanya. Tapi Rasulullah mengatakan, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, kata Rasulullah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Ini Rasulullah bukan kayak gitu ya kejadiannya bukan. Ya Rasulullah berikan aku wasiat di sini tempat ini, jangan kau marah. Pergi Rasulullah ke sana. Pergi Rasulullah, dikejar oleh sahabat ini. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Kata Rasulullah, jangan kau marah. Pergi lagi Rasulullah ke tempat lain, dikejar lagi oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, engkau beri wasiat ke orang lain, jaga takwa, silaturahim, untuk sholat, zakat, puasa Ramadan, macam-macam ini, jaga zikir, manyakah orang? Jangan marah. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan engkau marah. Apa artinya? Apakah dicabut amarah? Mustahil. Apa maksud Rasulullah? Jangan engkau lampiaskan amarah. Sabar. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan jempol, tah, WhatsApp misalnya. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan kata-kata. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan tangan, dengan kaki. Enggak, jangan engkau lampiaskan amarah. Waktunya udah habis. Udah habis ya. Baru satu. Ya. Satu lagi hadis yang saya sampaikan. La yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa nafsihi hatta kharaja min ad-dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus bala, musibah akan menimpa seorang mukmin pada jiwanya, pada keluarganya, pada hartanya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Tanda cinta, idza ahabballahu qauman aw imra'an yusib minhu, apabila Allah mencintai seseorang, Allah timpakan kepadanya musibah. Ada orang yang mendzalimi kita, tanda Allah mencintai kita. Kalau kita bersabar, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang dia ridha, dia sabar, untuk dia ridha Allah. Siapa yang dia kesal atau marah, untuk dia murka Allah. Ada hikmah. Ada hikmah di balik takdir. Dan kita yakini Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Ini yang pertama. Tidaklah semua itu bergerak kecuali atas izin dari Allah. Lihat perbuatan Allah kepada kita. Penuh hikmah, penuh kebaikan. Di balik itu banyak sekali cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kita lihat ucapan mereka. Jangan kita lihat perbuatan mereka. Kita lihatnya jauh, yaitu apa? Bagaimana ketetapan Allah, cinta Allah di balik takdir, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jelas ini insya Allah yang pertama? Nah, barakallahu fikum.
1: Karena waktunya sudah habis, cuman satu yang bisa dibahas, masih 20, mudah-mudahan jadi penyabar kita semua ya. Kita langsung

0: Nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak.

0: dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir, cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga enggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul gak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah, ya. Dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan. Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asing ge seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus we hujan teh ngagebret. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira." Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan Di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama, aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya. Maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya. Karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya. Di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau. Dan ternyata memang hijau sudah tiba. Ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in istama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa' lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, Untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah? Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha, janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan, baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka Ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat

0: saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga. Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu, kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. dipojokkan, sudah diboikot, diomongin, dituduh dengan tuduhan pemecah belah, dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk, hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan, ya gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد الأزهر سماركون بكاسي يا الله muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Materi yang kita angkat sekarang adalah kiat mengatasi kesedihan. Dalam bahasa Arab, kesedihan itu disebut hazan. Diddus surur, lawan dari kebahagiaan. Ada kata yang sinonim dengan hazan yaitu ham. Mungkin lebih cocok bahasa Indonesianya ham itu keresahan atau kegelisahan. Risau atau galau, itu ham. Adapun hazan, bahasa kitanya sedih. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama tidak merasa nyamannya hati. Resah, gelisah, risau, dan galau adalah ketidaknyamanan hati, sedih juga begitu, cuma beda sebabnya. Kalau hazan, sedih, ketidaknyamanan hati yang disebabkan karena peristiwa yang sudah berlalu, kejadian yang sudah terjadi. Apapun bentuknya, kita kehilangan uang, barang, atau kita dizalimi orang, atau kita dibentak oleh orang lain, ditipu oleh orang lain menyebabkan hati kita tidak nyaman, itu sedih. Adapun kalau ham, atau ada juga selain ham, maknanya adalah ketidaknyamanan hati yang disebabkan karena tidak pastinya kejadian yang akan datang. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa tegang, tidak nyaman. Seperti umpamanya kita mau menghadapi satu kasus, kita enggak tahu kasus itu berjalannya kayak apa. Kita umpamanya dipanggil menghadap orang yang kita takuti karena kesalahan kita. Ada ketidaknyamanan hati. Itu disebut dengan sebutan bisa ham, bisa khauf. Bahasa kitanya khauf itu khawatir. Jadi baik hazan, khauf, ataupun ham, maknanya sama, sebabnya yang berbeda. Maknanya adalah tidak nyamannya hati. Adapun penyebabnya, kalau hazan karena peristiwa masa lalu, kalau ham atau khauf itu karena perkara-perkara yang akan datang. Allah Azza wa Jalla banyak menyebut al-hazan dalam Al-Quran, tapi semuanya dalam rangka melarang atau menafikan. Tak ada satupun ayat ataupun hadis yang menjelaskan hazan dengan makna positif, itu tidak ada. Semuanya bermakna negatif. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab As-Suluk tentang masalah hazan. Kata beliau, walaysal hazan min khuluqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'murillahu bihi wala rasuluh bal qad naha anhu fi mawadhi'a wa in ta'allaqal amr bid-din. Hazan atau kesedihan bukanlah salah satu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk sedih, demikian juga Rasulnya, bahkan melarang di banyak tempat, di banyak ayat ataupun hadis, sekalipun berkaitan dengan perkara agama. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang paling tinggi kalau kalian beriman. Demikian juga dalam Al-Quran surah An-Nahl 127 Allah menyatakan wala tahzan alaihim wala yaku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kamu bersedih atas sikap mereka. Mereka yang dimaksud orang-orang kafir atau para penentang dakwah. Para penentang dakwah kan responnya atau perilakunya tengil ya, nyebelin gitu. Bikin gemes, bikin emosi, bikin kesel. Itu dialami oleh Nabi SAW. Dan beliau merasakan kesedihan. Oleh Allah ditegur, wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih atas sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan gak perlu hatimu itu sumpek dengan makar-makar mereka. Makar itu rencana jahat. Makar itu semacam konspirasi untuk menjatuhkan, menyudutkan, merendahkan kita karena dakwah kita. Apalagi sekarang media sosial ya. Orang-orang yang nyinyir kepada dakwah kita, tengilnya itu kebangetan. bikin kita sedih, bikin kita sumpek, bikin kita emosi, ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sumpek, sempit mendengar ocehan mereka. Nabi mengalami, apalagi kita yang mentalnya jauh lebih lemah daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Allah menyatakan wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih terhadap sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan kamu tidak perlu merasa sumpek dengan makar-makar mereka. Jadi ayat ini pun melarang kita bersedih. Atas apa? Atas respon negatif dari orang-orang yang kita dakwahi. Termasuk ketika dalam situasi terintimidasi. Nabi SAW ketika ada turun perintah hijrah, beliau yang terakhir. Para sahabat kaum muslimin sudah hijrah duluan. Beliau Abu Bakar, Ali belum. Ketika turun perintah hijrah, siangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengontek Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya nanti malam siap. Konteknya bukan dengan WA tentu saja, tapi ngutus orang. Abu Bakar sudah siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali datang. Disuruhlah Ali tidur di tempat tidurnya. Saat itu orang-orang kafir sudah berkonspirasi. Mau mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau dibunuh rame-rame. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy bingung nih menghadapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan tambah berkembang. Terus para sahabatnya hijrah. Di sana nanti dikhawatirkan menyusun kekuatan, mengembangkan pengaruh, nanti balik menyerang. Akhirnya mereka musyawarah. Si iblis datang berupa seorang orang tua tokoh dari Najd. Lalu musyawarah. Banyak usulan begini begitu, tapi salah satu usulan yang diterima adalah kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rame-rame oleh setiap wakil dari setiap kabilah. Kalau keluarganya menuntut, udah patungan saja, bayar diat rame-rame, ringan enteng. Deal disepakati, si iblis juga menyepakati. Dan ikut bersama rombongan pemuda, masing-masing siap dengan pedang. Satu kabilah, satu pemuda terkuat. Mereka mengintip rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau Nabi keluar diserang rame-rame, dimutilasi. Kata orang Sunda mah disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Itu mutilasi namanya. Catat, gak akan ada ini keluar dari mulut Ustaz lain.

kamu, membunuh kamu, mengusir kamu. Mereka bikin makar, Allah pun bikin makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla, mereka ditidurkan secara lelap, termasuk si iblis, oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya makhluk nyenyak teingat di bumi alam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar melewati mereka. Bukannya apa ya, bukannya keketayepan. Ini gak ada terjemahan. Keketayepan itu ibarat kucing mau menerkam tikus. Itu jalannya apa? Pelan-pelan. Itu namanya apa? Keketayepan. Tulis lagi itu. Jinjit, bukannya begitu. Tapi Nabi SAW malah meraup pasir ditawurkan ke muka mereka, ke pakaian mereka, ke rambut mereka, semuanya. Tidak takut bangun. Lalu lewat. Lalu Nabi SAW terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rumah Abu Bakar sudah siap, lalu mereka berangkat untuk hijrah. Tapi tidak langsung ke arah Madinah, tapi bertolak belakang dengan arah Madinah, terus ke sebuah bukit namanya Bukit Thur. Di atasnya itu ada gua. Gua Thur juga namanya. Nah, mereka mau sembunyi dulu di sana. Abu Bakar menyuruh Nabi SAW nunggu, Abu Bakar masuk, memastikan kondisi aman. Didapatinya banyak lubang-lubang ular. Ular di padang pasir, ular berbisa, ular derik namanya, ya enggak? Lalu semua lubang ular disumpal sama pakaiannya yang disobek-sobek. Semuanya tersumpal, tertutup kecuali satu. Akhirnya yang satu ini ditutup sama kakinya. Lalu dipanggil Nabi SAW, silakan datang. Nah, begitu masuk si gua itu, kalau mau masuk ngegejlig ke bawah. Naon ngegejlig itu atulah. Menggejlig ke bawah. Harus turun loncat gitu ya. Lalu dipersilakan Nabi SAW untuk tidur di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur lelap. Satu kaki Abu Bakar menutup lubang ular tadi. Nampaknya ular yang di dalam gak suka ditutup. Engap merennya. Pengap kayaknya. Apa yang terjadi? Gewok itu kaki Abu Bakar digigit. Sakitnya gak ketahan. Tapi tidak mau beliau itu membangunkan Nabi yang sedang terlelap. Tidak mau ngerjet gitu. Naon ngerjet tadi. Kaget maka kaget. Reaksi dari kaget. Atau reaksi dari sakit yang gak ketahan sampai tipe perket, tipe bergek. Jadi banyak istilah yang memang hanya pas diungkapkan dengan bahasa Sundanya. Susah terjemahannya. Tidak mau ngerjet. Tapi sakitnya gak ketahan, akhirnya keluar air matanya, netes di muka Nabi SAW. Beliau bangun, masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Ini ludiktu, aku digigit. Dilihat kakinya berdarah dan agak bengkak. Oleh Nabi SAW didoakan, diludahi, seketika itu hilang sakitnya, hilang bengkaknya, racunnya hilang entah kemana. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ruqyah syar'iyah lebih mujarab, lebih ampuh daripada obat terhebat apapun. Kalau umpai zaman sekarang orang dipatuk ular berbisa, bagaimana cara penanganannya? Mungkin disuntik serum ya, anti bisa. Tapi langsung sembuh? Enggak. Semalam pasti menggigil dulu, demam dulu, biru-biru dulu, baru besoknya ada reaksi kan gitu. Ini

langsung cespleng tok cer. Nah, apa yang terjadi? Beliau dan Abu Bakar diam di sana. Orang kafir, kembali ke orang kafir yang sedang mengepung Nabi SAW, mereka bangun. Didapatinya seluruh tubuhnya penuh dengan taburan pasir, termasuk si iblis. Akhirnya mereka fokus lagi. Sedang fokus, lewatlah orang. Sedang apa kalian? Sedang intip Muhammad, mau diserbu. Oh, Muhammad sudah lewat, melewati kalian. Belum, kami dari tadi terjaga. Sudah, aku tadi berjumpa di jalan. Ternyata orang ini tadi berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka gak percaya, akhirnya menyerbu rumah itu. Didapatinya cuma ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Akhirnya dihakimi. Ditanya, mana Muhammad? Sudah keluar, sudah pergi. Kemana? Ke Madinah. Langsung mereka itu mengejar dengan kuda, dengan kecepatan maksimal. Tapi sebab yakin pasti masih kekejar, belum begitu lama. Padahal Nabi SAW tidak langsung ke Madinah, tapi ke arah yang berlawanan. Ya. Sejauh mungkin gak ada tapak-tapak na'atsan. Telapaknya, bekasnya pun tidak ada. Ini gak mungkin lewat sini, gak ada. Akhirnya mereka balik lagi, kemudian dicari di seluruh penjuru Mekah, sampai besoknya tidak ketemu. Termasuk ke Bukit Thur. Mereka datang, ada gua di sana, gak ketemu, lalu mereka pergi lagi. Bukankah Nabi dan Abu Bakar ada di sana? Ya. Bagaimana bisa enggak ketemu? Kalau riwayat yang dulu sering kita dengar, di mulut gua tiba-tiba ada apa? Sarang laba-laba, ada sarang burung dara yang bertelur, sehingga enggak mungkin. Itu hoax. Itu gosip tidak benar. Bukan begitu kisahnya. Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rakhikul Makhtum menyatakan mereka itu menemukan gua itu, tapi mereka hanya melihat dari luar ke dalam. Dan kosong, enggak ada apa-apa, enggak ada orang. Di mana Nabi dan Abu Bakar? Di bawah. Tadi kan saya sudah katakan kalau mau masuk ke gua apa? Ngejrik ke bawah ya, harus turun. Mereka tidak melihat ke bawah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, seandainya mereka melihat ke telapak kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Saat itu Nabi dan Abu Bakar sembunyi dalam keadaan gemetar takut Abu Bakar. Dan oleh Nabi SAW dinasihati, dan nasihatnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ingat ketika Nabi SAW berkata ke sahabatnya, itu Abu Bakar, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, cerita tadi hanya penghantar kepada ayat ini. Nabi menyatakan, la tahzan, jangan kamu sedih. Padahal sedang di apa? Diintimidasi. Dicari mau dibunuh. Dalam kondisi nyawanya terancam. Kesedihan yang sedang terjadi, terasakan, menguasai perasaan Abu Bakar oleh Nabi dihibur, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibn Taymiyah dalam kitab As-Suluk tadi, wa nahallahu wa rasuluhu anil hazan, li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madharrah, fala fa'idata fihi. وَمَا لَا فَائِدَةَ فِي لَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ. Allah dan Rasulnya melarang kita sedih.
karena kesedihan itu tidak meraih manfaat dan tidak menolak madarat dan tidak ada faedahnya. Maka apa-apa yang tidak ada faedahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, وَلِأَنَّ الْهَزَنَ لَا مَسْلَحَةَ فِيهِ لِلْقَلْبِ وَأَحَبُّ الشَّيْءٍ إِلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَهْزُنَ الْعَبْدُ لِيَقْطَعَهُ مِنْ سَيْرِهِ وَيُوقِفَهُ عَنْ سُلُوكِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ إِنَّمَا النَّجْوَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَهْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Kesedihan, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada maslahatnya bagi hati. Dan kesedihan itu hal yang paling dicintai oleh setan. Setan membuat hamba bersedih agar dia itu berhenti langkahnya di dalam kebenaran atau kebaikan atau hal yang manfaat. Karena kesedihan, maka dia enggak mau makan, enggak mau tidur, enggak mau beraktivitas. Kerjanya apa? Nangis terus mengurung diri di kamar. Allah menyatakan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Bisik-bisik itu hanyalah dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman merasa sedih. Jadi kalau kita umpamanya bertiga, berempat atau banyakan, jangan berbisik berdua dengan kawan di sebelah kita. Itu membuat yang lain sedih, curiga, suudon. Ada apa nih bisik-bisik? Kita enggak dilibatkan. Dianggap the others, dianggap orang lain, dianggap kita enggak layak untuk mendengar omongan itu. Sedihlah orang-orang yang beriman. Dan ini target setan. Karena itulah tak heran apabila Nabi SAW pun sering berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan juga kesedihan. Walhasil, kesedihan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dilarang bersedih? Apakah bersedih dosa? Lalu kalau kita tertimpa musibah, tidak boleh bersedih, tidak boleh nangis, tidak boleh cemberut. Padahal kita tertimpa musibah. Mungkin orang yang kita cintai mati. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Sedih apa tidak? Sedihlah. Atau kita ditipu orang. Masa harus ketawa? Alhamdulillah saya ditipu. Masa begitu? Pasti sedih ya. Diejek orang pasti sedih. Dan kesedihan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ketika penyebabnya datang. Sampai kita nangis. Yang membuat kita nangis siapa? Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, wa innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat manusia itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin seseorang tertawa, Allah kasih penyebabnya. Dikasih kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, tertawa dia. Kalau Allah menginginkan seseorang itu nangis, Allah kasih juga sebabnya. Dikasih musibah, dikasih penderitaan, dikasih kanyeri, kaperi, dan yang sejenisnya. Lalu dia menangis. Jadi yang bikin kita sedih, bikin kita nangis, yang membuat kita tertawa itu semuanya Allah Azza wa Jalla. Jadi lumrah dan wajar kalau kita memperoleh musibah lalu kitanya apa? Bersedih sampai nangis.
termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau yang teralami. Beliau suka nangis, ya. Nangisnya bukan nangis karena takut kepada Allah aja, tapi sedih dengan kejadian. Ketika anak-anaknya wafat, beliau menangis. Ketika anaknya yang paling kecil, paling bungsu Ibrahim meninggal, beliau menangis, sedih. Ketika cucunya juga meninggal, beliau menangis, sedih. Jadi, walaupun sedih itu oleh Allah dilarang, oleh Nabi SAW dilarang, tapi kesedihan adalah hal yang manusiawi, yang wajar, tidak bisa kita hindarkan. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan kamu bersedih? Ada beberapa rincian. Pertama, yang dimaksud jangan kamu bersedih adalah jangan melakukan perkara yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam kesedihan. Ini yang pertama. Contohnya apa? Contohnya mengingat-ingat memori-memori kejadian-kejadian pahit yang membuat kita sedih lalu menangis. Suka ada yang begitu? Suka ada. Mengingat-ingat kejadian masa lalu yang menyedihkan, yang buruk. Lalu kita sedih, lalu kita menangis, lalu kita akhirnya skeptis, akhirnya kita pasif, akhirnya kita tidak produktif, larut dalam kesedihan yang membuat dia itu terus ngurung diri di kamar. Ini yang tidak boleh. Contohnya umpah kita ingat orang tua yang sudah kita meninggal, kemudian yang sudah meninggal, kemudian kita sedih nangis. Yang harus kita lakukan ketika ingat orang yang sudah meninggal dan kita mencintai orang tua, pasangan, anak, adik, kakak, sahabat adalah mendoakannya. Makanya sering saya bilang, hafalkan doa sholat jenazah di takbir yang ketiga. Hafalkan doa itu. Lalu kita baca tiap hari, sehari minimal 5 kali seusai sholat, atau kalau bisa di dalam sholat, itu lebih bagus ketika sujud. Kalau sholat fardu gak memungkinkan karena berjamaah, tidak bisa lama-lama, dalam sholat sunat. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itunya jangan dilewat, itu yang pokok. Subhana rabbiyal a'lanya minimal 3 kali, lalu berdoa yang lain. Salah satunya mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhola waksilhu bilma'i wa thalji. Sampai akhir doa itu untuk orang yang kita doakan. Kalau ibu yang meninggal, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyah. Kalau ayah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyah. Kalau kedua-duanya, Allahumma gfir li lahuma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma. Terus begitu. Maka insya Allah kita tidak akan lupa doa itu. Pas ada orang mendadak meninggal, kita mendadak menyolatkan, gak harus buka-buka dulu buku. Gak harus buka Google, dihafalkan dulu, sudah hafal. Pas sholat, lupa lagi. Karena dadakan, ya enggak? Tapi kalau tiap hari kita baca, nempel terus. Enggak akan lupa kita. Nah, ketika kita ingat orang yang kita cinta yang sudah meninggal, bukan larut dalam kesedihan, tapi doakan mereka dengan doa ini. Kalau tidak lagi sholat, lagi nyetir, ingat orang tua yang sudah meninggal, langsung doakan. Kalau umpamanya ketika kita tidur, mimpi berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu kita bangun, langsung doakan. Jangan malah nangis, Bapak semoga bahagia di alam sana. Jangan nangis begitu, tapi langsung doakan, baca doa tadi. Ya, maka itu akan jauh lebih bermanfaat daripada bersedih. Jadi yang pertama, wala tahzan, jangan kamu bersedih, maknanya adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang kesedihan. Yang pertama.
Yang keduanya adalah, janganlah kesedihan kita menyeret kita kepada perbuatan dosa. Dengan cara mengatakan perkataan yang terlarang untuk dikatakan. Atau melakukan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan ketika kita bersedih karena ada musibah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, wala ya'thamu sahibul hazan idza lam yuqtaran bi huznihi muharramun kaman yahzanu 'alal masaib. Tidaklah orang yang bersedih itu berdosa selama ketika bersedihnya itu tidak melakukan sesuatu yang haram. Seperti sedih karena musibah. Karena Nabi SAW ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, beliau bersedih kemudian menangis. Lalu para sahabat bertanya, alasta tanhana anil huzn? Bukankah engkau melarang kami dari bersedih? Bukankah engkau melarang kami dari menangis? Lalu air mata apa ini? Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yu'akhidu bidham'il ain wala bi'ahaznil qalab. Walakin yu'akhidu ala hadha wa yarham wa asyara biyadihi ila lisani. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang karena dia menangis atau karena hatinya bersedih. Tapi Allah akan mengazab atau merahmati orang ketika dapat musibah karena ini nih. Lalu beliau menunjuk kepada lisannya. Ketika bersedih, kesedihan bisa menjadi pahala, bisa mengundang rahmat, juga bisa mengundang azab, tergantung apa yang dikatakan oleh lisan ini. Berkata Rasulullah SAW ketika beliau bersedih dan menangis lalu dipertanyakan oleh sahabat. Beliau menyatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Tapi ketika nangis, ketika bersedih, kita tidak berkata apapun kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih. Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis yang sama yang intinya bahwa menangis atau bersedih sebatas itu tidak dosa, tidak berpahala. Baru dosa dan pahalanya itu dilihat dari apa yang dikatakan lisannya dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Maka agar kesedihan ini tidak berbuah dosa. Pertama, ucapkan ucapan-ucapan yang bisa mengundang pahala atas ucapan tersebut di tengah kesedihan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, istirja. Mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ini ungkapan kesabaran. Allah menyatakan wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar tuh, kabar gembira orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim
warahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah dan dapat rahmat, dan merekalah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Jadi ketika istirja itu wujud kesabaran. Itu yang pertama. Kedua, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Minta dua. Pertama, minta pahala atas musibahnya. Kedua, minta diganti kerugian yang dialami dengan musibah itu. Dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Ini dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu punya suami yang soleh. Siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Abu Salamah. Suatu saat wafat Abu Salamah ini. Sedih. Teringat kepada ucapan Nabi SAW. Siapa yang terkena musibah? Lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Dalam musibah itu dia kehilangan siapa? Suaminya Abu Salamah. Minta ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, emang ada sahabat yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada. Begitu habis masa idah, ternyata datang seorang utusan dari Nabi SAW melamar dia untuk menjadi istrinya. Ternyata dapat ganti yang lebih baik. Jadi emak-emak nih yang dapat musibah, baik karena kehilangan suami. Baik kehilangan suami itu karena meninggal atau karena dicerai atau karena khulu. Karena dilebut pelakor. Maka baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti insyaAllah dapat ganti. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini. Dan berikan ganti yang lebih baik. Itu mah gak baik. Memang mau dibuang tadinya juga. Tambah ada kasus. Maka baca doa ini, Allah akan datangkan kepada dia ganti yang lebih baik. Inilah yang kedua. Jadi yang pertama, ketika sedih, ketika dapat musibah, istirja. Yang kedua, berdoa, minta pahala, dan minta ganti yang lebih baik. Ketiga, agar kita tidak larut di dalam kesedihan. Yakinilah bahwa kesedihan karena musibah yang menimpa kita menggugurkan dosa-dosa kita. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min wasbin wala nasabin wala saqmin wala haznin wa hatta alham yahummuhu illa kafarallahu bihi min sayyiatihi. Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu wasab. Makna wasab adalah al-waj'un lazimi. Artinya sakit yang memang tidak bisa dihindarkan. Karena kecelakaan, karena kejedot, karena kesandung sampai berdarah. Kalau emak-emak karena ngiris bawang sambil nonton video, bres, ke apa? Ke iris, berdarah. Itu menggugurkan dosa, asal jangan
Jangan disengaja saya mau gugur dosa kita. Sengaja diiris. Itu mah zalim kepada diri sendiri. Ini kalau tidak sengaja. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin berupa kesakitan atau kelelahan. Apapun penyebab lelah tersebut, apalagi kalau kelelahan itu lahir dari ibadah. Seperti umpamanya umroh, tawaf, sa'i, lelah tidak, bingit lelahnya. Apalagi haji, lebih daripada itu, ya. Atau umpamanya rasa cangkel, pegel ketika kita sholat tahajud sejam, dua jam, taraweh yang panjang. Atau umpamanya kehausan karena kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Atau ibadah-ibadah lain. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin baik kesakitan atau kelelahan, termasuk lelah karena perkara mubah. Ibu-ibu itu mengerjakan semua pekerjaan di rumah, mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres, nyupir, nyuci baju, masak. Lelah apa tidak? Bingit lelahnya. Maka itu menggugurkan dosa. Termasuk kita olahraga. Mubah apa sunnah? Mubah hukum asalnya. Lalu kita lelah. Gugur dosa itu. Apalagi kalau olahraga kita diniatkan dengan niat yang baik. Gimana sih niat yang baik itu? Dengan olahraga, tubuh kita fit. Peredaran darah kita lancar. Apa yang terjadi setelah tubuh kita fit? Menunjang kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau saum kita gak kerepotan. Kalau tahajud malam-malam sejam dua jam kuat. Baca Al-Quran satu dua juz kuat. Ngaji kayak begini gak cepat ngantuk. Itu karena peredaran darah yang lancar akibat dari apa? Olahraga. Coba yang jarang olahraga. Apalagi pola makannya, sarapan tadi bapak-bapak, apa bisa dilihat ngantuk enggaknya sekarang? Kalau sarapannya nasi goreng. Atau mie instan pakai telur dua biji gitu. Atau yang mengandung karbo, ya dijamin ngantuk gitu ya. Tapi kalau sarapannya buah, sayur, protein, maka itu bagus ya. Anak-anak, agar di sekolah mereka tidak ngantuk, sarapan jangan dikasih roti sama selai sama mentega atau nasi goreng sama telur digoreng. Ngantuk nanti mereka. Kasih sayur protein. Nanti akan bagus. Kok saya tahu? Enggak tahu. Tapi dokter yang ngasih tahu dan ahli gizi. Nah, jadi kalau olahraga diniatkan agar fix, agar fit, agar stamina kuat, peredaran darah lancar, sehat, menopang kualitas dan kuantitas ibadah, ya ini jadi bernilai ibadah. Lelahnya menggugurkan dosa, plus menambah pahala. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin baik kesakitan, kelelahan, wala saqmin atau penyakit, wala haznin atau kesedihan, wala hammin hattal ham sampai keresahan yang merasuki perasaannya, tidaklah seorang mukmin mengalami semua itu illa kafarallahu bihi min sayyati, kecuali Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya karena itu. Jadi faktor penghapus dosa banyak selain tobat dan istighfar. Semua musibah penderitaan yang kita alami itu menghapus dosa. Semua kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Kita hadir di pengajian seperti ini juga menghapus dosa. Kita infak sedekah menghapus dosa. Kita baca Quran menghapus dosa. Kita berdoa dan berzikir itu semuanya menghapus dosa. Salah satu penyebabnya semua itu mengandung unsur masyakkah. Masyaqqah itu penderitaan. Setiap penderitaan pasti akan berefek menghapus dosa-dosa kita. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga. Yang pertama ketika kita bersedih
karena ada ja' inna ilaihi rajiun. Kedua, berdoa minta pahala dan minta apa? Ganti yang lebih baik. Yang ketiganya, hadirkan keyakinan kesedihan itu menggugurkan dosa. Ketika ada orang mengejek kita, hei sapi, dosa kita gugur. Ketika kita bekerja lalu lelah, pegel, cangkel, lalu itu membuat kita menderita, yakinilah itu menggugurkan dosa. Nah, salah satu penyebab kenapa ngaji begini menggugurkan dosa, karena ada penderitaan. Antum kan sekarang cangkel ya, pegel ya, pasti kesel ya, pasti ingin segera beres ya. Itu penderitaan. Ngantuk dan sejenisnya ya. Berdesak-desakan, panas gitu. Apalagi akhwat menutup seluruh aurat, kemudian di sininya berdesak-desakan, kemudian AC banyak nih, ada puluhan, tapi karena terlalu banyaknya orang menyebabkan udara menjadi panas, berkeringat. Itu menggugurkan dosa. Makin lama penderitanya, makin gugur dosa. Maka kita ngaji sampai zuhur. Supaya banyak dosa yang gugur ya. Maksudnya setelah saya selesai, datangkan ustaz lain, saya pulang. Antum terus sampai zuhur. Itu yang ketiga. Hadirkan keyakinan dosa kita sedang berguguran. Keempat, yakini juga agar kita tidak stres dengan musibah, dengan kesedihan adalah doa-doa kita di saat menderita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan dan akhwat, yang sedang ditimpa musibah, sedang sedih, sedang tegang, sedang resah, sedang gelisah, berdoalah kepada Allah. Yang sedang sakit, berdoalah kepada Allah. Apalagi sakitnya sedang kambuh, sedang kerasa, berdoalah kepada Allah. Maka doa orang yang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sering saya ungkit beberapa fakta. Di antaranya nih, orang ketika terancam nyawanya, mau mati nih, padahal belum tentu, berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, dikabul. Padahal orang itu orang musyrik. Allah menyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara surah Luqman. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka berlayar di lautan, lalu dihempas ombak dan gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahun. Terancam kan nyawanya. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Dan dikabul. Falamma najjahum ilal barri. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke lautan, mereka musyrik lagi. Mereka durhaka lagi, mereka menentang Allah kembali. Tuh bayangkan, orang musyrik di darat, ke lautan, diterjang gelombang, ikhlas berdoa kepada Allah, dikabul, diselamatkan. Sampai ke darat, musyrik lagi. Ini tengil banget nih orang. Nyebelin amat nih orang. Karena apa? Karena orang itu kepepet, sedang ditimpa musibah yang mengancam nyawanya. Doanya dikabul. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, hadis ini panjang. Tapi ada kalimat yang sesuai dengan materi yang sedang kita bahas. Allah menyatakan, Yabna Adam, inni maridun, falam ta'udni. Wahai anak Adam, ini ketika nanti pada hari kiamat. Dulu aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku, tidak menjenguk aku.
Orang itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, bagaimana aku membesukmu, padahal engkau raja di raja, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Lalu Allah menerangkan maksud sakitnya Allah. Kata Allah, Amma alimta anna abdi kana maridan falam ta'udhu. Amma alimta in'udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu? Dulu ada hamba kami yang soleh sakit. Kamu tidak menjenguknya. Padahal kamu tahu kalau kamu menjenguknya, aku ada di sisinya, di sisi orang yang sakit. Jadi yang dimaksud menjenguk Allah adalah menjenguk sesama muslim yang sedang sakit. Dalam hal ini banyak sekali keutamaan. Siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang bersalawat kepada dia dari pagi sampai sore. Siapa yang menjenguknya sore hari, maka ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia dari sore sampai pagi. Begitu, makanya dianjurkan, disunnahkan menjenguk itu kalau enggak pagi, sore, biar dapat solawat malaikat dengan waktu yang lebih panjang. Jangan pas siang jam 12, jam 1, ngelayat. Akhirnya solawat malaikatnya hanya pendek. Bukan terlarang, boleh. Berpahala tetap, tapi beda ya waktu memperoleh selawat dari malaikat. Jadi pas kalau waktu besuk di rumah sakit pagi atau sore ya. Jadi yang dimaksud melayat, menjenguk Allah adalah menjenguk sesama muslim yang sakit. Lalu Allah mengatakan, kalau kamu menjenguknya, aku akan berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan menjadi dalil dekatnya orang yang sakit dengan Allah. Dan kedekatan seseorang dengan Allah berdampak kepada dikabulkannya doa dia. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan jarak antara hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat tentang saum. Di beberapa ayat setelah itu Allah menyatakan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku itu dekat. Nah setelah dikatakan aku dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan berkaitan dengan diijabahnya doa. Itu ayat. Demikian juga hadis, Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbi wa wasajid. Fa'akthiru fihi doa. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud. Karena saat itu dekat. Jadi kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan apa? Dijabahnya doa. Makanya kalau tadi Allah menyatakan kalau kamu melayat yang sakit, aku akan ada di dekat orang yang sakit. Ini menunjukkan doa orang yang sakit itu makbul. Makanya ketika salah seorang ulama namanya Tawus melayat atau menengok muridnya yang sakit. Lalu muridnya itu minta didoakan, doakan saya wahai imam. Apa kata dia? Kamu berdoalah untuk dirimu sendiri. Doamu lebih dikabul daripada doaku. Karena kamu sedang sakit, sedang memperoleh musibah. Jadi jadikanlah momen sedihnya kita, resah gelisahnya kita, musibah yang sedang kita alami, jadikan momen emas untuk banyak berdoa kepada Allah, minta apapun. Makanya boleh jadi kalau Allah menimpakan musibah kepada kita, pertama, mungkin Allah ingin mendengar rintihan kita. Kedua, Allah ingin mengijabah doa-doa kita.
Kalau ketika sedang senang, sedang bahagia, sedang gembira, boro-boro ingat doa kepada Allah. Ingatnya bersenang-senang saja. Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut kegembiraan, Allah ganti dengan kesedihan. Baru ingat kepada Allah, ya Allah gini-gini amat nasib, gitu. Salah saya apa? Padahal salah melulu tuh. Gak sadar dia ya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi, jadikan momen sedih, momen ditimpanya musibah kita untuk berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Inilah yang keempat. Poin kelima, kiat menghadapi kesedihan adalah agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yakini setelah berlalunya kesedihannya, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Karena itu janji Allah, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kalimat yang sama diulang dua kali. Ini kenapa diulang, apa iseng? Bukan iseng. Allah tidak pernah iseng. Ini apa Allah lupa kok mengulang dua kali? Bukan lupa. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah iseng. Pasti ada tujuan. Maknanya apa? Setelah berlalunya satu kesulitan, akan ada dua kemudahan. Apa yang sedang kita alami? Musibah, kesedihan, ini kesulitan. Bagaimana caranya agar kita tetap optimis, tetap berbesar hati di tengah musibah atau kesedihan? Kita tinggal ingat-ingat atau kita mereka-reka dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada kita setelah ini. Apa boleh kita mikir berharap semoga setelah berlalunya kesedihan ini ada orang yang tiba-tiba antum butuh uang berapa? cuma 100 juta, saya kasih 1 miliar. 1 juta, tinggal satu lagi apa ya? Kira-kira apa? Tiba-tiba ada WA, akhi, mau gak jadi imam saya? Ini kebahagiaan yang kedua ternyata. Boleh kita berharap kebahagiaan-kebahagiaan lain. Maka dengan menantikan secara yakin akan ada dua kebahagiaan yang datang setelah ini, kita akan optimis, kita akan tetap semangat, tetap penuh harapan. Pokoknya ini gak akan lama. Langit itu tak selamanya mendung. Setelah badai berlalu, langit akan kembali membiru. Setelah cuaca gelap karena hujan dan badai, nanti setelah semuanya itu berlalu, langit pun akan kembali cerah. Itu tak akan selamanya hujan, kan? Curah debit air di atas pasti ada batasnya, ya enggak? Setelah semuanya turun, udah. Langit kembali cerah, udara kembali menyenangkan kita, matahari kembali bersinar, suasana hati pun akan lebih lapang daripada sebelumnya. Itulah kehidupan. Musibah ini tak akan selamanya. Kesedihan ini tak akan selamanya. Setelah berlalunya kesedihan, akan Allah ganti dengan dua kebahagiaan. Setelah berlalunya satu kesulitan, Allah akan berikan ganti berupa apa? Dua kemudahan. Inilah kiat yang kelima. Kiat terakhir yang keenam. Untuk mengatasi kesedihan, yakini kesedihan ini mengangkat derajat kehormatan, kemuliaan kita dunia akhirat, baik dalam pandangan Allah dan dalam pandangan sesama manusia, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebuah hadis, Nabi SAW thalathun, uqsimu billahi alaihin. Ada tiga perkara.
aku bersumpah atas nama Allah tentang benarnya ketiga perkara ini. Kita tidak akan bahas tiga-tiganya panjang teuing. Bisa-bisa sampai zuhur tadi. Hanya salah satu saja di antaranya. Rasul SAW menyatakan, ma asabal muslima ma asabat al muslima musibatun fasabara alaiha illa zadallahu izzan. Ini harus diyakini karena ini janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba fasabara alaiha, lalu dia bersabar di atasnya, di atas musibah itu, tidak putus asa, tidak depresi, tidak pesimis, tidak apatis, tidak seolah-olah kehidupan selesai bagi dia. Tidak, tapi dia sabar. Kecuali Allah akan angkat derajat kemuliaannya. Jadi musibah itu untuk mengangkat derajat kemuliaan. Dianalisa oleh para ulama, kenapa orang yang dapat musibah lalu sabar diangkat derajatnya. Itu karena poin-poin yang tadi. Karena pertama, musibah itu menggugurkan dosa. Kedua, musibah itu menambah pahala. Ketiga, orang yang ditimpa musibah dekat dengan Allah. Makanya orang yang dapat musibah itu apa? Doa-doanya di apa? Tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal tadi tak heran kemuliaannya diangkat oleh Allah. Bagaimana tidak diangkat? Dosanya gugur sehingga lebih bersih daripada sebelumnya. Pahalanya nambah sehingga lebih banyak daripada sebelumnya. Dan ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, kenapa orang beriman dan berilmu diangkat baik dunia apalagi di akhirat? Beliau menyatakan, raf'atud darajat likathrati thawab wa qillatil atham. Ketinggian derajat seorang itu karena banyaknya pahala dan sedikitnya dosa. Pahala banyak, dosa sedikit, ini yang menentukan derajat kemuliaan orang itu dunia sampai akhirat. Maka tak heran kalau orang yang dapat musibah terus sabar di atas musibah itu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Lihat, ternyata musibah yang membuat kita sedih atau kesedihan yang kita alami karena musibah ternyata memberikan banyak keuntungan kepada kita. Apa keuntungannya tadi? Dosa berkurang, terus pahala nambah, terus kita dekat dengan Allah, doa kita juga diijabah, kemuliaan kita juga diangkat. Dan setelah berlalunya musibah akan diganti dengan apa? Dua kebahagiaan yang akan datang setelahnya. Tak heran kalau orang yang banyak diberi musibah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang dengan keimanan yang super hebat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma soliun, thumma al-amsal, fal-amsal. Manusia yang ujiannya terhebat siapa? Para nabi. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini. Fa'inkana fi dinihi solabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diberikan musibah sesuai dengan kadar iman. Lebih hebat imannya, lebih hebat ujian baginya. Makanya hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu diraihlah 6 keuntungan yang tadi diberikan, ya. Inilah 6 kiat untuk menghadapi kesedihan sehingga kesedihan itu berbuah manis bagi kita, melahirkan banyak keuntungan bagi kita.
Cukup ya, sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu 40 menit untuk 20 menit afwan. Untuk bertanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah bersedih karena perceraian. Lalu anak menyalahkan keadaan dan diri sendiri dan meminta ruqyah syar'iyah. Menurut ruqyah tersebut, jin masuk ke tubuh saya karena saya bersedih. Pertanyaan, apa boleh ana meminta ruqyah? Meminta di ruqyah tidak dosa, tidak haram, tidak terlarang. Boleh. Cuma ada cumanya. Tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Sebab ketika Nabi menjelaskan ada 70 ribu orang umatku masuk surga tanpa hisab. Apa kriterianya? Empat. Salah satunya adalah wala yastariqun, tidak minta di ruqyah. Tidak minta di ruqyah, minta di ruqyah tidak haram, tidak berdosa. Tapi kalau itu dilakukan, berakibat hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa. Tapi dihisab dulu. Kalau masuk surga berarti hisabnya hisab yang mudah bagi dia ya. Jadi minta di ruqyah tidak haram, tidak berdosa, cuma tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Tapi saya malah lebih fokus, kenapa jin yang disalahkan? Kata jin itu kenapa nyalahin saya? Jadi bersedih karena perceraian, jangan nyalahin jin. Belum tentu itu ya di ruqyah. Tadi menyalahkan diri sendiri, mungkin dicerai itu karena dirinya yang salah. Si ahwatnya ini salah, suaminya sudah jengkel banget, sudah dinasihati, sudah diinikan, diitukan, kekeh gak berubah, lalu dicerai. Setelah dicerai baru menyesal. Baru introspeksi, oh saya salah begini, begini, begini. Ya, itu jadikan pelajaran. Baca doa tadi istirja, lalu baca. Ya Allah, beri pahala atas musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Ya, perbaiki diri. Tekad kalau nanti dapat suami yang lebih baik, tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ya, semoga ahwat ini diberi ganti yang lebih baik. Amin. Ada yang minat? Apakah kita sebagai umat muslim Indonesia masih wajib haji karena antrian yang terlalu panjang? Pertama, kalau ada kemampuan dan masih memungkinkan ikut antrian, ya udah wajib. Yang penting ikhtiar dulu, usaha dulu. Umpamanya 20 tahun lagi, gak apa-apa daftar. Kalau sebelum 20 tahun kita mati, atau pas 20 tahun yang akan datang kita sudah rempo, gak bisa. Minimal bukan hanya niat tapi sudah ada ikhtiar. Pahala hajinya tetap dapat. Kalau seorang sudah niat, bertekad, berusaha sungguh-sungguh melakukan satu amalan. Tapi ternyata di luar kemampuannya, ternyata tidak mampu, pahalanya tetap dapat. Berbeda dengan, percuma akhirnya walaupun punya banyak uang, sudah berkemampuan, tidak ikhtiar. Tidak berniat malah, saya memual niat dan tidak wajib. Karena antrian terlalu panjang, lebih dari 20 tahun. Akhirnya tidak niat, tidak ikhtiar, ya gak dapat apa-apa. Ya. Jadi kewajiban haji itu gak bisa dihapus dengan situasi, dengan keadaan. Apalagi bisa diikhtiarkan. Dengan antrian 20 tahun lebih, ada gak yang bisa haji? Banyak, banyak loh.
puluhan ratusan ribu setiap tahunnya. Padahal mereka antri. Kok bisa? Ya bisa. Kalau itu reguler. Apalagi kalau plus cuma 5-7 tahun. Apalagi kalau furoda. Sekarang daftar, tahun depan bisa langsung berangkat ya.

Bagus. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita ingat dosa-dosa, lalu kita menangis, takut terkena azab. Bagus itu. Bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Ya, qatrani la yamussuhun nar. La yamussuhu manar. Ada dua tetesan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Kedua, tetesan darah karena jihad fisabilillah. Jadi menangis karena takut kepada Allah sangat-sangat dianjurkan. Tapi itu berlangsung alami. Berlangsung tanpa rekayasa, tanpa pengkondisian. Tapi kalau dikondisikan, orang dikumpulkan, lalu umpamanya ada yang baca puisi, ada yang ceramah untuk memberikan apa, mengkondisikan hati untuk sedih biar menangis gitu. Terlebih ada hal yang terlalang, sambil ada background musik. Musiknya jenis tertentu yang membuat kita semakin sedih lalu menangis. Enggak. Itu tangisan artis. Karena apa? Karena hasil penyutradaraan. Karena hasil rekayasa. Ya. Nangislah, tapi nangis secara alami. Ya. Apakah apa yang Allah takdirkan untuk kita dan takdir itu membuat kita sedih, kita mampu melewati takdir itu, Ustaz? Karena kita kadang pesimis. Iya, apa yang menimpa kita itu semua takdir Allah. Apakah kita ini nanti pesimis, putus asa, terpuruk, ataukah kita bisa bangkit? Itu juga bagian dari yang Allah takdirkan. Apa yang dijelaskan 6 poin tadi, keuntungan dari bersedih, dari kesedihan, keuntungan dari musibah. Tidak semua orang mampu meraihnya. Allah yang mentakdirkan si fulan akan diberikan 6-6. Si fulan hanya 3, si fulan tidak dapat sama sekali. Allah memilih berdasarkan apa? Berdasarkan amal orang itu dan ikhtiar usaha orang tersebut. Karena itulah, maka salah satu di antara ikhtiar yang kita lakukan ngaji seperti ini. Dengan ngaji seperti ini dijelaskan, oh ingat nanti kalau sedih, ingat, buka lagi catatan. 6 poin yang harus kita lakukan di saat tertimpa musibah. Ini, amalkan, lakukan. Ini bagian dari yang Allah takdirkan. Allah takdirkan kita hadir ke sini, Allah takdirkan kita mencatat. Pas ditimpa musibah, Allah ingatkan kita kepada materi ini, lalu dibuka lagi, lalu diamalkan. Diberi hidayah untuk mengamalkannya. Ada orang lain karena lalai dari ngaji, karena lalai dari kewajiban, karena banyak melanggar larangan Allah, karena banyak mengabaikan perintah Allah, dikasih musibah, blank dia. Nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya semakin terpuruk, putus asa, pesimis, apatis, dan seterusnya. Itu Allah takdirkan demikian sebagai hukuman atas kelalaian dia, ya. Ya, semuanya ini adalah takdir. Kalau itu terjadi, pasti takdir. Saya punya anak, tapi sholatnya di rumah. Mungkin laki-laki ya. Kemudian saya sudah kasih tahu, tapi tetap sholat di rumah. Apakah saya berdosa? Iya, berdosa. Kenapa? Karena kurang maksimal dalam menanamkan iman kepada anak kita. Sampai disuruh pun gak mau menunjukkan imannya. Mungkin pendidikannya kurang. Mungkin kurang diarahkan untuk mempelajari, memahami ilmu agama ini. Hanya dikasih tahu sholat berjamaah di masjid itu wajib. Tapi imannya tidak diperhatikan.

0: Tahu wajib imannya daya dorong untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya tidak ada atau kurang. Ibarat mobil-mobilan yang pakai baterai, pakai remote, digerakkan, nggak gerak karena lowbat. Cuma 5% apa namanya baterainya, kekuatan baterai dipijit cuma drek drek bergerak dikit tapi tidak maju. Apa yang harus dilakukan? Charge baterainya full 100%. Begitu 100% kepijit sedikit, wung gitu kan. Nah, baterai itu ibarat iman. Jadi iman anak kita harus dipupuk dengan cara apa? Suruh ngaji, suruh belajar agama, suruh banyak-banyak baca Al-Quran. Terus begitu, dan latih dari kecil. Dari kecil, bawa ke masjid. Tapi diwanti-wanti, jangan lari-lari, jangan teriak-teriak, jangan main-main, gitu. Kalau sudah terbiasa dari kecil, gak harus disuruh. Bapaknya kerja gak ada, pas azan dia ke masjid sendiri. Ya. Jadi kalau ada anak sudah besar disuruh masih tetap, menunjukkan kelalaian sang bapak sejak kecil tidak mendidik, mengarahkan, membiasakan anak itu ke masjid. Tapi sudah terlambat, belum terlambat. Sekarang aja ya, boleh nggak kita hukum? Boleh. Dengan cara dihukumnya bagaimana? Ya jangan fisik dulu. Hukum umpamanya nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih pulsa. Wi-Fi di rumah matiin, mungkin itu penyebabnya dia enggan keluar dari rumah ke masjid, ya dimatikan saja. Lalu mereka protes, kenapa? Saya kecewa kamu tidak sholat ke masjid. Sholat ke masjid, tetap beri ilmu, ya tetap kasih tahu, tetap suruh ngaji, tetap suruh baca Al-Quran, itu yang harus dilakukan. Biasanya emak-emak yang laporan ini bapak-bapak. Semoga istrinya ada di sini. Tapi kalau pulang jangan berantem. Bapak ngelapor ke Ustaz, jadi saya malu. Padahal saya gak tahu yang mananya. Istri saya sering nonton film Korea tuh. Drakor. Tapi saya nasihatin, tapi tidak dengar. Apakah saya berdosa? Sudah diingatkan? Sama. Kenapa istri sampai senang drakor? Karena kurang dibina, cuma dibini. Kurang dididik, sampai menyukai. Kalau akhwat terdidik oleh agama, nggak akan mungkin tergiur dengan drama Korea, dengan film-film, dengan sinetron, lebih cenderung dengar kajian, baca Al-Quran, dengan murotal, begitu. Ini menunjukkan kurangnya perhatian, pendidikan kepada istri dan anak. Istrinya senang drakor, anaknya senang game, akhirnya gak ke masjid. Kelalaian setiap orang tua ya. Adik ibu saya punya utang, adik ibu berarti paman ya, punya utang kepada kakak ibu saya, ke uaknya, jadi adik kakak nih. Kenapa tidak dikatakan paman saya berhutang ke uak saya gitu? Kemudian ibu saya meninggal. Bolehkah utang adik ibu saya, utangnya bisa disedekahkan ke masjid? Nggak nyambung. Bolehkah utang adik ibu, utang pamannya disedekahkan ke masjid? Bayar dulu ke kakaknya. Kan yang berhutangnya ke kakaknya ya. Ke apa? Ke uaknya. Kalau hanya langsung ke masjid ya hutangnya nggak lunas. Tetap akan diperhitungkan. Menyumbang ke masjid hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib. Kalau nggak bayar hutang padahal mampu itu zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal mampu itu adalah zalim. Kalau saya punya pakaian bekas, boleh nggak pakaian bekas buat keset boleh saja, mau buat lapel boleh saja, mau pakaian baru juga punya sendiri boleh saja. Fenomena di sosial media, kalau lagi sedih atau stres boleh healing dengan jalan-jalan, foya-foya, senang-senang. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Selama bentuk healingnya bentuk yang tidak terlarang, tidak haram, boleh. Kemarin saya healing, tapi tidak sedih sih. Cuma apa namanya, liburan, motor-motoran sama Iwan-Iwan, rung gitu. Sejam lebih lah ke tempat Iwan lain di pegunungan yang bagus, ada kolam, ada macam-macam, ada villanya. Selama kegiatan di sana minimalnya mubah, boleh. Dan itu refreshing, perlu untuk recovery, untuk pemulihan dari kejenuhan. Jangankan yang biasa, ibadah pun ada liburnya. Ada saat-saat kita haram untuk ibadah. Contohnya sholat. Ada saat-saat haram untuk sholat. Seperti pas matahari terbit atau ba'da subuh, ba'da asar, pas matahari terbenam, pas matahari tengah-tengah, haram sholat. Saum. Ada saat-saat hari-hari yang diharamkan saum. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik haram. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, itu adalah saat rehat kita untuk recovery, untuk pemulihan. Setelah beres liburan, lebih semangat lagi. Ya. Karena itulah healing seperti itu, selama kegiatan-kegiatannya minimal mubah. Syukur-syukur kalau ketika touring itu ada kajiannya, ada baca Quran bareng-bareng, al-tahsin, itu lebih bagus. Suasananya beda, tidak bising di pegunungan, udaranya enak, bagus, ada candanya, makan, minumnya, enggak apa-apa. Nah, yang tidak boleh healingnya itu ke tempat-tempat maksiat, healing karaokean dulu, enggak boleh. Bukan healingnya, tapi bentuk healingnya yang terlarang ya. Atau ke pantai. Kenapa? Mau berenang? Bukan. Nonton aja. Ini gak boleh. Nonton orang-orang bugil di sana untuk penyegaran. Itu haram, tidak boleh ya. Jadi kalau healingnya dalam bentuk yang mubah, maka dibolehkan. Semenit lagi terakhir ya. Manusia yang mengalami sakit, sesungguhnya Allah akan menghapus dosa yang sakit. Namun Allah menganjurkan agar mendoakan yang sakit agar sembuh. Mohon penjelasan. Taib, barakallahu fiik. Kalau sakit tadi keuntungannya banyak, bolehkah kita berobat agar sembuh atau memilih sakit selama-lamanya? Pertanyaan ini bagus ya. Ada enggak orang yang lebih memilih sakit? Ada. Para sahabat tuh. Setelah seorang sahabat mendengar Nabi selesai menyatakan orang yang sakit itu berguguran dosa-dosanya, ada sahabat yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi janganlah sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama dari sholat berjamaah, kedua dari haji, ketiga dari jihad. Dan dikabul, sejak saat itu badannya panas. Tapi tiga hal ini gak pernah kelewat. Sampai matinya, menjelang kematian, setelah matinya hawa panasnya masih terasa oleh para sahabat. Orang ini memiliki sakit daripada sembuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu saat ngariung dengan murid-muridnya. Nabi sudah wafat. Kata Ibnu Abbas, ala adullukum ala imro'atin min ahlil jannah. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon ahli surga. Hadihil mar'atus sauda. Tuh wanita yang hitam itu. Ada wanita hitam lewat. Kanat ta'ti ila rasul. Ta'ti rasul salam. Dulu dia datang kepada rasul salam. Ketika Nabi masih ada. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf. Fad'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasulullah, aku punya penyakit sorak. Sorak ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna. Suka kesurupan atau epilepsi. Kejang-kejang. Kan gejalanya sama ya. Dan kalau aku kamu suka terbuka aurat. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sobarti walakil janah wa in syi'ti ayyad wallaha ayyasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah semoga Allah menyembuhkanmu. Milih mana? Wanita ini menjawab, asbiru ya Rasulullah. Saya milih sabar aja, gak mau sembuh. Karena janjinya apa? Surga. Kalau sembuh belum tentu surga. Tapi doakan kepada Allah, kalau saya kamu tidak terbuka aurat. Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Wanita ini memilih terus sakit daripada sembuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sakit keras. Lalu para sahabatnya melayat. Lalu berkata, ala nadwa lakat tabib, mau enggak kami panggilkan tabib? Abu Bakar menyatakan, qad ra'ani tabib, jangan. Sudah sang tabib sudah melihat aku. Ditanya, fa madza qala at-tabib? Qala at-tabib, apa yang dikatakan oleh sang tabib? Abu Bakar menjawab, qal inni fa'alul lima urid. Aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Jadi sakut ke ini keinginan sang tabib. Siapa tabib itu? Allah ternyata. Ini beberapa tipikal manusia hebat lebih memilih sakit daripada sembuh. Tapi di lain hadis, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian kalau kalian sakit. Karena di setiap penyakit ada obatnya. Jadi Nabi menyuruh kita berobat. Tapi beberapa orang tadi memilih sakit. Jadi yang benar itu mending tetap sakit atau mending sembuh. Tergantung orangnya. Di dalam sakit ada maslahat, ada madharat. Apa maslahat sakit tadi yang 6 tadi ya. Dosa gugur, pahala nambah, doa dikabul, dan seterusnya. Apa madharatnya? Madharatnya dia tidak produktif. Dia terhalang dari kewajiban. Dia merepotkan orang lain. Karena harus diurus. Ya. Sedikit-sedikit, mah tolong pijitin gitu kan. Sedikit-sedikit tolong bikinin ini, tolong bikin, tolong. Ah macam-macam lah. Itu madharatnya. Kalau orang dengan kualitas sahabat tadi, seluruh maslahat sakit bisa diraih, seluruh madarat sakit bisa dinafikan. Tidak mengandung madarat dari sakitnya. Walaupun sakit, dia tidak merepotkan orang. Walaupun sakit, dia tidak terhalang dari kewajiban. Walaupun sakit, dia tetap produktif. Tidak pernah mengeluh atas sakitnya. Seluruh 6 poin keuntungan yang sakit ini bisa dia peroleh, seluruh madarat sakitnya bisa dihindarkan. Nah yang seperti ini lebih baik sakit karena memberi keuntungan. Kalau orang itu imannya rendah, dengan sakit seluruh keuntungan sakit gak didapat karena selama sakit mengeluh. Selama sakit humarurung, merintih. Selama sakit merepotkan, selama sakit terhalang dari kewajiban. Ah yang kayak gini lebih baik sembuh aja. Lebih baik berobat saja. Lebih baik dia ikhtiar untuk sembuh daripada sakit. Karena sakit lebih banyak madharat daripada manfaat. Begitu juga kita. Kalau kita sakit, mending berobat sembuh, mending tidak. Kualitas kita gimana? Kalau dengan sakit kita tidak memberi madharat, tetap kita beraktivitas produktif, membantu orang, tidak merepotkan orang, tidak pernah mengeluh. Seluruh keuntungan sakit bisa kita peroleh, silakan bertahan dalam sakit. Tapi kalau tipikal kita orang yang suka mengeluh, sedikit sakit, batuk saja, enggak pernah keluar rumah, tidak produktif, merepotkan orang, lebih baik kita berobat dan sembuh ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia enggak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka.
3: Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia, sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari

disangkanya di alam kubur istirahat. Padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia, adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat. Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya, ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustaz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu, sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya.

0: Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustadz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat tepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Loh, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji, di hadapan para ahlinya, ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta, terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya, harus ditingkatkan, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayat. Kedua, asyhar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masa.

0: kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik.

0: وإن شكرت فمن قبلك فكيف أشكرك. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantal. Yang lain nasrif. Dahdaro yudahdiru dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasdifan. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti.
1: yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, "Li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya, setelah lebaran ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insyaallah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di khatimah, penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wal nakhtimil kalama, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallah taala bimas'alatin 'azimatin, dengan masalah yang besar, muhimmatin jiddan, yang sangat penting, tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri, li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini. Walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka Ketiga perkara ini harus berkumpul. Mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah. Barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa'in arafat tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang. Kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblisa dan iblis, wa amthalihima dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya. Karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya. Atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya. Maka dia kafir. Bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan iblis. Ya, kita tamatkan dulu baca matannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka, atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut, hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini, supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang banyak. Setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini. Dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bittauhidi. Dan apabila seseorang mengamalkan tauhid. Amalan dhahiran. Dengan amal lahiriah. Yaitu dengan ucapan lisan. Dengan perbuatan anggota badan lahiriah, diamalkan tauhid. Wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid. Artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya. Wa la ya'taqiduhu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya. Fa huwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir. Seperti Fir'aun dan iblis. Yang ada tauhidul munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhil mas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran. Wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Li khawfi naqsid dunya, karena takut adanya kekurangan dalam urusan dunia. Takut rugi dalam usaha umpamanya. Au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, nah dia tidak akan menjadi pemuka. Dia tidak akan menjadi pemimpin. Umpamanya. Au mudarotan li ahadin. Atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini, adalah mudarotan li ahadin. Karena dia melakukan mudarot terhadap seseorang. Yaitu bersiasat. Bersiasat ya, supaya dia aman, tidak diganggu oleh orang lain. Wa taro man ya'malu bihi zahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya. Lisannya mengucapkan tauhid, kemudian amalan anggota badan lahirnya juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, bi qalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid. Dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua, adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya. Tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya. Tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya. Tidak ada di dalam hatinya. Maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya, bahwa keberadaan syubhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena syubhat-syubhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Insyaallah nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya Asy-Syarih pensyarah kitab ini ya yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan khatam asy-syaikhu hadhihi ar-risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menutup kitab ini bimas'alatin 'azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar yang penting. Yajibu tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idza fahimaha al-insanu, karena apabila seseorang memahaminya fa innahu yudriku akhta'an nasi fil aqidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umuru tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadza asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bijawarihihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyan, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahada kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allahnya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun kana mu'tarifan bitauhid fi qalbihi, dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma jaa bihi Musa huwal haqq, dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar, tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa, apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa, takabburan, dengan kesombongan. wa inadan dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba. Dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Firaun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisan yang mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga. Bahkan memeranginya. Mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Firaun dan bala tentaranya? Wastaiqonatha anfusuhum. Adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Firaun mengatakan, ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi itu kemudian terungkap kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yugargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Nah, ini taubatnya Firaun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Firaun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa. Karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Jadi Firaun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Firaun. Fangzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Firaun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Firaun, kepada Firaun. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Ini Nabi Musa berkata kepada Firaun. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus samawati wal ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul. utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad alimta ay arafta, artinya kamu sudah mengetahui, biqalbika, dengan hatimu, ma anzala hadhil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ard, kecuali Allah Rabb langit dan bumi, basairo linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Fir'aun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Fir'aun gak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Fir'aun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriannya tetap menentang, tidak mau mengikuti. Fahadha dalilun, maka ini adalah dalil ala anna fir'auna, bahwasanya Fir'aun, kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqoma ja'abi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dhalika, dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy, alladzina qala lahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi nabi dan rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad, bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya. Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigorika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Abu Lahab menentang, gak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama Nabi. Yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini, untuk dikembalikan. Ya, ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah Ta'ala katakan, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahiriahnya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiqu nabir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim dengan hati mereka, walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allahu ta'ala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa, apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud, Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa, Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka, itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya, kama ya'rifuna abna'ahu, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka, sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapa terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim, mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma'atayakunihim fi kulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan, wal hasadu, dan kedengkian, min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim, nah gimana ini bermanfaat gak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa'tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum, keyakinan mereka dengan hati mereka, la yanfa'um, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir, mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan, al-yawma, pada hari ini, ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Artinya, mengetahui tentang tauhidullah. Dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan tauhidullah. Tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid. Kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid. Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, an nukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Li'anna ahla baladina, karena penduduk negeri kami, indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisihi mereka. Li'ajli anna insyamahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid. Tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid. Dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiqunal kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiqunal kuffar wal musyrikin. Mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqaidihim, atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum yantakiduna butlana dhalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya, wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran, barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati tapi lisan dan amalan anggota badan tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada ya penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesyirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wa hadza huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. wa yaquluna liman da'a ilal haqqi wa yaquluna liman da'ahu milal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij juga populer di masyarakat ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokoknya yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja. Itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij, nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris, sudah kenal semua. Atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat. Wa hadzar rajulu jaa'a bi madhhabin khamisin. Atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Dan masyarakat tahu madhab fikih berapa? Empat ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dikatakan, "Oh, ini mah membawa madhab baru ini." Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, gampang sekali kalau itu mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini, al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li'annahum yadhunnuna, karena mereka mengira. Annahum idha wafaku ala hadal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, wa qabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh, ternyata Pak Wali Kota, Bupati gitu ini orang Wahabi tuh. Nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur. Takut seperti itu. وَيَخْسَرُنَا جَاهَهُمْ, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan عِنْدَ النَّاسِ, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka, atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis. Dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh. Ya. Kalau iblis, lanatullah alaih, ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia

kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala, tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala, dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua, man wafaqa fi dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa nataqa bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sharama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan, dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid, nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka, yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah, lihat di sini ya, syahadat kita gimana? Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, biasa saja, tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Ashadu innaka la rasulullah, pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah, sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takkid inna, pakai takkid lam, dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut, seperti sumpah dalam syahadat, junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu.

Ya fannasu, maka manusia ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid salah satu aqsamin, ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan, orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu dhahiran wa yunkiruhu, tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis, dan seterusnya. Al-Qismu Tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi dhahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min, muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama, yaitu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya, ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut. Sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriah. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid, ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhid. Ya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau?
Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid, ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi, tipe lingkungan yang di situ kuat apa kesirikannya, lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya, sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka ini kita harus takut, ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak, ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan. Oleh Syekh Shalih Fauzan dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Yeah.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semuanya. Tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa? Mengetahui itu dengan hati mereka. Tapi bukan semuanya, ya. Yeah.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah jelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya? Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama, tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur, hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam, lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya. Tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu, karena demi keuntungan dunia, supaya pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa pemuka kaum umpamanya seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, seperti yang dikatakan tadi, jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya ketika dia meyakini apa benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini, maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal, ya, kelompok orang-orang bodohnya, sekedar ngikut saja. Ditanya, kamu ngerti tauhid? Nggak ngerti, berarti nggak ada tauhid dalam hatinya. Nah, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah pada orang sudah meninggal. Perbuatannya, jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi, dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali enggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subhat-subhat itu ya, bahwa apa namanya? Orang-orang yang memiliki subhat ini ada hudzaknya, ada orang-orang cerdasnya. Bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Dia masuk tipe yang pertama tadi. Tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa? Juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subat-subat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya. Walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh karena tauhidnya cuma ada di hatinya, nggak ada di lisan sama amalannya. Oh kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan kenapa terjadi syubhat. Ternyata kenapa terjadi kesirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Yeah.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

0: Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari ahlus sunnah, ya maka itu adalah dosa, ya itu dosa, ya sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang muslim, dia tetap sebagai seorang ahlus sunnah, cuma dia melakukan dosa. Dan ahlus sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa, mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani adam khata, setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan, termasuk muslim, termasuk ahlus sunnah. Nah, melepas cadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah ahlus sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur itu apa bahasa kitanya, ya, mungkin bosan, ya sedang melemah lah keimanannya, seperti itu, ya maka ini perlu untuk dinasihati, ya perlu untuk dinasihati. Ya, keilmuan dia tentang syariat tersebut ada kan, dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya, kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau'idzu hasanah, ya ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya syubhat, ya. Contoh syubhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Salat aja enggak pakai cadar gitu, ya. Masa di luar salat pakai cadar? Kan di antara syarat sah salat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Enggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya, umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan, katanya. Saya menemukan beberapa wanita bercadar tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar dan sebagainya. Hanya bagus penampilan tapi buruk kelakuan, mungkin seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya mungkin kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya. Yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan ini malah diinjak-injak harga diri saya di Brussel dan sebagainya, sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai, masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma sholihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya, agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, nggak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpah pas tadi subuh adzan kedengaran tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun ya, bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran, tidur, bangun jam 2:30, sholat zuhur dikebut lagi. Kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis,

Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan

0: كان سوء الخلق يؤدي سوء الخلق يؤدي akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Apa hukumnya vaping? Rokok elektrik ya, sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami. Ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: وهي رب ينمها هدوب وهي رب ين

0: berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah, semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita. Agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya, boleh kita minta tolong kepada kawan. Atau kepada siapa saja yang kita percayai. Tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu, bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada dua pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah, secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari 3 huruf, Kha, Shin, dan Ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyi'atan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, makna khusyuk adalah rama bi basarihi nahwal arad wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibnu Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyu adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Toha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata. Wa kullu sakinin khadi'un khashi'un. Sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya. Tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna al-khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk qarib min al-khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Amma al-khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyuk fi saut wal basar. Adapun khusyuk adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath. Semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradu muntashir. Seolah-olah mereka itu jarod. Yang berjarod itu simet. Bahasa Indonesia simet. Simet. Ah, belalang. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan, Qulubu yawma idhi wajifah absaruha khasyiah. Absaruha khasyiah, artinya pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi, makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit. Tanggah gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: ¿Qué tal? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah, para tamu undangan Allah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa di tempat ini, masih di area Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kita merasakan betapa nikmat ya berada di sini, karena beragam keutamaan yang tidak bisa kita dapat di tempat lain. Dan inilah keutamaan dan keuntungan dari ibadah umroh. Apa saja kenikmatan yang kita dapat? Pertama, kita ini oleh Allah dianggap tamu-tamu undangan Allah. Allah memanggil kita ke sini. Lalu kita semaksimal yang kita bisa memenuhi undangan itu, walaupun harus banyak berkorban. Korban waktu 10 harian. Korban tenaga fisik, kita lelah, kita capek. Korban perasaan, kita merasakan rasa kangen kepada orang-orang di negeri kita, bahkan juga berkorban finansial, puluhan juta yang harus kita keluarkan di sini. Nah, semua itu kita lakukan hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Tentu saja tidak sia-sia semuanya ini di mata Allah. Kita diundang oleh Allah, kita penuhi, konsekuensinya apa? Seluruh yang kita minta selama umroh ini dikabul oleh Allah. Sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, Al-Ghazi fi sabilillah wal-haj wal-mu'tamir wafdullah. Da'auhum fastajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Kata Nabi SAW, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang umroh adalah tamu-tamu undangan Allah. Allah memanggil mereka, mengundang mereka, lalu mereka memenuhi undangannya. Maka ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan semua permintaan mereka. Ini salah satu di antara keistimewaan dan keutamaan umroh adalah selama umroh doa-doa kita itu didengar oleh Allah, diijabah, makbul, mustajab. Pertama, karena kita sudah memenuhi undangan Allah. Yang keduanya, posisi kita safar. Kata Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Salah satunya adalah al-musafir hatta ayyarji'a. Seorang musafir sampai dia pulang ke tanah akhirnya. Jadi perbanyak doa dimanapun kita berada selama umroh, di perjalanan, di kamar, terlebih apabila di masjid, sedang apapun, sedang menunggu sholat, setelah sholat, ketika tawaf atau apapun yang sedang kita lakukan, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, umroh itu menghilangkan, menghapus dosa kecil ataupun besar. Kata Nabi SAW, al-umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara umrah-umrah itu. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub. Ikutkan haji ke umrah, karena haji dan umroh itu menghapus kefakiran dan juga menghapus dosa-dosa. Kama yamhaqul qir, seperti qir menghapus atau menghilangkan. Qir itu di kita sekarang sudah tidak ada ya, saya nggak tahu apa istilahnya. Qir itu adalah tempat pandai besi. Dulu pandai besi itu kalau mau membuat pedang, pisau, kaki kuda gitu ya, itu besinya itu dibakar, ditungku pembakaran. Nah, tungku pembakaran itu disebut kir. Nah, ketika besi itu dibakar, maka unsur-unsur yang selain besinya itu terbuang, sehingga yang didapat hanya besi murninya. Itulah fungsi kir. Kir itu menghilangkan unsur-unsur logam lain yang terkandung dalam besi. Umroh itu seperti itu, menghilangkan dosa dan kefakiran. Karena itulah, maka selama umroh ini dosa-dosa kita berguguran. Sebanyak apa gugurnya dosa? Sesuai dengan kadar kualitas dari ibadah umroh. Karena walaupun orang sama-sama umroh bareng-bareng, pahalanya pasti beda ya. Tergantung apa? Kualitas kekhusyuan. Sebenarnya ada satu materi yang super penting tapi nggak sempat untuk kita jelaskan, harusnya dijelaskan sebelum umroh. Umroh itu tidak hanya amalan lahir semata-mata, berupa ihram di miqat, terus talbiyah, terus tawaf, terus sa'i, terus tahalul. Bukan sekedar itu, ada amalan batin, hati pun ikut beramal selama umroh. Tahu nggak kenapa surah Al-Hajj? Al-Hajj itu awal dari surah Al-Hajj tentang kiamat. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'a syai'un 'adzim. Hei manusia, bertakwalah kamu kepada Allah karena goncangan hari kiamat itu amat sangat dahsyat. Awal surah Al-Hajj kenapa? Tentang kiamat. Dan kenapa orang ketika ihram begitu niat untuk melakukan umroh atau haji di miqat, kenapa harus memakai dua helai saja, nggak boleh pakai baju dan yang lain-lain? Karena haji dan umroh adalah gambaran kehidupan pada hari kiamat. Seolah-olah orang yang mau haji atau umroh itu sudah meninggalkan alam dunia, fokus menghadapi hisab. Sebagai orang yang sudah meninggal dunia, hanya kain kafan, tidak ada kain-kain yang lain. Jadi ketika orang meninggal, meninggalkan dunia menuju akhirat, dia nggak boleh lagi berpikir dunia. Percuma difikirkan juga. Dia nggak perlu lagi untuk membayangkan kesenangan dunia, karena di depan akan ada hisab. Itu pikiran yang harus ada dalam diri kita ketika ihram. Lupakan dunia, lupakan keluarga, lupakan pekerjaan, lupakan yang lain. Fokus kepada ibadah yang akan dilakukan setelah ihram. Talbiyah saja itu mengandung unsur tauhid ya. Belum nanti tawaf. Apa amalan hati ketika tawaf? Kenapa Nabi SAW ketika tawaf itu nangis, mencium Hajar Aswad itu sampai nangis? Kenapa para sahabat sebelum sampai di Mekah, setelah melewati miqat lalu talbiyah, hatinya bergetar dan nangis? Kalau tidak ada penghayatan, nggak mungkin nangis. Tahu nggak amalan hati yang harus kita lakukan ketika tawaf? Walaupun tawaf umroh kita sudah selesai, tapi kan kita ada tawaf sunnah ya. Dan kenapa zikir yang sangat dianjurkan ketika tawaf itu tasbih dan tahmid? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau enggak kalian berzikir seperti berzikirnya para malaikat di sekeliling arsy. Para sahabat menyatakan bagaimana zikirnya. Mereka melakukan tasbih dan tahmid, menyatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ternyata gambaran tawaf adalah gambaran amalan para malaikat di sekeliling arsy. Disebut malaikat karubiyun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Saking dekatnya mereka itu dengan arsy, ring satunya. Yang mereka lakukan tasbih dan tahmid, mensucikan Allah, memuji Allah. Selama mereka berada di sekeliling arsy, mereka itu bertasbih dan bertahmid, menyatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seolah-olah orang yang sedang tawaf, Ka'bah itu kan rumah Allah Azza wa Jalla, itu tasyabuh menyerupai zikirnya para malaikat di sekeliling arsy. Di sana malaikat saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla selalu bertasbih, bertahmid, mensucikan, memuji Allah tanpa henti, tanpa mengenal lelah. Itu yang harus kita hadirkan ketika tawaf. Nah, apa sih keutamaan orang yang sedang melakukan tawaf? Maka tawaf yang kita lakukan melahirkan beragam keutamaan. Di antaranya adalah setiap langkah kaki kanan itu selain memperoleh pahala, juga meningkatkan derajat, dan setiap langkah kaki kirinya menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man tawafa bihadzal bait usbu'an yuhsihi fa yusalli rak'atain kana qa'idqi raqabah wa ma wada'a rajulun qadaman wala rafa'aha illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayi'ah wa rafa'a lahu biha darajah. Siapa orang yang tawaf di Ka'bah 7 kali, 7 putaran maksudnya, lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat, disebutnya sholat tawaf di belakang makom Ibrahim atau di mana saja di areal Masjidil Haram, kalau di belakang masjid, di belakang makom Ibrahim penuh, di mana saja, maka pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak. Dan tidaklah seseorang yang sedang tawaf melangkahkan kakinya kecuali setiap langkahnya memberikan pahala, menghapus dosa, dan meningkatkan derajat. Itu berlaku bagi tawaf yang wajib seperti dalam umroh atau tawaf sunnah, berlaku juga pada sa'i. Coba berapa belas ribu langkah yang kita lakukan selama umroh. Ya, ketika berjalan dari hotel, kalau dihitung langkahnya, kebetulan saya pakai Strava kemarin ya. Tahu nggak berapa belas ribu? Itu lebih dari 16 ribu langkah. 16 ribu kebaikan atau pahala, 16 ribu dosa, dan 16 derajat ditingkatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu melahirkan masyakoh. Apa itu masyakoh? Masyakoh itu kelelahan. Masyakoh itu adalah penderitaan. Masyakoh itu adalah kanyeri kapir, termasuk rasa lelah, rasa capek. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, yasdaru nasu binusukain, wasdaru binusuk. Wahai Rasulullah, Nabi SAW menyatakan, ala qadri nafaqatiki au nasabik. Kamu peroleh pahala sesuai dengan banyaknya nafkah atau uang yang kamu keluarkan dan banyaknya penderitaan yang kamu alami. Sekarang kita ini enak pakai bus ber-AC. Dari Madinah ke sini pakai kereta gitu ya, bisa tidur. Dulu panas seperti ini jalan kaki, tidak ada payung, tidak ada kendaraan, air sangat susah. Dari Tanim ke sini itu jauh loh, luar biasa. Kalau jalan kaki bisa jam-jaman, di tengah panasnya matahari. Menderita nggak? Super menderita. Semakin menderita, semakin gede pahala, semakin besar dosa yang terhapus dari diri orang itu. Al-ajru ala qadril masyakkah. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Karena itulah maka bagi para wanita umroh ini termasuk jihad fisabilillah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, narul jihada afdal amal, afala nujahid. Wahai Rasulullah, kita melihat jihad ini seutama-utama amal. Jihad itu pahalanya luar biasa besar, menghapus banyak dosa. Kalau mati syahid langsung ke surga. Wanita itu banyak tertarik ingin jihad, termasuk Aisyah. Ya Rasulullah, narul jihada afdalul amal, afala nujahid. Wahai Rasulullah, kita melihat jihad itu seutama-utama amal. Apa boleh kita berjihad? Apa kata Nabi SAW? La, walakin al-jihadu lakun, tapi jihad untuk kalian adalah umroh dan haji. Jadi haji dan umroh itu jihadnya bagi wanita. Kita bisa merasakan beratnya, apalagi zaman baheula ya, zaman sekarang aja sudah terasa capeknya, lelahnya dan banyaknya pengorbanan. Itu poin ketiga dari keutamaan umroh. Pertama, orang yang umroh adalah tamu undangan Allah. Yang kedua, semua doa-doanya itu akan dikabul. Ketiga, semua langkah yang kita lakukan itu menghapus dosa, menambah pahala, meningkatkan derajat. Terlebih selama umroh kita berdoa. Di tawaf kita ada doa, bebas doanya. Di Safa dan di Marwah kita doa 14 kali. Kita kan sudah praktekkan. Ketika di Safa sebelum berangkat ke Marwah melakukan doa 2 kali diapit oleh 3 zikir. Bayangkan, sedang bertamu kepada Allah, Allah tantang, apa yang kau minta akan aku berikan. Doa ketika sa'i itu sunnah, tidak doa juga tidak apa-apa. Muter aja terus, sah-sah boleh. Cuma itu adalah momen yang sangat mustajab untuk berdoa. Belum tentu setahun sekali kita umroh. Pegel, cangkel, capek, lelah sedikit, sebentar gak apa-apa. Demi memanfaatkan momen yang luar biasa. Berapa? 84 tahun gitu. 1 kali sholatnya. Hitung sendirilah, mungkin saya salah hitung ya. 100 ribu dibagi, entahlah pokoknya puluhan tahun gitu. Tapi jangan salah paham ya, sekali sholat 100 ribu kali, 5 kali sholat sehari 500 ribu kali. Kita di sini berapa hari sejak apa? 5 hari ya. Katakanlah minimal kita 25 kali sholat. Berarti 2,5 miliar kali sholat. Pahalanya tapi, jangan disalahfahami, orang habis haji, habis umroh sampai di rumah tidak sholat. Ditegur, kamu mah setelah haji setelah umroh teh berhenti sholat, dan sudah tercover tuh sholat saya di sana juga sudah 2,5 kali miliar. Jadi sudah menutupi semua sholat seumur hidup. Keliru, salah. Bukan mengcover kewajiban sholat yang tersisa, bukan, tapi pahalanya dilipat gandakan. Kalau ada orang habis haji, habis umroh sampai sana nggak sholat, ini indikator sholatnya apa namanya haji atau umrohnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Dicabut hidayah sholat dari dirinya. Orang yang ibadahnya diterima, salah satu indikator diterimanya ibadah, diberi hidayah untuk melakukan amal ibadah yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Imam Ibnu Rajab al-Hammal dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wazifatu syahri Syawal menukil sebuah riwayat, qala ba'du salaf, man amila hasanah thumma atbaha bil hasanah فَذَلِكَ عَلَامَةُ قَبُولِ الْحَسَنَةِ الْأُولَى لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدٍ وَفَقَهُ لِلْعَمَلِ صَلِحَةِ بَعْدَهُ. Siapa orang yang melakukan ibadah, setelah itu diikuti oleh ibadah-ibadah yang lain, setelah ibadah yang satu, ibadah lainnya tambah hebat. Maka ibadah kedua ini sebagai tanda ibadah pertama itu diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seseorang, Allah beri hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Tapi sebaliknya, man amila hasana thumma atbaha bisayyi'ah fadzalika alamatu radil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, setelah haji, setelah umroh meninggalkan sholat, itu keburukan yang paling buruk. Setelah haji dan umroh tambah arogan, tambah sombong, maka itu tanda ibadahnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi sholat kita di sini 100.000 kali lipat. Makanya ada saya mah aneh bin ajaib ya. Orang jauh-jauh di jug-jug, anggang-anggang di teang ke sini. Ke Mekah itu untuk bisa sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sudah sampai di sini belenyeng keluar. Ada yang ke Thaif. Kalau ke Thaif berangkat ba'da sarapan, pulang ba'da isya, 4 kali sholat tuh. 400.000 sholat ditinggalkan demi ke Thaif. Ngapain ke Thaif? Acara yang paling tidak berfaedah adalah ke Thaif. Di sana ada apa? Paling ada Masjid Ibnu Abbas. Nggak ada keutamaan untuk dikunjungi. Sholat di sana sama dengan sholat di masjid-masjid umumnya. Terus paling ada pabrik parfum gitu. Terus setelah itu paling ada kereta gantung. Kalau mau wisata, lebih seru di Dufan di kita, di Jakarta. Kalau di Bandung lebih seru di Trans Studio gitu. Lebih seru, lebih memicu adrenalin, lebih hebat teriakannya. Di sini enggak ada. Demi untuk senang-senang yang tidak menyenangkan, kita tinggalkan 4 kali sholat. Kan sayang ya, 400.000 kali. Nanti itu di Madinah, ada orang yang umrohnya itu plus ula. Ula itu jauh, lebih jauh daripada Thaif, berangkat ba'da sarapan, pulang-pulang tengah malam. Di sana ngapain? Maksiat. Apa maksiatnya? Di ula itu sama, hampir sama dengan di pantai. Ada kolam renang di tengah-tengah padang pasir gitu. Orang-orang bule, orang-orang kafir banyak di sana. Anehnya itu di tengah padang pasir ada kolam, ada ditutup oleh kaca gitu, adem gitu, enak, ada kafe-kafe di sana. Ngapain coba? Meninggalkan 4 kali sholat. Sayang ya. Jadi fokuslah ibadah. Fokuslah tetap di masjid untuk sholat berjamaah bersama imam di sini 400.000 kali lipat, 100.000 kali lipat, dan di Madinah nanti 1.000 kali lipat. Ya, itu keutamaan lain dari umroh. Karena itulah maka ibadah di sini dalam bentuk umroh dan sholat, baca Quran, berdoa dan seterusnya, sesuatu yang sangat-sangat istimewa yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain dengan cara yang lain. Karena itulah maka bila ada kesempatan, waktu, tenaga, uang ada lagi, umrohlah lagi, umrohlah lagi. Karena keutamaan yang bisa kita raih di sini tidak bisa kita dapat dengan cara yang lain ya. Itulah beberapa keutamaan dari umroh yang kita lakukan. Semoga umroh kita umroh yang makbulah mabrurah. Semoga semua doa-doa kita di sini diijabah oleh Allah. Semoga ibadah-ibadah kita di sini diterima oleh Allah. Semoga semua biaya yang sudah kita keluarkan diganti dunia sampai akhirat oleh Allah berlipat-lipat. Dan semoga kedatangan kita sekarang ke sini bukanlah kedatangan kita yang terakhir dalam hidup kita. Semoga di lain waktu Allah memanggil kita kembali ke tempat ini, baik atau untuk haji ataupun umroh, dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang ya. Ya, saya pikir dari saya cukup sampai di sini saja. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan dari ikhwan boleh, dari akhwat boleh. Langsung aja lisan ya. Cung bapak-bapak, mama, kalau ada silakan langsung. Umrohnya berapa kali ya Nabi sesam umroh selama hidup? Tidak lebih dari 3 kali. Maksudnya seumur hidup beliau. Kalau itu pertanyaannya seumur, tapi tidak berarti kita tidak boleh lebih dari 3 kali. Boleh saja secara umum ya. Nabi hanya 3 kali karena usianya keburu tutup usia, keburu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada larangan untuk melakukan umroh sesering mungkin karena keutamaan yang tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Di sini ada aturan yang boleh tawaf di areal Ka'bah hanyalah yang umrah. Yang tidak umrah tidak boleh. Makanya dijaga. Yang pakai pakaian biasa berarti tawaf sunnah dilarang. Kecuali wanita bebas, wanita mah ya karena tidak bisa dibedakan. Tapi kalau laki-laki bisa dibedakan. Kita boleh tawaf sunnah di lantai 1, 2 atau di rooftop gitu kalau dibuka. Nah sekarang bagaimana kalau kita karena ingin di Ka'bah tawaf sunnah lalu pura-pura umroh. Padahal tidak umroh. Memakai pakaian ihram. Supaya di apa? Supaya diizinkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh tentu saja. Karena apa? Karena membohongi orang. Berdusta itu hukumnya haram apapun alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengambil hak orang yang umroh. Bayangkan kalau kita umroh. Crowded, macet apa penuh gitu, berjejal. Terus kita tahu ada orang yang pura-pura umroh hanya sunnah. Terus tawafnya di Ka'bah. Padahal kita tahu bahwa dia itu tidak sedang umroh. Dia bisa di atas. Kesel nggak kita? Kesel. Kamu udahlah tuh wajib di sana aja kan gitunya. Orang pun sama. Orang pun sama. Jadi hukum asal tidak boleh. Karena membohongi diri. Kecuali kalau ada uzur. Seperti contohnya istri kita waktu kesini haid. Tidak bisa langsung umroh karena dalam keadaan haid, menunggu suci. Setelah suci baru umroh. Mandi lalu umroh. Sendirian dia gak bisa, gak tahu, gak hafal. Akhirnya kita sebagai mahramnya mendampingi. Karena harus masuk ke areal tawaf, akhirnya kita memakai pakaian ihram, bukan untuk membohongi diri, tapi karena untuk menemani istri yang sedang tawaf, maka itu dibolehkan. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Sama. Jadi karena kita ingin sholat di Ka'bah, kita pakai kain ihram. Padahal tidak untuk tawaf, apalagi umroh gitu ya, hanya ingin sholat. Sama. kayak yang tadi, lebih parah malah. Ya. Jangan. Mama ada? Ada lagi bapak-bapak yang mau nanya? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Persiapan sholat maghrib. Besok ada lagi di sini lagi? Ya, besok kita ngumpul lagi di sini 4:30 dari masjid habis sholat asar langsung ke sini ya, supaya waktunya agak luang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Petikan faidah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عادٍ على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama, di sana ada mutlak mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak, ya mau nantinya, waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina syarabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya

Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya, balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian, sekarang rasakan.

0: kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu faham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, da'i kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat
4: di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa inistabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah. Terima apa adanya. Pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia. Kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
2: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat. Ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sih, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah, sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu, siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah, seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis.

0: sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nalu hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iya kana sa'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata dia berikutnya, "Fihi ilajun dilki."

0: Pria ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Azhar Summarecon Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Materi yang kita angkat sekarang adalah kiat mengatasi kesedihan. Dalam bahasa Arab, kesedihan itu disebut hazan. Diddus surur, lawan dari kebahagiaan. Ada kata yang sinonim dengan hazan yaitu ham. Mungkin lebih cocok bahasa Indonesianya ham itu keresahan atau kegelisahan. Risau atau galau, itu ham. Adapun hazan, bahasa kitanya sedih. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama tidak merasa nyamannya hati. Resah, gelisah, risau, dan galau adalah ketidaknyamanan hati. Sedih juga begitu, cuma beda sebabnya. Kalau hazan, sedih, ketidaknyamanan hati yang disebabkan karena peristiwa yang sudah berlalu, kejadian yang sudah terjadi. Apapun bentuknya, kita kehilangan uang, barang, atau kita dizalimi orang, atau kita dibentak oleh orang lain, ditipu oleh orang lain, menyebabkan hati kita tidak nyaman, itu sedih. Adapun kalau ham, atau ada juga selain ham, maknanya adalah ketidaknyamanan hati yang disebabkan karena tidak pastinya kejadian yang akan datang. Ada rasa khawatir.

Khawatir, ada rasa takut, ada rasa tegang, tidak nyaman. Seperti umpamanya kita mau menghadapi satu kasus. Kita nggak tahu kasus itu berjalannya kayak apa. Kita umpamanya dipanggil menghadap orang yang kita takuti karena kesalahan kita. Ada ketidaknyamanan hati. Itu disebut dengan sebutan bisa ham, bisa khauf. Bahasa kitanya khauf itu khawatir. Jadi baik hazan, khauf, ataupun ham, maknanya sama, sebabnya yang berbeda. Maknanya adalah tidak nyamannya hati. Adapun penyebabnya, kalau hazan karena peristiwa masa lalu, kalau ham atau khauf itu karena perkara-perkara yang akan datang. Allah Azza wa Jalla banyak menyebut al-hazan dalam Al-Quran, tapi semuanya dalam rangka melarang atau menafikan. Tak ada satupun ayat ataupun hadis yang menjelaskan hazan dengan makna positif, itu tidak ada. Semuanya bermakna negatif. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab As-Suluk tentang masalah hazan. Kata beliau, walaisal hazan min khuluqi Rasul sallallahu alaihi wasallam walam ya'murillahu bihi wala rasuluh bal qad naha anhu fi mawadhi'a wa in ta'allaqal amr biddin. Hazan atau kesedihan bukanlah salah satu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk sedih, demikian juga Rasul-Nya, bahkan melarang di banyak tempat, di banyak ayat ataupun hadis, sekalipun berkaitan dengan perkara agama. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang paling tinggi kalau kalian beriman. Demikian juga dalam Al-Quran surah An-Nahl 127 Allah menyatakan, wala tahzan alaihim wala yaku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kamu bersedih atas sikap mereka. Mereka yang dimaksud orang-orang kafir atau para penentang dakwah. Para penentang dakwah kan responnya atau perilakunya tengil ya, nyebelin gitu. Bikin gemes, bikin emosi, bikin kesel. Itu dialami oleh Nabi SAW. Dan beliau merasakan kesedihan. Oleh Allah ditegur, wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih atas sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan enggak perlu hatimu itu sumpek dengan makar-makar mereka. Makar itu rencana jahat. Makar itu semacam konspirasi untuk menjatuhkan, menyudutkan, merendahkan kita karena dakwah kita. Apalagi sekarang media sosial ya. Orang-orang yang nyinyir kepada dakwah kita, tengilnya itu kebangetan. Bikin kita sedih, bikin kita sumpek, bikin kita emosi. Ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu hatimu itu sumpek, sempit mendengar ocehan mereka. Nabi mengalami, apalagi kita yang mentalnya jauh lebih lemah daripada Nabi alaihi salatu wasallam.
Allah menyatakan wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih terhadap sikap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan kamu tidak perlu merasa sumpek dengan makar-makar mereka. Jadi ayat ini pun melarang kita bersedih. Atas apa? Atas respon negatif dari orang-orang yang kita dakwahi. Termasuk ketika dalam situasi terintimidasi. Nabi SAW ketika ada turun perintah hijrah, beliau yang terakhir. Para sahabat kaum muslimin sudah hijrah duluan. Beliau Abu Bakar, Ali belum. Ketika turun perintah hijrah, siangnya Nabi SAW mengontek Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya nanti malam siap. Konteknya bukan dengan WA tentu saja, tapi ngutus orang. Abu Bakar sudah siap. Nabi SAW menyuruh Ali datang. Disuruhlah Ali tidur di tempat tidurnya. Saat itu orang-orang kafir sudah berkonspirasi. Mau mengepung rumah Nabi SAW, mau dibunuh rame-rame. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy bingung nih menghadapi dakwah Nabi SAW. Dibiarkan tambah berkembang. Terus para sahabatnya hijrah. Di sana nanti dikhawatirkan menyusun kekuatan, mengembangkan pengaruh, nanti balik menyerang. Akhirnya mereka musyawarah. Si iblis datang. Berupa seorang orang tua, tokoh dari Najd. Lalu musyawarah. Banyak usulan begini begitu. Tapi salah satu usulan yang diterima adalah kita bunuh Muhammad SAW rame-rame oleh setiap wakil dari setiap kabilah. Kalau keluarganya menuntut, udah patungan saja, bayar diat rame-rame, ringan enteng. Deal disepakati, si iblis juga menyepakati. Dan ikut bersama rombongan pemuda, masing-masing siap dengan pedang. Satu kabilah, satu pemuda terkuat. Mereka mengintip rumah Nabi SAW. Nanti kalau Nabi keluar diserang rame-rame, dimutilasi. Kata orang Sunda mah disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Itu mutilasi namanya. Catat, akan ada ini keluar dari mulut ustaz lain. Disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Di apa tadi? Dimutilasi. Rencananya demikian. Allah tahu. Nabi SAW diberitahu. Allah menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru litutsbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir bikin makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu, mengusir kamu, mereka bikin makar, Allah pun bikin makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla, mereka ditidurkan secara lelap, termasuk si iblis, oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya makhluk nyenyak teingat di bumi alam. Nabi SAW keluar melewati mereka. Bukannya keketayepan. Ini gak ada terjemahan. Keketayepan itu ibarat kucing mau menerkam tikus. Itu jalannya apa? Pelan-pelan. Itu namanya apa? Keketayepan. Tulis lagi. Gitu.
jinjit. Bukannya begitu. Tapi Nabi SAW malah meraup pasir ditawurkan ke muka mereka, ke pakaian mereka, ke rambut mereka, semuanya. Tidak takut bangun. Lalu lewat. Lalu Nabi SAW terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rumah Abu Bakar sudah siap, lalu mereka berangkat untuk hijrah. Tapi tidak langsung ke arah Madinah, tapi bertolak belakang dengan arah Madinah, terus ke sebuah bukit namanya Bukit Thur. Di atasnya itu ada gua. Gua Thur juga namanya. Nah, mereka mau sembunyi dulu di sana. Abu Bakar menyuruh Nabi SAW nunggu. Abu Bakar masuk, memastikan kondisi aman. Didapatinya banyak lubang-lubang ular. Ular di padang pasir, ular berbisa, ular derik namanya, ya enggak? Lalu semua lubang ular disumpal sama pakaiannya yang disobek-sobek. Semuanya tersumpal, tertutup kecuali satu. Akhirnya yang satu ini tutup sama kakinya. Lalu dipanggil Nabi SAW, silakan datang. Nah, begitu masuk si gua itu, kalau mau masuk ngegejlig ke bawah. Naon ngegejlig itu atulah. Menggejlig ke bawah. Harus turun loncat gitu ya. Lalu dipersilakan Nabi SAW untuk tidur di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur lelap. Satu kaki Abu Bakar menutup lubang ular tadi. Nampaknya ular yang di dalam gak suka ditutup. Engap merennya. Pengap kayaknya. Apa yang terjadi? Gewok itu kaki Abu Bakar digigit. Sakitnya gak ketahan. Tapi tidak mau beliau itu membangunkan Nabi yang sedang terlelap. Tidak mau ngerjet gitu. Naon ngerjet tadi. Kaget maka kaget. Reaksi dari kaget. Atau reaksi dari sakit yang enggak ketahan sampai tipe perket, tipe bergek. Jadi banyak istilah yang memang hanya pas diungkapkan dengan bahasa Sundanya. Susah terjemahannya. Tidak mau ngerjet. Tapi sakitnya enggak ketahan, akhirnya keluar air matanya, netes di muka Nabi SAW. Beliau bangun, masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Ini ludiktu, aku digigit. Dilihat kakinya berdarah dan agak bengkak. Oleh Nabi SAW didoakan, diludahi, seketika itu hilang sakitnya, hilang bengkaknya, racunnya hilang entah kemana. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ruqyah syar'iyah lebih mujarab, lebih ampuh daripada obat terhebat apapun. Kalau umpai zaman sekarang orang dipatuk ular berbisa, bagaimana cara penanganannya? Mungkin disuntik serum ya, anti bisa. Tapi langsung sembuh? Enggak. Semalam pasti menggigil dulu, demam dulu, biru-biru dulu, baru besoknya ada reaksi kan gitu. Ini mah langsung cespleng, tok cer. Nah, apa yang terjadi? Beliau dan Abu Bakar diam di sana. Orang kafir, kembali ke orang kafir yang sedang mengepung Nabi SAW, mereka bangun. Didapatinya seluruh tubuhnya penuh dengan taburan pasir, termasuk si iblis. Akhirnya mereka fokus lagi. Sedang fokus, lewatlah orang. Sedang apa kalian? Sedang intip Muhammad. Mau diserbu. Oh, Muhammad sudah lewat, melewati kalian. Belum, kami dari tadi terjaga. Sudah, aku tadi berjumpa di jalan. Ternyata orang ini tadi berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka gak percaya, akhirnya menyerbu rumah itu. Didapatinya cuma ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Akhirnya dihakimi, ditanya mana Muhammad, sudah keluar, sudah pergi, kemana? Ke Madinah. Langsung mereka itu mengejar dengan kuda, dengan kecepatan maksimal. Tapi sebab yakin pasti masih kekejar, belum begitu lama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ke Madinah, tapi ke arah yang berlawanan. Ya. Sejauh mungkin nggak ada tapak-tapak na'atsan, telapaknya bekasnya pun tidak ada. Ini nggak mungkin lewat sini, nggak ada. Akhirnya mereka balik lagi, kemudian dicari di seluruh penjuru Mekah sampai besoknya tidak ketemu. Termasuk ke Bukit Tsur. Mereka datang, ada gua di sana, gak ketemu, lalu mereka pergi lagi. Bukankah Nabi dan Abu Bakar ada di sana? Ya. Bagaimana bisa gak ketemu? Kalau riwayat yang dulu sering kita dengar, di mulut gua tiba-tiba ada apa? Sarang laba-laba, ada sarang burung dara yang bertelur, sehingga gak mungkin. Itu hoax. Itu gosip tidak benar. Bukan begitu kisahnya. Syekh Shafi Rahman Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rakhikul Maktum menyatakan mereka itu menemukan gua itu, tapi mereka hanya melihat dari luar ke dalam. Dan kosong, gak ada apa-apa, gak ada orang. Di mana Nabi dan Abu Bakar? Di bawah. Tadi kan saya sudah katakan, kalau mau masuk ke gua apa? Ngegejrik ke bawah ya, harus turun. Mereka tidak melihat ke bawah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, seandainya mereka melihat ke telapak kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Saat itu Nabi dan Abu Bakar sembunyi dalam keadaan gemetar takut Abu Bakar. Dan oleh Nabi SAW dinasihati, dan nasihatnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi SAW berkata ke sahabatnya, itu Abu Bakar, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, cerita tadi hanya penghantar kepada ayat ini. Nabi menyatakan, la tahzan, jangan kamu sedih. Padahal sedang di apa? Diintimidasi. Dicari mau dibunuh. Dalam kondisi nyawanya terancam. Kesedihan yang sedang terjadi terasakan menguasai perasaan Abu Bakar. Oleh Nabi dihibur, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibn Taymiyah dalam kitab As-Suluk tadi, wa nahallahu wa rasuluhu anil hazan. Li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madharrah. Fala fa'idata fihi. Wa ma la fa'idata fihi la ya'murullahu bih. Allah dan Rasulnya melarang kita sedih. Karena kesedihan itu tidak meraih manfaat dan tidak menolak madarat dan tidak ada fa'idahnya. Maka apa-apa yang tidak ada faedahnya tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, وَلِأَنَّ الْهَزَنَ لَا مَسْلَحَةَ فِيهِ لِلْقَلَبِ وَأَحَبُّ الشَّيْءٍ إِلَى الشَّيْطَانِ أن يهزن العبد ليقطعه من سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا. Kesedihan, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada maslahatnya bagi hati. Dan kesedihan itu hal yang paling dicintai oleh setan.
Syaitan membuat hamba bersedih agar dia itu berhenti langkahnya di dalam kebenaran atau kebaikan atau hal yang manfaat. Karena kesedihan, maka dia gak mau makan, gak mau tidur, gak mau beraktivitas. Kerjanya apa? Nangis terus mengurung diri di kamar. Allah menyatakan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Bisik-bisik itu hanyalah dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman merasa sedih. Jadi kalau kita umpamanya bertiga, berempat atau banyakan, jangan berbisik berdua dengan kawan di sebelah kita. Itu membuat yang lain sedih, curiga, suudon. Ada apa nih bisik-bisik? Kita enggak dilibatkan. Dianggap the others, dianggap orang lain, dianggap kita enggak layak untuk mendengar omongan itu. Sedihlah orang-orang yang beriman. Dan ini target setan. Karena itulah tak heran apabila Nabi SAW pun sering berlindung kepada Allah dari kesedihan dan keresahan. Salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan juga kesedihan. Walhasil, kesedihan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dilarang bersedih? Apakah bersedih dosa? Lalu kalau kita tertimpa musibah, tidak boleh bersedih, tidak boleh nangis, tidak boleh cemberut. Padahal kita tertimpa musibah. Mungkin orang yang kita cintai mati. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Sedih apa tidak? Sedihlah. Atau kita ditipu orang. Masa harus ketawa? Alhamdulillah saya ditipu. Masa begitu? Pasti sedih ya. Diejek orang pasti sedih. Dan kesedihan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ketika penyebabnya datang. Sampai kita nangis. Yang membuat kita nangis siapa? Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, wa innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat manusia itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin seseorang tertawa, Allah kasih penyebabnya. Dikasih kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, tertawa dia. Kalau Allah menginginkan seseorang itu nangis, Allah kasih juga sebabnya. Dikasih musibah, dikasih penderitaan, dikasih kanyeri, kaperi, dan yang sejenisnya. Lalu dia menangis. Jadi yang bikin kita sedih, bikin kita nangis, yang membuat kita tertawa, itu semuanya Allah Azza wa Jalla. Jadi lumrah dan wajar kalau kita memperoleh musibah, lalu kitanya apa? Bersedih sampai nangis. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau yang teralami, beliau suka nangis, iya. Nangisnya bukan nangis karena takut kepada Allah aja, tapi sedih dengan kejadian. Ketika anak-anaknya wafat, beliau menangis. Ketika anaknya yang paling kecil, paling bungsu Ibrahim meninggal, beliau menangis, sedih. Ketika cucunya juga meninggal, beliau menangis, sedih. Jadi, walaupun sedih itu oleh Allah dilarang, oleh Nabi SAW dilarang, tapi kesedihan adalah hal yang manusiawi, yang wajar, tidak bisa kita hindarkan. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan kamu bersedih? Ada beberapa rincian. Pertama, yang dimaksud jangan kamu bersedih adalah
Jangan melakukan perkara yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam kesedihan. Ini yang pertama. Contohnya apa? Contohnya mengingat-ingat memori-memori kejadian-kejadian pahit yang membuat kita sedih lalu menangis. Suka ada yang begitu? Suka ada. Mengingat-ingat kejadian masa lalu. Yang menyedihkan, yang buruk. Lalu kita sedih, lalu kita menangis. Lalu kita akhirnya skeptis. Akhirnya kita pasif. Akhirnya kita tidak produktif. Larut dalam kesedihan yang membuat dia itu terus ngurung diri di kamar. Ini yang tidak boleh. Contohnya umpah kita ingat orang tua yang sudah kita meninggal. Kemudian yang sudah meninggal. Kemudian kita sedih nangis. Yang harus kita lakukan ketika ingat orang yang sudah meninggal. Dan kita mencintai orang tua, pasangan, anak, adik, kakak, sahabat adalah mendoakannya. Makanya sering saya bilang, hafalkan doa sholat jenazah di takbir yang ketiga. Hafalkan doa itu. Lalu kita baca tiap hari. Sehari minimal 5 kali seusai sholat. Atau kalau bisa di dalam sholat. Itu lebih bagus ketika sujud. Kalau sholat fardu gak memungkinkan karena berjamaah. Tidak bisa lama-lama. Dalam sholat sunat. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itunya jangan dilewat. Itu yang pokok. Subhana Rabbiyal A'lanya minimal 3 kali. Lalu berdoa yang lain. Salah satunya mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhola wa'ksilhu bilma'i wa'thalji. Sampai akhir doa itu untuk orang yang kita doakan. Kalau ibu yang meninggal, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiyah. Kalau ayah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyah. Kalau kedua-duanya, Allahumma gfir li lahuma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma. Terus begitu. Maka insya Allah kita tidak akan lupa doa itu. Pas ada orang mendadak meninggal, kita mendadak menyolatkan, gak harus buka-buka dulu buku. Gak harus buka Google, dihafalkan dulu, sudah hafal. Pas sholat, lupa lagi. Karena dadakan, ya enggak? Tapi kalau tiap hari kita baca, nempel terus. Enggak akan lupa kita. Nah, ketika kita ingat orang yang kita cinta yang sudah meninggal, bukan larut dalam kesedihan, tapi doakan mereka dengan doa ini. Kalau tidak lagi sholat, lagi nyetir, ingat orang tua yang sudah meninggal, langsung doakan. Kalau umpamanya ketika kita tidur, mimpi berjumpa dengan orang tua yang sudah meninggal, lalu kita bangun, langsung doakan. Jangan malah nangis, Bapak semoga bahagia di alam sana. Jangan nangis begitu, tapi langsung doakan, baca doa tadi. Ya, maka itu akan jauh lebih bermanfaat daripada bersedih. Jadi yang pertama, wala tahzan, jangan kamu bersedih, maknanya adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang kesedihan. Yang pertama. Yang keduanya adalah janganlah kesedihan kita menyeret kita kepada perbuatan dosa. Dengan cara mengatakan perkataan yang terlarang untuk dikatakan. Atau melakukan perbuatan yang terlarang untuk dilakukan ketika kita bersedih karena ada musibah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, wala ya'thamu sahibul hazan idza lam yuqtaran bi huznihi muharramun kaman yahzanu 'alal masa'ib. Tidaklah orang yang bersedih itu berdosa selama
ketika bersedihnya itu tidak melakukan sesuatu yang haram. Seperti sedih karena musibah. Karena Nabi SAW ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, beliau bersedih kemudian menangis. Lalu para sahabat bertanya, alasta tanhana anil huzn? Bukankah engkau melarang kami dari bersedih? Bukankah engkau melarang kami dari menangis? Lalu air mata apa ini? Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yu'akhidu bidham'il ain wala bihaznil qalab. Walakin yu'akhidu ala hadha wa yarham wa asyara biyadihi ila lisani. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang karena dia menangis atau karena hatinya bersedih. Tapi Allah akan mengazab atau merahmati orang ketika dapat musibah karena ini nih. Lalu beliau menunjuk kepada lisannya. Ketika bersedih, kesedihan bisa menjadi pahala, bisa mengundang rahmat, juga bisa mengundang azab, tergantung apa yang dikatakan oleh lisan ini. Berkata Rasulullah SAW ketika beliau bersedih dan menangis lalu dipertanyakan oleh sahabat. Beliau menyatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Tapi ketika nangis, ketika bersedih, kita tidak berkata apapun kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih. Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis yang sama yang intinya bahwa menangis atau bersedih sebatas itu tidak dosa, tidak berpahala. Baru dosa dan pahalanya itu dilihat dari apa yang dikatakan lisannya dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Maka agar kesedihan ini tidak berbuah dosa, pertama, ucapkan ucapan-ucapan yang bisa mengundang pahala atas ucapan tersebut di tengah kesedihan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, istirja. Mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ini ungkapan kesabaran. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Beri kabar tuh, kabar gembira orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah dan dapat rahmat, dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Jadi ketika istirja itu wujud kesabaran. Itu yang pertama. Kedua, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Minta dua. Pertama, minta pahala atas musibahnya. Kedua, minta diganti kerugian yang dialami dengan musibah itu. Dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik.
Ini dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu punya suami yang soleh. Siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Abu Salamah. Suatu saat wafat Abu Salamah ini. Sedih. Teringat kepada ucapan Nabi SAW. Siapa yang terkena musibah? Lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa, ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Dalam musibah itu dia kehilangan siapa? Suaminya Abu Salamah. Minta ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, emang ada sahabat yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada. Begitu habis masa idah, ternyata datang seorang utusan dari Nabi SAW melamar dia untuk menjadi istrinya. Ternyata dapat ganti yang lebih baik. Jadi emak-emak nih yang dapat musibah baik karena kehilangan suami. Baik kehilangan suami itu karena meninggal atau karena dicerai atau karena khulu. Karena dilebut pelakor. Maka baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti insya Allah dapat ganti. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini. Dan berikan ganti yang lebih baik. Itu mah gak baik, memang mau dibuang tadinya juga. Tambah ada kasus. Maka baca doa ini, Allah akan datangkan kepada dia ganti yang lebih baik. Inilah yang kedua. Jadi yang pertama, ketika sedih, ketika dapat musibah, istirja. Yang kedua, berdoa, minta pahala, dan minta ganti yang lebih baik. Ketiga, agar kita tidak larut di dalam kesedihan. Yakinilah bahwa kesedihan karena musibah yang menimpa kita menggugurkan dosa-dosa kita. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang gugur dari diri kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min wasbin wala nasabin wala saqmin wala haznin wa hatta alham yahummuhu illa kafarallahu bihi min sayyiatihi. Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu wasab. Makna wasab adalah al-waj'un lazimi. Artinya sakit yang memang tidak bisa dihindarkan. Karena kecelakaan, karena kejedot, karena kesandung sampai berdarah. Kalau emak-emak karena ngiris bawang sambil nonton video, bres, ke apa? Ke iris, berdarah. Itu menggugurkan dosa, asal jangan disengaja saya menggugur dosa kita. Sengaja diiris. Itu mah zalim kepada diri sendiri. Ini kalau tidak sengaja. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin berupa kesakitan atau kelelahan. Apapun penyebab lelah tersebut, apalagi kalau kelelahan itu lahir dari ibadah. Seperti umpamanya umroh, tawaf, sa'i, lelah tidak? Bingit lelahnya. Apalagi haji, lebih daripada itu. Ya. Atau umpamanya rasa cangkel, pegel ketika kita sholat tahajud sejam, dua jam. Taraweh yang panjang. Atau umpamanya kehausan karena kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Atau ibadah-ibadah lain.
Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin baik kesakitan atau kelelahan, termasuk lelah karena perkara mubah. Ibu-ibu itu mengerjakan semua pekerjaan di rumah, mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres, nyupir, nyuci baju, masak. Lelah apa tidak? Bingit lelahnya. Maka itu menggugurkan dosa. Termasuk kita olahraga. Mubah apa sunnah? Mubah hukum asalnya. Lalu kita lelah. Gugur dosa itu. Apalagi kalau olahraga kita diniatkan dengan niat yang baik. Gimana sih niat yang baik itu? Dengan olahraga, tubuh kita fit. Peredaran darah kita lancar. Apa yang terjadi setelah tubuh kita fit? Menunjang kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau saum kita gak kerepotan. Kalau tahajud malam-malam sejam dua jam kuat. Baca Al-Quran 1-2 juz kuat. Ngaji kayak begini gak cepat ngantuk. Itu karena peredaran darah yang lancar akibat dari apa? Olahraga. Coba yang jarang olahraga. Apalagi pola makannya, sarapan tadi bapak-bapak, apa bisa dilihat ngantuk enggaknya sekarang? Kalau sarapannya nasi goreng. Atau mie instan pakai telur 2 biji gitu. Atau yang mengandung karbo, ya dijamin ngantuk gitu ya. Tapi kalau sarapannya buah, sayur, protein, maka itu bagus ya. Anak-anak, agar di sekolah mereka tidak ngantuk, sarapan jangan dikasih roti sama selai sama mentega atau nasi goreng sama telur digoreng. Ngantuk nanti mereka. Kasih sayur protein. Nanti akan bagus. Kok saya tahu? Enggak tahu. Tapi dokter yang ngasih tahu dan ahli gizi. Nah, jadi kalau olahraga diniatkan agar fix, agar fit, agar stamina kuat, peredaran darah lancar, sehat, menopang kualitas dan kuantitas ibadah, ya ini jadi bernilai ibadah. Lelahnya menggugurkan dosa, plus menambah pahala. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin baik kesakitan, kelelahan, wala saqmin atau penyakit, wala haznin atau kesedihan, wala hammin hattal ham sampai keresahan yang merasuki perasaannya, tidaklah seorang mukmin mengalami semua itu illa kafarallahu bihi min sayiati, kecuali Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya karena itu. Jadi faktor penghapus dosa banyak selain tobat dan istighfar. Semua musibah penderitaan yang kita alami itu menghapus dosa. Semua kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Kita hadir di pengajian seperti ini juga menghapus dosa. Kita infak sedekah menghapus dosa. Kita baca Quran menghapus dosa. Kita berdoa dan berzikir itu semuanya menghapus dosa. Salah satu penyebabnya semua itu mengandung unsur masyakah. Masyakah itu penderitaan. Setiap penderitaan pasti akan berefek menghapus dosa-dosa kita. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga. Yang pertama, ketika kita bersedih karena ada inna ilaihi rajiun. Kedua, berdoa minta pahala dan minta apa? Ganti yang lebih baik. Yang ketiganya, hadirkan keyakinan kesedihan itu menggugurkan dosa. Ketika ada orang mengejek kita, hei sapi, dosa kita gugur. Ketika kita bekerja lalu lelah, pegel, cangkel, lalu itu membuat kita menderita, yakinilah itu menggugurkan dosa. Nah, salah satu penyebab kenapa ngaji begini menggugurkan dosa, karena ada penderitaan. Antum kan sekarang cangkel ya, pegel ya, pasti kesel ya, pasti ingin segera beres ya.
Itu penderitaan. Ngantuk dan sejenisnya ya. Berdesak-desakan, panas gitu. Apalagi akhwat menutup seluruh aurat, kemudian di sininya berdesak-desakan, kemudian AC banyak nih, ada puluhan, tapi karena terlalu banyaknya orang menyebabkan udara menjadi panas, berkeringat. Itu menggugurkan dosa. Makin lama penderitaannya, makin gugur dosa. Maka kita ngaji sampai zuhur. Supaya banyak dosa yang gugur ya. Maksudnya setelah saya selesai, datangkan ustaz lain, saya pulang. Antum terus sampai zuhur. Jadi yang ketiga, hadirkan keyakinan dosa kita sedang berguguran. Keempat, yakini juga agar kita tidak stres dengan musibah, dengan kesedihan adalah doa-doa kita di saat menderita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan dan akhwat, yang sedang ditimpa musibah, sedang sedih, sedang tegang, sedang resah, sedang gelisah, berdoalah kepada Allah. Yang sedang sakit, berdoalah kepada Allah. Apalagi sakitnya sedang kambuh, sedang kerasa, berdoalah kepada Allah. Maka doa orang yang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sering saya ungkit beberapa fakta. Di antaranya nih, orang ketika terancam nyawanya, mau mati nih, padahal belum tentu, berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, dikabul. Padahal orang itu orang musyrik. Allah menyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara surah Luqman. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka berlayar di lautan, lalu dihampas ombak dan gelombang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Terancam kan nyawanya. Mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Dan dikabul. Falamma najjahum ilal barri. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke lautan, mereka musyrik lagi. Mereka durhaka lagi, mereka menentang Allah kembali. Tuh bayangkan, orang musyrik di darat, ke lautan, diterjang gelombang, ikhlas berdoa kepada Allah, dikabul, diselamatkan. Sampai ke darat, musyrik lagi. Ini tengil banget nih orang. Nyebelin amat nih orang. Karena apa? Karena orang itu kepepet, sedang ditimpa musibah yang mengancam nyawanya. Doanya dikabul. Dalam salah satu hadis kudsi, Allah berfirman, hadis ini panjang. Tapi ada kalimat yang sesuai dengan materi yang sedang kita bahas. Allah menyatakan, Yabna Adam, inni maridun, falam ta'udni. Wahai anak Adam, ini ketika nanti pada hari kiamat. Dulu aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku, tidak menjenguk aku. Orang itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, bagaimana aku membesukmu, padahal engkau raja di raja, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Lalu Allah menerangkan maksud sakitnya Allah. Kata Allah, Amma alimta anna abdi kana maridan falam ta'udhu. Amma alimta in'udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah kamu tahu? Dulu ada hamba kami yang soleh sakit. Kamu tidak menjenguknya. Padahal kamu tahu, kalau kamu menjenguknya, aku ada di sisinya. Di sisi orang yang sakit. Jadi yang dimaksud menjenguk Allah adalah menjenguk sesama
muslim yang sedang sakit. Dalam hal ini banyak sekali keutamaan. Siapa yang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia dari pagi sampai sore. Siapa yang menjenguknya sore hari, maka ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia dari sore sampai pagi. Begitu, makanya dianjurkan, disunnahkan menjenguk itu kalau enggak pagi, sore, biar dapat sholawat malaikat dengan waktu yang lebih panjang. Jangan pas siang jam 12, jam 1, ngelayat. Akhirnya sholawat malaikatnya hanya pendek. Bukan terlarang, boleh. Berpahala, tetapi beda. Ya, waktu memperoleh sholawat dari malaikat. Jadi pas kalau waktu besuk di rumah sakit, pagi atau sore ya. Jadi yang dimaksud melayat, menjenguk Allah adalah menjenguk sesama muslim yang sakit. Lalu Allah mengatakan, kalau kamu menjenguknya, aku akan berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan menjadi dalil dekatnya orang yang sakit dengan Allah. Dan kedekatan seseorang dengan Allah berdampak kepada dikabulkannya doa dia. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan jarak antara hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat tentang saum. Di beberapa ayat setelah itu Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, jawab, Aku itu dekat. Nah, setelah dikatakan Aku dekat, Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan berkaitan dengan diijabahnya doa. Itu ayat. Demikian juga hadis aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud karena saat itu dekat. Jadi kedekatan hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan apa? Diijabahnya doa. Makanya kalau tadi Allah menyatakan, kalau kamu melayat yang sakit, Aku akan ada di dekat orang yang sakit. Ini menunjukkan doa orang yang sakit itu makbul. Makanya ketika salah seorang ulama, namanya Tawus, melayat atau menengok muridnya yang sakit. Lalu muridnya itu minta didoakan, doakan saya wahai imam. Apa kata dia? Kamu berdoalah untuk dirimu sendiri. Doamu lebih dikabul daripada doaku. Karena kamu sedang sakit, sedang memperoleh musibah. Jadi, jadikanlah momen sedihnya kita, resah gelisahnya kita, musibah yang sedang kita alami, jadikan momen emas untuk banyak berdoa kepada Allah. Minta apapun. Makanya boleh jadi kalau Allah menimpakan musibah kepada kita, pertama, mungkin Allah ingin mendengar rintihan kita. Kedua, Allah ingin mengijabah doa-doa kita. Kalau ketika sedang senang, sedang bahagia, sedang gembira, boro-boro ingat doa kepada Allah. Ingatnya bersenang-senang saja. Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut kegembiraan, Allah ganti dengan kesedihan. Baru ingat kepada Allah, ya Allah gini-gini amat nasib, gitu. Salah saya apa? Padahal salah melulu tuh. Gak sadar dia ya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi, jadikan momen sedih, momen ditimpanya musibah kita untuk berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Inilah yang keempat. Poin kelima, kiat menghadapi kesedihan adalah agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yakini setelah
berlalunya kesedihannya Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Karena itu janji Allah, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, inna ma'al usri.

0: Caranya agar kita tetap optimis, tetap berbesar hati di tengah musibah atau kesedihan, kita tinggal ingat-ingat atau kita mereka-reka dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada kita setelah ini. Apa boleh kita mikir berharap semoga setelah berlalunya kesedihan ini ada orang yang tiba-tiba antum butuh uang berapa? cuma 100 juta, saya kasih 1 miliar. 1 juta, tinggal satu lagi apa ya? Kira-kira apa? Tiba-tiba ada WA, akhi, mau gak jadi imam saya? Ini kebahagiaan yang kedua ternyata. Boleh kita berharap kebahagiaan-kebahagiaan lain. Maka dengan menantikan secara yakin akan ada dua kebahagiaan yang datang setelah ini, kita akan optimis, kita akan tetap semangat, tetap penuh harapan. Pokoknya ini gak akan lama. Langit itu tak selamanya mendung. Setelah badai berlalu, langit akan kembali membiru. Setelah cuaca gelap karena hujan dan badai, nanti setelah semuanya itu berlalu, langit pun akan kembali cerah. Itu tak akan selamanya hujan, kan? Curah debit air di atas pasti ada batasnya, ya enggak? Setelah semuanya turun, udah. Langit kembali cerah, udara kembali.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

jamaah sekalian, para tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian, para tamu undangan Allah yang Allah muliakan, dari Makkah al-Mukarramah untuk yang kedua kalinya di safar umroh kita ini, kita mengadakan kajian di tempat ini. Kita semua ingin semua ibadah kita itu diterima. Umroh kita, sholat kita, saum kita, bacaan Quran kita, semua amal soleh ingin diterima, supaya tidak percuma, tidak sia-sia, bahkan yang lebih parah diazab. Kata bahasa asing yang keren, kalau menurut saya tidak asing lagi, capek gawe teka pake bari yang di teke. Sudah capek berbuat, tidak diterima, tidak dapat pahala, malah diazab. Kita tidak ingin itu menimpa kita. Oleh karena itu, wajib kita ketahui syarat-syarat agar ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT. Syarat yang pertama adalah, ada empat syarat semuanya ya. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas dalam semua amalan. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat

0: Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu hanyalah tergantung kepada niat, dan setiap orang hanya akan peroleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya dunia, dia hanya akan peroleh dunia. Di akhirat, dia enggak dapat apa-apa. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wahabitu ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 115-116. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami akan berikan, sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh balasan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sanau fiha, batal gugur semua amal yang sudah dilakukan di dalamnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, batil semua amal yang sudah mereka perbuat. Jadi wajib menetapkan niat ikhlas karena Allah dalam setiap amalan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi manusia. Bukan ingin memperoleh sanjungan, pujian, pengakuan, apresiasi, likes, jempol dan yang sejenis, tapi untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, yaitu apa? Pahala, ampunan, keridhoannya, rahmatnya, cinta kasih sayangnya, surganya dan seterusnya. Itu makna niat yang ikhlas. Jadi apabila seseorang niatnya tidak ikhlas alias karena dunia, maka ditolak. Hadis kursi riwayat Imam Muslim menyatakan, ana agna syurokai ani syirki, faman amila amalan asyroka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini, kata Allah, zat yang tidak membutuhkan saingan atau sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menduakan aku, menyekutukan aku dalam amalan itu, dalam hal niatnya, 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang umpamanya, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, alias ditolak, tidak diterima. Ini resiko pertama dari ketidakikhlasan, yaitu apa? Tidak diterima amalnya. Makna tidak diterima, seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang mengamalkan amalan tersebut enggak akan dikasih. Tidak akan diberikan. Pahala tidak diberikan, ampunan tidak diberikan, ridhonya, cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, perlindungannya dari api neraka, tidak akan diberikan. Itu makna tidak diterima amalnya. Itu resiko yang pertama. Resiko kedua, diancam azab. Jangan menyangka kerugian riya itu, kerugian tidak ikhlas itu hanya ditolak amalannya saja, enggak. Selain ditolak, diazab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat, terancam azab. Orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya terkotori oleh dua hal. Pertama sahun, lalai di dalam sholatnya. Yang kedua riya. yang sahun dan yang riya bukan dapat pahala, tapi terancam azab. Ini menunjukkan riya ini sebuah dosa, menunjukkan ketidakikhlasan itu maksiat yang besar yang terancam dengan azab. Sebuah hadis yang menakutkan, sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an pingsan 3 kali sebelum menyampaikan hadis ini, saking takutnya terhadap isi. Ada seorang tabi'in datang ke Madinah mencari sahabat Nabi yang masih tersisa. Nabi sudah wafat, sahabat-sahabat besar sudah wafat, tapi ada beberapa sahabat yang masih hidup ingin dijumpai, ingin menanyakan banyak hal. Sampai ke Masjid Nabawi, ada orang dikerumuni oleh banyak orang. Dia menyampaikan ayat hadis, menerangkan. Dia bertanya orang itu siapa? Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhirnya dia gabung, ikut duduk sampai selesai. Setelah semua orang bubar, dia nyamperin. Lalu berkata, "Hadis ni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepadaku satu hadis yang langsung kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah menyatakan, "Sa'af'al, sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tapi tiba-tiba badannya bergetar, gemetar gitu, wajahnya merah, pucat, gelepek, pingsan gitu. Abu Hurairah. Akhirnya diubar-abir, diuar air gitu, sampai siuman lagi, langsung berkata, "Sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan." Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di Masjid Nabawi. Gelepek pingsan lagi. Setelah siuman, dia berkata lagi, "Sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan laisa bainihi wa bainahu ahad." Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul SAW di tempat ini, tak ada orang lain antara aku dengan beliau, hanya berdua. Gelepek pingsan lagi 3 kali. Setelah 3 kali, lalu siuman, lalu berkata, "Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqba yaumal qiyamah 3. Manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat 3 golongan. 3 golongan manusia ini, 3-3-nya golongan hebat, orang hebat dengan 3 amalan hebat. Tapi 3-3-nya masuk neraka. Yang pertama kali dipanggil mujahid yang mati syahid di medan jihad. Mati syahid itu masya Allah, kematian yang mulia, yang menjadi cita-cita setiap muslim. Semua dosanya diampuni. Dia akan bebas dari pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana hadis mabalu syuhada, mabalu muslimuna yuftanuna fi kuburihim illa syuhada. Kenapa setiap mukmin difitnah di alam kuburnya kecuali para syuhada? Para syuhada tidak difitnah, tidak difitnah itu tidak ditanya di alam kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kafa bi bariqatis suyuf inda ra'sihi fitnatan." Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya, itu fitnah terakhir dalam hidupnya. Karena mengerikan melihat berkelebatnya pedang. Kalau sekarang mungkin desingan peluru ya. Jadi tidak ditanya di alam kubur, dapat nikmat kubur di akhirat tanpa hisab masuk surga. Itu orang yang mati syahid, mulia luar biasa. Dipanggil, lalu Allah bertanya, limadza qutilta, bagaimana kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa respon Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu betul berperang. Tapi perangmu itu kamu niatkan agar kamu disebut jagoan, pemberani, pahlawan. Niatnya ingin viral, ingin dipuji. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Lalu Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Orang hebat dengan amalan hebat, jihad sampai syahid tapi ke neraka. Kenapa? Niatnya ingin dipuji, riya tidak ikhlas. Kedua, dipanggil. Orang kedua ini orang hebat pula. Sebagian ulama menyatakan lebih hebat daripada yang pertama. Siapa orang yang kedua ini? Ulama. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Waktunya, potensinya habis untuk itu, untuk ilmu dan dakwah. Orang ini dipanggil, kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Orang ini menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar ilmu lalu aku ajarkan. Selama hidup aku baca Qur'an. Ada enggak orang zaman sekarang seperti ini? Enggak ada. Hidupnya belajar dakwah, belajar ngajar, baca Qur'an. Terus begitu. Kebayang itu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu agar kamu dikenal sebagai orang alim, ingin terkenal sebagai ustaz beken, dai sejuta umat, mubalig terkenal, kiai yang viral, kayak gitu. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu baca Al-Quran dengan niat agar kamu disebut qori, bagus, bacaannya enak, menyentuh. Akhirnya ditiru banyak orang. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Lalu orang itu pun diseret pada wajahnya, lempar ke dalam api neraka. Amalannya bagus, belajar, mengajar, dakwah, baca Quran. Tapi kenapa ke neraka? Niat yang salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama al-ilma, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dipelajari untuk memperoleh wajah Allah? Ilmu syar'i harus ikhlas. Tapi tidaklah dia mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia. Dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti, alias neraka. Makanya Nabi SAW menyatakan, la ta'allamul ilma litubahau bihil ulama wa la tumaru fihil majalisa wa la tumaru fihi as-sufaha wa la takhayyaru fihil majalisa faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kamu mencari ilmu karena kebanggaan ingin disebut ulama, atau belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, atau belajar ilmu agar kamu menonjol terpilih dalam setiap majlis. Siapa yang niat mencari ilmunya demikian, neraka, neraka, neraka. 3 kali. Jadi aktivitas mencari ilmu itu jihad di masa damai. Jihadnya itu. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maksudnya ilmu syar'i, dia sedang jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Apalagi dakwahnya mengajarkannya. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi dakwah itu sebaik-baik ucapan. Dan orang yang Allah anugerahi kemampuan dan kesempatan untuk berdakwah dalam hidupnya itu manusia-manusia yang Allah pilih, yang disebut orang teradil pada masanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Akan memikul agama ini dari setiap generasi orang yang paling adil di antara mereka. Itu yang Allah pilih. Jadi dakwah ini luar biasa. Melahirkan pahala jariah. Si da'inya sudah wafat, ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Maka pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Tapi kenapa si da'i tadi masuk neraka? Karena niat yang salah. Dan orang seperti ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut orang fajir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki durhaka, lelaki pendosa, tapi menguatkan agama ini. Dulu ya, ketika saya masih muda, masih kuliah, sekarang belum tua-tua amat. Mendengar hadis ini kebayang nanti yang akan membela Islam itu ahli maksiat. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, preman gitu ya. Oh, sebab Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Ternyata bukan. Yang dimaksud orang durhaka itu tiga golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mujahid, ulama, jurjihad, belajar, mengajar, dakwah, tapi tidak ikhlas. Dakwahnya, jihadnya, manfaat bagi umat. Islam terkuatkan. Banyak orang yang dapat hidayah melalui dakwahnya. Banyak orang yang hijrah. Menyebar kebaikan, kebenaran, dan orang-orang yang mengamalkannya. Tapi orang yang menyebarkannya fajir. Disebut durhaka. Siapa? Itu tadi. Ulama yang berdakwah secara tidak ikhlas. Dan ini yang membuat orang itu dilempar ke dalam api neraka waliyadzubillah. Ketiga, dipanggil orang yang hartawan tapi dermawan. Baik sih ya. Ada orang bangun masjid, disumbang. Berapa anggaran masjid? 1 miliar. Bikin yang 10 miliar. Saya uangnya. Kan gitu. Bikin pesantren, disumbang. Ada kegiatan dakwah, dia handle semua biayanya. Karena kaya, sampai habis. Baik gak ini orang? Super baik. Manfaat gak bagi Islam dan kaum muslimin? Super manfaat. Dipanggil orang ini, lalu Allah tanya, aku berikan harta yang banyak kepadamu, apa yang kamu lakukan? Orang ini menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau cinta, engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali aku ingin infak. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li'ayyu qala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah, kamu betul infak, betul kamu nyumbang, tapi kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang dermawan. Faqad qil, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya dilempar juga ke dalam api neraka. Lihat, tiga manusia hebat. Dengan tiga amalan hebat, tiga-tiganya kemana? Ke neraka. Karena apa? Niat yang salah. Lalu Nabi SAW menepuk-nepuk dada Abu Hurairah sambil berkata, merekalah wahai Abu Hurairah, orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Dinyalakannya api neraka pertama kali bukan karena orang musyrik, bukan karena musuh-musuh Islam, tapi karena tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi niatnya apa? Riya. Karena itu termasuk hati-hati ibadah umroh kita. Sebenarnya ini harusnya dibahas sebelum umroh. Biasanya ya, program umroh saya itu biasa ke Madinah dulu, 4 hari di Madinah, terus ke Mekah. Nah, di Madinah ini ditekankan ikhlasnya niat. Tapi sekarang makan terbalik, kita langsung umroh. Ya gak sempat ngaji dulu, tapi gak apa-apa. Semoga kelak Allah memanggil kita kembali ke tempat ini untuk haji atau umroh ya. Terapkan keikhlasan, maka cepat saja rubah, tobati ketidakikhlasan itu dan rubah niatnya menjadi ikhlas karena Allah. Syekh Al-Barjaz dalam kitab Awa'iqut Talab menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan. Ada seorang pemuda nih. Pemuda ini kata orang Sunda mah teu aya araheunana. Pertama, dia enggak kaya. Kedua, dia enggak pintar. Apa araheunnya coba? Apa yang bisa diharapkan dari orang ini? Tapi seleranya tinggi. Dia pemuda mengincar seorang wanita cantik jelita, anak orang kaya dan bangsawan. Seleranya tinggi. Dan nekat dilamar. Bisa kebayang apa yang terjadi? Ditolak sapajodogan. Karena pemuda ini tidak ada araheunana. Tapi pemuda ini teh tidak putus asa. Tetap berusaha, berjuang. Dia mikir ulet gimana caranya untuk memikat wanita ini. Tapi dia ya, kebetulan tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak, dia mikir yang bisa memikat wanita hanya dua. Pertama harta. Walaupun tua, jelek, buncit, bisa mendapatkan gadis belasan tahun yang cantik, bisa dengan harta. Ada kasus seperti itu? Banyak. Kedua, kehormatan. Walaupun umpamanya dia tidak kaya raya, tapi kalau terhormat, disanjung, dipuji banyak orang, itu memikat wanita. Dan saat itu, zaman itu, kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i. Siapa yang memahami ilmu syar'i jadi ulama, dia akan dihormati. Dia mikir dengan apa saya memikat wanita itu. Kalau dengan harta kekayaan, saya harus kerja keras. Itu pun belum tentu berhasil, kaya raya kan. Satu-satunya jalan, saya harus menjadi ulama. Walaupun miskin, jadi ulama mah bisa. Cukup duduk di majelis ilmu para ulama. Akhirnya dia memutuskan belajar ilmu syar'i. Apa niatnya? Menarik perhatian wanita yang jadi incaran. Niatnya benar apa salah? Niatnya benar, benar salah, keliru, tidak ikhlas karena untuk wanita, demi wanita. Tapi apa yang terjadi? Dia berhasil. Dia orang cerdas, paham, dan banyak hafalannya. Kemudian direkomendasikan guru-guru untuk mengajar, menjadi ulama besar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dihormati banyak orang. Kok aneh ya? Dia niatnya salah, keliru tapi berhasil. Setelah dia berhasil menjadi orang terkenal karena keilmuannya, karena amalnya, akhirnya datang utusan dari wanita yang dulu menolaknya, utusan datang menawarkan diri untuk dinikah. Tapi apa respon laki-laki ini? Dia menyatakan, la uthiru alal ilmi syai'a, aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Ilmu nomor satu. Tawaran wanita itu ditolak. Lunas tuh satu-satu. Dulu dia yang ditolak, sekarang dia yang menolak. Disyarah atau diterah, dianalisa oleh para ulama. Kenapa orang ini berhasil padahal niatnya salah? Karena niat yang salah itu kemudian diperbaiki, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Bab pertama yang dibahas bab keikhlasan. Bab yang menjelaskan bahaya ketidakikhlasan. Sampai gawe teka pake barjen dia apa? Ditekek dia tadi. Itu bahayanya, kena azab loh. Dan dia tidak mau menukar keagungan ilmu hanya untuk seorang wanita. Akhirnya dihapus niat itu. Niat untuk memikat wanita yang jadi incarannya dia hapus, lillahi ta'ala. Itu yang membuat dia berhasil, dan itu terlihat dari respon dia ketika wanita itu menawarkan diri dengan mengatakan, la uthiru alal ilmi syai'a, aku tidak ingin lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolaklah wanita itu. Kalau niatnya belum berubah, wah itu pasti kesempatan. Ah, ini yang saya tunggu, kan gitunya. Disamber langsung. Ini mah enggak ditolak. Jadi kisah para ulama di awal langkah belajar mereka tidak ikhlas banyak. Tapi kemudian dirubah. Niatnya menjadi ikhlas karena Allah, dan mereka memperoleh kemuliaan yang jauh lebih berharga daripada apa yang diniatkan di awal langkah pencarian ilmu mereka. Jadi kita lihat jamaah ya, resiko dari ketidakikhlasan pertama ditolak. Kedua diazab. Ketiga ya sudah capek aja berbuat, apalagi kalau haji dan umroh pengorbanannya besar, uang ratusan juta kalau haji. Umroh puluhan juta, ya lelah, ya capek. Jadi capek gawe, teka pake, bari yang di teke, bikin bete. Empat tuh kerugian, ya. Itulah risiko yang ketiga. Jadi pertama ditolak, yang kedua diazab, ketiga capek, pengorbanannya sudah gede. Risiko keempat, ini yang tak kalah menakutkan, tak kalah mengerikan. Orang yang tidak ikhlas beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik, husnul khatimah, dosa yang lalu dihapus. Kalau amal terakhirnya jelek, su'ul khatimah, amal-amal kebaikan yang lalu terhapus. Makanya ini yang Allah tekankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Di dalam status Islamnya seseorang ketika dia mati terkandung keikhlasannya. Jadi husnul khatimah sesuatu yang mulia bagi manusia, dan su'ul khatimah sesuatu yang hina dan buruk. Salah satu penyebab su'ul khatimah adalah tidak ikhlas dalam beramal. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah atau menjelaskan sebuah hadis, Hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jamaah pasti sudah pernah mendengar pembahasan hadis ini. Nabi SAW menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Kerjanya ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Itu amalan ahli surga, sampai enggak ada jarak yang misalkan antara dia dengan surga, kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti ibadah, berhenti beramal soleh, beralih melakukan amalan-amalan ahli neraka. Dosa, maksiat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka. Yang disebut dengan apa? Su'ul khatimah. Dan kita wajib takut terhadap hal ini. Jangan kepedean, lah sekarang saya ibadah terus-terusan, sholat lima waktu selalu di masjid, baca Al-Quran odot, setiap Senin Kamis pasti saum, kerjanya ngaji gitu, wah pastilah surga. Enggak, belum tentu. Kita enggak tahu, mungkin saja hidayah Allah tercabut waliyadzubillah ya, dari diri kita mungkin. Sebagaimana hadis ini, ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga, selangkah lagi belot dia. Berhenti ibadah, berhenti amal soleh, belot melakukan amal buruk, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk neraka. Hadis ini dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahum. Kenapa ahli ibadah kok su'ul khatimah? Kata Imam Ibnu Rajab, orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah karena dicabut hidayah, ibadah dan amal soleh yang sebelumnya dilakukan. Allah cabut. Kenapa Allah cabut? Karena Allah gak suka dengan ibadah dan amal solehnya. Loh, kenapa Allah gak suka dengan ibadah dan amal soleh? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah dan amal soleh. Ada dua kata beliau, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah. Kalau orang tidak ikhlas, ditolak. Bahkan diazab. Jadi kalau ada orang ibadahnya bagus, sungguh-sungguh, tapi niatnya tidak ikhlas, Allah murka seperti tiga golongan tadi. Dan sangat mungkin Allah cabut itu hidayah untuk ibadah dan amal soleh. Allah campakkan keinginan untuk berbuat buruk, akhirnya dia berbuat buruk, maksiat, dan mati dalam keadaan demikian. Salah satu penyebab orang ini dicabut hidayahnya, sampai berhenti ibadah, lalu berganti dengan maksiat dan dosa, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah, karena mungkin ibadahnya tidak ikhlas atau mungkin tidak mutaba'ah. Maka Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Ini pentingnya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Baca tuh doa dalam hadis, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati. Sering-sering baca itu. Allahumma rizuknal istiqamah. Ya Allah, rizkikan kepada kami sikap istiqamah. Istiqamah di atas kebenaran, di atas ibadah dan amal soleh sampai akhir hayat. Jadi kita lihat bahaya dari ketidakikhlasan itu luar biasa merugikan kita. Ya tidak diberi pahala, ya diazab, ya sudah capek banyak berkorban, ia dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatim. Dan contoh orang yang su'ul khatimah dalam Quran, dalam hadis banyak. Salah satunya si Iblis laknatullah. Iblis itu tadinya ahli ibadah, tapi kemudian durhaka. Kenapa? Takabur, dan takabur ini wujud ketidakikhlasan. Wa idkhulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua sujud kecuali Iblis. Dia enggan dan takabur. Akhirnya su'ul khatimah, dilaknat sampai hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran ada contoh seorang ahli ibadah matinya kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr 16. Kata Allah, kama tsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, syaitan berkata kepada orang, orang ini ahli ibadah, kufur kamu. Orang ini nurut, kufur. Ketika orang ini kufur, syaitan tertawa sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ayat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini berkaitan dengan seorang rahib ahli ibadah. Digoda oleh setan supaya berhenti ibadah, enggak berhenti tuh. Tetap ibadah hebat. Dia cari jalan lain. Apa jalan lain tuh? Perempuan. Allah menyatakan, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian hai para wanita dahsyat, luar biasa. Tapi kalau setan langsung yang menggoda, tidak tergoda. Lemah tipu daya kesan. Allah menyatakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika wanita, kata Allah, inna kaida kunna azim. Tipu daya kalian, hei para wanita, hebat, luar biasa. Setan pun kalah. Makanya setan ketika menggoda rahib untuk berhenti ibadah, enggak berhenti. Akhirnya bawa perempuan. Tergoda baru. Hebatnya fitnah perempuan kayak begitu. Jadi ada dua versi. Salah satu versi ini anak raja didatangi oleh setan, ditiup, kemudian sakit. Tabib, dokter, ahli terapi gak bisa menyembuhkan, tetap sakit. Datang setan dalam bentuk orang, tuh ada rahib ahli ibadah, doanya makbul, bisa menyembuhkan, coba bawa ke sana. Dibawa ke sana, didoakan, sembuh seketika. Dibawa lagi, ditiup lagi, gerbuk lagi, sakit lagi. Bolak-balik deko, kata setan, simpen aja di rahim. Sampai sembuh benar. Rahim gak bisa nolak, ini anak raja. Tapi disimpan di bangunan yang berbeda. Rahim di sini, wanita itu di sana. Setiap kali ngasih makan, rahim menyimpan makanan itu di luar, nanti wanita itu keluar, ngambil, kemudian masuk lagi, makan gitu. Datang setan berbisik, jangan begitu. Kamu yang datang ke sana. Kalau wanita itu keluar, bahaya. Kalau keluar nanti ada laki-laki yang hidungnya belang, bahaya. Diturut, akhirnya sudah, kamu gak perlu keluar, saya yang datang. Disimpan di luar, ketok-ketok, dia pergi, lalu baru wanita itu keluar ngambil makan. Gitu. Semakin jauh. Kata setan, jangan suruh wanita itu keluar. Kamu yang masuk-masuk, kemudian kamu pergi lagi. Diturut. Akhirnya dia masuk, tak, lalu keluar lagi. Sampai akhirnya kata setan, wanita itu kasihan, gak ada teman. Ajak ngobrol dulu, sekata dua kata, pasti seneng lah. Dan menyenangkan orang itu ibadah. Gitu tuh si setan tuh. Lama-lama sampai lebih jauh, sampai akhirnya terjadi perzinahan, waliyatubillah. Hamil, gugup dia, aduh gimana tuh. Pasti raja murka tuh. Sampai melahirkan. Apa kata setan? Cekek aja anaknya. Aman, sekali, dua kali, tiga kali gak digugu karena dosa, nanti gampang kamu tobat. Akhirnya betul, daripada dihukum mati oleh raja dalam keadaan malu, akhirnya disekek, dikuburkan, aman. Apa kata setan? Belum aman kamu, ibunya bisa ngomong ke raja loh. Kamu bisa dihukum mati. Sekali, dua kali tidak digugu, akhirnya lama-lama ya dibunuh juga wanita itu, dikuburkan. Pas raja datang, wanita itu enggak bisa sembuh mati. Udah raja percaya. Ya sudah qadarullah. Si setan itu masuk ke mimpi raja. Berkali-kali setiap malam, siang malam ketika tidur mimpi bahwa anaknya itu dibunuh. Coba gali lagi. Penasaran, datang lagi, digali, betul ada dua kuburan. Dan tak ada orang lain, lelaki lain di sana, kecuali si rahib, ditangkap. Dihukum mati, mau dihukum penggal. Datang setan, kamu mau selamat? Iya, sujud kamu ke saya akan selamatkan kamu. Nanti kamu bisa tobat. Dalam keadaan malu, kepepet, ancamannya nyawa, tak ada pilihan lain, dia sujud kepada iblis. Dalam keadaan sujud kepada iblis, iblis berkata, inni bari umink, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Ketika dia sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud. Ya, ini kemudian kisah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kama thali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Jadi ini ahli ibadah matinya sul khatimah. Karena itu kita wajib khawatir. Jangan sampai kita sekarang ibadah toh-tohan, all out, mengerahkan segala kemampuan, dug hulu pet nyawa, hulu dijen suku, suku dijen hulu tisuk jedur, nepikan ke sore jeder, melakukan ibadah dan amal soleh, tiap hari begitu, akhir-akhirnya berhenti, kemudian belot ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatim. Salah satu penyebabnya adalah ketidakikhlasan ini. Karena itu hadirin, jaga keikhlasan dalam semua ibadah, karena tidak ikhlas membahayakan diri sendiri. Tidak ikhlas menghancurkan dunia dan akhirat kita semuanya ya. Ini baru mukaddimah. Nah, lalu bagaimana keutamaan dan agungnya keikhlasan? Ini dan judul yang akan kita bahas, yang tadi mukaddimah aja. Tapi judulnya ini nanti kita akan bahas di Madinah saja ya. Besok kita ke Madinah. Sekarang cukup sampai di sini, sudah menjelang maghrib. Kalau ada satu dua pertanyaan yang enteng dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kapan sebenarnya amalan itu ditentukan dia ikhlas atau riya? Karena kalau saya dengar penjelasan tadi, sepanjang itu tuh masih bisa berubah. Jadi yang awalnya misalkan riya masih bisa ditubah jadi ikhlas, ataupun awalnya ikhlas mungkin setelah bertahun-tahun tiba-tiba ditanya orang, dia menceritakan jadi tidak ikhlas. Jadi sebenarnya kapan kan itu ditentukan?
0: Tapi pertanyaan yang bagus. Kapan rentang waktu ikhlas? Apakah hanya niat di awal? Ternyata ikhlas itu sejak mulai beramal sampai akhir hayat. Sebab amat sangat mungkin riya datangnya sekian tahun setelah beramal. Umpamanya kita tahajud. Dirahasiakan tuh. Gak ada yang tahu. Kayaknya khusyuk sampai nangis. 2 jam kita tahajud. Gak ada yang tahu. Dan itu adalah niat yang ikhlas. Bertahun-tahun kemudian kita gaul dengan orang yang salah. Gaul dengan orang yang sok pamer, sok ria gitu. Menceritakan kelebihannya, ibadahnya, macam-macamnya. kebetulan kita sedang mengalami degradasi iman. Karena salah gaul tadi, kita pun jadi suka pamer. Akhirnya ingat, oh itu 5 tahun yang lalu, sah, malam-malam saya bangun loh. Jam 2, aduh langsung. Langsung saya mandi, gosok gigi, wudhu, lalu ibadah. Nikmat luar biasa, sampai air mata jatuh, gak tertahan. Luar biasa itu. Riaknya itu 5 tahun kemudian. Apa bisa terhapus? Ya, bisa terhapus. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, melihat aurat wanita, wajah wanita, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, haram. Kalau dengan syahwat, iya haram. Bagaimana kalau tanpa syahwat? Beliau menyatakan, khawatir syahwat itu datang kemudian. Ketika kita memandang, melihat, tidak sengaja umpama atau sengaja, tapi imannya itu lagi tinggi, enggak, tidak terpengaruh, tidak mengotori hati, tidak mengotori pikiran dan seterusnya. Tapi setahun kemudian iman kita turun, keingat, duh itu disidik-sidik wanita tadi manis banget ya, cantik. Nah baru bermaksiatnya itu saat itu. Jadi jangan merasa aman dari amalan hati ketika sebuah peristiwa terjadi atau ketika sebuah amalan diamalkan. Jaga terus sampai akhir hayat kita, sebab tak mustahil godaan setan datang kemudian, lalu amal-amal ibadah kita yang ikhlas yang dahulu kita ungkit lagi. Sebagian ulama tidak menyebut riya tapi menyebut sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan. Baik membaca Al-Quran, tidak kelihatan, tapi agar dipuji orang, dikeraskan supaya terdengar suaranya. Itu sum'ah. Nah, termasuk amalan, bukan amalan yang berupa ucapan lisan, tapi amalan saum, amalan tahajud gitu. Tapi besok lusanya diberitahukan ke orang. Oh kemarin saya saum, nikmat luar biasa, hati tuh plong gitu, diberitahukan. Nah itu sangat mungkin terjadi ya. Karena itu jaga keikhlasan dari mulai awal kita melakukan ibadah sampai akhir hayat kita, jangan lagi diungkit kebaikan kita di masa yang lalu. Wallahu a'lam. Ada lagi mangga?
1: Ini kan kalau dari sisi berarti travel gitu sekali ya, kadang-kadang kan kita perlu konten sekali. Nah, bagaimana sih ketika kita men-share konten-konten tersebut sebenarnya ya dari gitu ya, apa niat yang harus ada dalam diri kita
0: sekali? Barakallahu fiik. Kemarin saya bikin video singkat isinya promosi umroh untuk bulan-bulan yang akan datang. Tapi bikin videonya di dalam Masjidil Haram. Ada yang nanya, Ustaz boleh gak secara fiqih? Kenapa? Karena itu dianggap iklan sebuah bisnis. Boleh apa tidak? Nanti saya share tulisan fatwa para ulama tentang hal itu. Saya jawab, saya tidak mempromosikan, mengiklankan sebuah bisnis. Saya hanya ngajak hayu umroh gitu. Saya sendiri tidak bisnis, yang bisnis kan travel ya. Tabarakallahu fiik. Boleh enggak membisniskan travel haji dan umroh? Boleh dengan syarat tidak diniatkan sebagai niat pokok, tapi niat yang diselipkan di antara sekian banyak niat-niat yang bagus. Niat awal adalah membantu memfasilitasi para jamaah untuk bisa sampai ke sini secara nyaman, agar bisa ibadah dengan maksimal, dengan niat kecipratan pahala dari ibadah mereka. Kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bi. Siapa orang yang menunjukkan, termasuk menunjukkan itu memfasilitasi sebuah kebaikan. Kita umpamanya rumah, punya rumah, sesok mangga dipakai pengajian, memfasilitasi. Sama dengan menunjukkan satu jalan kebaikan. Kita dapat cipratan pahala. Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan haji dan umroh itu ibadah. Travelnya, handlingnya, mutawifnya, pembimbingnya, dan seterusnya, termasuk sopir yang mengangkut jamaah. Tanpa mereka kan kita tidak bisa melakukan ibadah. Jadi kalau semua diniatkan ikhlas karena Allah, dapat pahalanya. Tapi kalau murni saya mah gak perlu pahala, saya mah gak peduli musahmu tidak, jamahmu benar, mutir, yang penting untung. Dia hanya dapat dunianya saja tapi tidak dapat akhiratnya. Makanya para travel ini pertama niatkan membangun atau membuka travel itu memfasilitasi orang-orang yang ingin ibadah supaya dapat kebagian pahalanya. Perkara keuntungan mah nomor sekian, bukan nomor satu ya. Ta'awun albir wa taqwa, ini yang lebih ditekankan. Jadi seandainya ada travel yang murni bisnis, apalagi sampai ada penyimpangan syariat di dalam transaksi bisnis traveling seperti gharar. Gharar itu contohnya umpamanya ya, di akadkan fasilitas yang didapat oleh jamaah dengan harga sekian gini-gini, tapi ternyata tidak ditunaikan. Atau umpasoklah bayar seadanya dulu, sisanya dicicil saja. Berapa? Ah, gampang-gampang. Akhirnya mau pas sudah selesai dicekek. Dikiranya hanya 1-2 juta, 20 juta. Halah, koror itu namanya. Jadi dia tidak peduli halal haram, yang penting untung. Ada beberapa kasus di travel-travel yang lalu yang membuat saya ini mengelus dada. Itu pun keluhan atau laporan dari jamaah. Setelah beberapa tahun berlalu, dia lapor ke saya. Jadi ada travel umpamanya ada tur ke Anu, bayar sekian, mau tuh bayar. Pada waktunya qadarullah istrinya sakit gak bisa. Jadi dua-duanya suami istri cancel, minta lagi uang. Gak dikasih, udah hangus, itu kan gak boleh. Jadi dia tidak peduli halal haram, yang penting untung. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi semua poin yang sudah disepakati dalam akad tunaikan. Kalau tidak ditunaikan maka boleh. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi niatkan untuk ibadah tapi boleh diselipkan mengambil keuntungan demi kelanggengan memfasilitasi orang untuk memberangkatkan. Karena kalau kita umpama sebagai travel sama sekali tidak mengambil keuntungan, bahkan enggak apa-apa rugi, setiap keberangkatan rugi, mati ini travel. Bisa-bisa enggak bisa lagi membantu orang memberangkatkan, ya. Jadi mengambil keuntungan dalam rangka melanggengkan servis kita, ta'awun kita kepada jamaah, enggak apa-apa boleh, asal tidak diniatkan sebagai niat pokok satu-satunya, ya. Itu adalah niat yang diselipkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mangga, Prof.
1: Ikhlas ini kan proses, Ustaz. Di awal diniatkan karena Allah, kemudian ada proses juga, kemudian ada hasil. Apa ini? Itu, Ustaz. Bagaimana kita bisa terus menjaga perasaan itu? Ini masalah berhati.
0: Iya, ada pertanyaan. Niat itu proses, sebenarnya bukan. Niat amalan hati. Yang rentang waktu ibadah hati ini sampai seumur hidup, yang harus dijaga. Jangankan hat amalan gitu ya, apapun yang kita miliki, mobil. Dari baru kita jaga itu sampai semaksimal yang kita bisa dijaga tuh performanya. Dengan cara apa? Ganti oli rutin, servis rutin, dijaga jangan sampai gejluk-gejluk merusak, jangan sampai nyenggol. itu adalah ikhtiar kita menjaga performa dari mobil kita. Mau masih enak, mau tidak, kalau sudah sampai waktunya saya

0: Dan juga seperti itu, niat dari awal dan jaga terus sampai seumur hidup kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada?
1: Ada, Ustaz.
0: Ya.
1: Pertama, Ustaz, bagaimana cara menjaga niat yang Ustaz? Karena tadi bisa jadi di prosesnya beberapa waktu kemudian tergoda seperti itu. Kedua, salah satu kita beramal itu kan ingin pahala di akhirat ya Ustaz ya. Ketika kita berdoa untuk dunia, apakah itu diperbolehkan? Dan kemudian kalau kita mendapatkan kebaikan di dunia, apakah itu akan mengurangi kebaikan kita di akhirat nanti?
0: Pertama, ini nyambung pertanyaan Pak Harun. Bagaimana menjaga keikhlasan? Sama dengan bagaimana agar mobil ini tetap enak gitu ya. Ya harus dirawat. Ganti oli rutin berkala, servis berkala, pakainya yang apik gitu, dan seterusnya gitu ya. Kalau ada lecet sedikit dua dikit, penyok sedikit dua dikit, masuk lagi ke body repair dan seterusnya. Itu insya Allah akan awet. Sekarang bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas? Pertama, perdalam tauhid. Kenali Allah melalui asma dan sifatnya. Semakin kenal Allah, nanti semakin kuat iman, maka semakin besar rasa takut, rasa berharap, keikhlasan, tawakal, cinta, roja atau dan seterusnya kepada Allah, itu akan semakin bertambah ya. Itu yang pertama, perdalam tauhid. Kedua, jangan lupa minta tolong kepada, berdoa agar Allah menjaga keikhlasan kita. Doa tadi tuh, Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Minta kepada Allah. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan penjaga semua urusanku. Perbaiki bagiku urusan duniaku yang di dalamnya aku hidup. Perbaiki bagiku urusan akhiratku yang kesanalah aku akan pergi. Dan seterusnya ya. Itu banyak doa-doa dari Nabi SAW. Yang kedua. Ketiga, tetaplah mencari ilmu. Ilmu syar'i maksudnya ya. Hadiri kajian-kajian, sebab ilmu itu hidayah. Ilmu itu yang menjaga kita. Ilmu itu mengundang turunnya rahmat, pahala, ampunan, cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, dan itu sangat besar pengaruhnya kepada keikhlasan. Keempat, nah ini, gaul. Gaul hanya dengan orang-orang yang ikhlas, yang soleh, yang berilmu, yang apabila kita sudah kelihatan arogan, ada riya, ditegur dengan sebaik-baik teguran. Kalau kelihatan kita berdosa dan bermaksiat, ada pengerem teguran dari teman atau kawan bergaul yang baik. Kita nanti kecipratan. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawan. Maka ndaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jauhi bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, yang pamer, yang suka riya, yang arogan, yang takabur. Nanti kita bisa terbawa kepada keburukan mereka. Jauhi, bukan berarti memusuhi, cuma jangan gaul rapat dengan mereka ya. Itu diantara beberapa cara untuk meraih keikhlasan. Ini pertanyaan pertama. Kedua, bolehkah kita meminta dunia? Boleh. Dalam sholat ada nggak meminta dunia? Ada.

0: Rizki
1: kapan?
0: Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajuna, salah satu warzuqni, ya. Rizki di sini apa? Mencakup kekayaan, uang, kendaraan, rumah dan seterusnya. Di dalam sholat sendiri diajarkan berdoa meminta rizki, meminta dunia. Jadi boleh kita meminta, ya Allah lancarkan rizki saya, beri saya kesehatan, lunasi hutang-hutang saya. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah meniatkan amal ibadah untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud agar dagangannya laris? Kenapa kamu rajin saum Senin Kamis agar karir saya nanjak? Niat jadi tahajud, saum, ibadahnya agung. Tapi kok diniatkan untuk dunia? Saya mah nggak perlu pahala, nggak perlu surga, nggak perlu terhindar dari neraka. Asal kaya welah dengan ibadah ini. Nah itu yang nggak boleh. Meniatkan ibadah untuk dunia itu yang diharamkan. Adapun meminta dunia di dalam ibadah yang ikhlas boleh. Tidak apa-apa. Ya umpama nih, tawasul dengan amal soleh tapi meminta dunia. Umpama kita umroh. Lalu kita berdoa, ya Allah, apabila umroh saya adalah amal soleh yang engkau terima, dengan umroh itu mudahkan rizki saya. Boleh. Meminta rizki dengan cara berdoa kepada Allah, boleh. Jadi yang tidak boleh itu meniatkan amal ibadah untuk meraih dunia, itu yang tidak boleh. Tapi meminta dunia, meminta rizki dalam ibadah yang ikhlas dibolehkan, ya. Jadi dua hal yang berbeda antara meniatkan ibadah untuk dunia dengan meminta dunia di dalam ibadah, dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Dan ketika Allah kasih dunia tidak berarti ibadah kita terhapus. Umpamanya ya, kita umpamanya melakukan ibadah tahajud umpamanya. Lalu berdoa, ya Allah, kalau tahajud ini adalah ibadah yang engkau terima, dengan tahajud ini sembuhkan penyakit saya. Tawasul dengan tahajud. Ternyata sembuh. Apakah pahala tahajudnya dihapus? Enggak, tetap dapat pahalanya. Ya. Tidak akan terhapus hanya dengan amal itu dijadikan wasilah untuk bertawasul. Tidak. Dunia dapat, akhirat juga insya Allah dapat. Seperti tadi, travel memfasilitasi jamaah dengan niat ibadah, dapat pahalanya tapi dapat untung dunia juga. Orang jamaah haji atau umroh sambil haji, sambil umroh, sambil dagang, boleh? Boleh. Nanti pahala haji umrohnya dapat, keuntungan dari dagang juga dapat, boleh. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau Allah memberikan balasan segera di dunia atas ibadah kita, tidak berarti balasan di akhirat terhapus. Cukup dulu ya sampai di sini. Ini hari terakhir keberadaan atau kajian kita di Mekah. Karena besok kita harus meninggalkan tempat tercinta ini, bukan karena tidak suka, bukan karena enggak betah, bukan karena benci, tapi karena keadaan yang mengharuskan kita meninggalkan tempat ini menuju ke kota Madinah. Untuk teknis pemberangkatan besok, mungkin nanti Pak Teddy akan mengumumkan ya waktunya dan segalanya. Adapun untuk yang berkaitan dengan ibadah, ada pertanyaan, gimana haji tawaf wada? Dalam umroh tidak ada tawaf wada. Yang ada hanya dalam haji, itu wajib. Tapi dalam umroh tidak. Tapi andai ada jamaah yang mau tawaf wada, kita tidak melarang. Mangga kalau mau tawaf wada, ya lakukan sebelum pulang. Ya, bagi yang tidak, maka tidak masalah. Sekian dari saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah, wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-azim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan, kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil asihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan, manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening, manakala mulut kita sedang sariawan, ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan, ya, sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya. Karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul ya dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa-nya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya.

0: Mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi itu, 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak tidak bisa

0: dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
0: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa berdampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya setelah Lebaran ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini dan alhamdulillah kita sudah masuk di khotimah penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif al-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wal nakhtimil kalama. Dan kita akan menutup pembicaraan insya'allahu ta'ala bimas'alatin azimatin, dengan masalah yang besar. Muhimmatin jiddan, yang sangat penting. Tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri. Li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini. Walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan diantaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal. Maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya. Maka ini juga sama, ya. Orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul. Mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah. Barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa'in arafat tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang. Kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblis dan iblis, wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya, atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Ya. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya. Maka dia kafir, bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan iblis. Ya, kita tamatkan dulu bacamatannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka, atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut, hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini, supaya tidak diganggu dan sebagainya. Atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW, mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bitauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid, amalan dhahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid. Artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya. Wa la ya'taqiduhu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fa huwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir seperti Firaun dan iblis. Yang ada tauhidul munafiqina fid-darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhil mas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut, li khawfi naqsid dunya, karena takut adanya kekurangan dalam urusan dunia, takut rugi dalam usaha umpamanya, au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, dia tidak akan menjadi pemuka, dia tidak akan menjadi pemimpin umpamanya. Au mudarotan li ahadin, atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini adalah mudarotan li ahadin, karena dia melakukan mudarot terhadap seseorang, yaitu bersiasat ya, supaya dia aman, tidak diganggu oleh orang lain. Wa taro man ya'malu bihi zahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya, lisannya mengucapkan tauhid, kemudian amalan anggota badan lahirnya juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, biqalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya, maka dialah muwahhid, dialah muslim, dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya, dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya, tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya, tidak ada di dalam hatinya, maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Insyaallah nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya Asy-Syarih pensyarah kitab ini ya, yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan khatamasy syaikhu hadhihi ar-risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bimas'alatin 'azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar yang penting. Yajibu tafahhumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idza fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya, fa innahu yudriku akhta'an nasi fil aqidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umuru tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadza asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bijawarihihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyan, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allahnya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun, kana mu'tarifan bit-tauhid fi qalbihi. Dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma ja'a bihi Musa huwal haqq, Dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa. Apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa takabburan, dengan kesombongan. Wa inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wa jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Firaun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisannya mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Firaun dan bala tentaranya? Wastaiqonatha anfusuhum. Adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Firaun mengatakan, "Ah, Musa itu berdusta." Padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi, itu kemudian terungkap kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Ini taubatnya Firaun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Firaun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa, karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Jadi Firaun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Firaun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Firaun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Firauna, kepada Firaun, dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun, Ini Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh kamu telah mengetahui wahai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul. Utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad alimta ay arafta. Artinya kamu sudah mengetahui biqalbika dengan hatimu. Ma anzala hadhil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ar, kecuali Allah Rabb langit dan bumi. Basaira linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Fir'aun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Fir'aun gak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Fir'aun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriannya tetap menentang, tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna Fir'auna, bahwasanya Fir'aun kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya sidqoma ja'a bi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dzalika, dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy, alladzina qala lahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi nabi dan rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad, bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya, menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya. Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigurika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Abu Lahab menentang, gak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling Terakhir ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama. Jadi yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini untuk dikembalikan. Ya ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak menustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahiriahnya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiquna bir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim, dengan hati mereka. Walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim, dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka, sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapak terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim. Mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunihim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibaru, al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan, wal-hasadu, dan kedengkian, min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim, bagaimana ini bermanfaat gak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari, bermanfaat tidak? Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum, keyakinan mereka dengan hati mereka la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir, mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan, al yauma, pada hari ini, ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah, dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan dengan tauhidullah, tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid, kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid. Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, an nukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Lianna ahla baladina, karena penduduk negeri kami, indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan, wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka, li ajli anna insya mahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid, tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid, dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiquna al-kuffara, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya, sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiquna al-kuffara wal musyrikin, mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqaidihim, atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum yantakiduna butlana dhalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya, wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran, barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati tapi lisan dan amal anggota badannya tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka, sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wa hadza huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi wa yaquluna liman da'ahu minal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij juga populer di masyarakat, ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokok yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja. Itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij, nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris, sudah kenal semua. Atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat. Wa hadzar rajulu jaa'a bi madhhabin khamisin, atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Karena masyarakat tahu madhab fikih berapa? Empat, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dikatakan, "Oh, ini mah membawa madhab baru ini." Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, ini gampang sekali kalau itu, mencap-cap seperti itu. Langsung mereka menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut, huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini, al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li'annahum yadhunnuna, karena mereka mengira. Annahum idha wafaku ala hadal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, waqabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh, ternyata Pak Wali Kota, Pak Bupati gitu, ini orang Wahabi tuh. Nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur. Takut seperti itu. Wa yakhsaruna jahahum, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan indan nasi di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis. Dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh. Kalau iblis lanatullah alaih, ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, khalaq tani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi'izzatika la'uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi perkataan ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua. Man wafaqa fil dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoko bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sarama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fa huwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan, dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, Mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah, lihat di sini ya, syahadat kita gimana syahadat kita? Ashadu an la ilaha illallah. Terus, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Biasa saja, tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat, syahadatnya orang munafik. Ashadu innaka la Rasulullah.

apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid salah satu aksamin ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan, orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu dhahiran wa yunkiruhu, tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis, dan seterusnya. Al-Qismu Tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan, kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi zahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min. Muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama itu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya. Ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut. Sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriah. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid, ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada

pensiun belajar tauhidnya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dia masuk surga. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid, ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi, di lingkungan yang di situ kuat apa kesirikannya, lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya, sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka ini kita harus takut, ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Kan seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi. Ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan. Oleh Syekh Shalih Fauzan dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semuanya. Tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa? Mengetahui itu dengan hati mereka. Tapi bukan semuanya, ya. Yeah.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah dijelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya. Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama. Tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur, hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam, lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya. Tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu karena demi keuntungan dunia, sebanyak pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa, pemuka kaum umpamanya seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah ya. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, seperti yang dikatakan tadi, jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya. Ketika dia meyakini apa benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini, maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal ya, kelompok orang-orang bodoh yang sekedar ngikut saja. Ditanya kamu ngerti tauhid? Enggak ngerti. Berarti enggak ada tauhid dalam hatinya. Oh, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah kepada orang sudah meninggal. Perbuatannya jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi dengan demikian gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali enggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subhat-subhat itu ya, bahwa apa namanya, orang-orang yang memiliki subhat ini ada hudzaknya, ada orang-orang cerdasnya, bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi, tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa, juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subhat-subhat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya, walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh, ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh, karena tauhidnya cuma ada di hatinya, enggak ada di lisan sama amalannya. Oh, kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga salat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan kenapa terjadi syubhat. Ternyata kenapa terjadi kesyirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Pelaku apa? Tauhid.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu seperti itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum, tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

0: Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari Ahlus Sunnah, ya maka itu adalah dosa, yaitu dosa, ya, sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang Muslim, dia tetap sebagai seorang Ahlus Sunnah, cuma dia melakukan dosa. Dan Ahlus Sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa, mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan, termasuk Muslim, termasuk Ahlus Sunnah. Nah, melepas cadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan Muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah Ahlus Sunnah, maka dia bukan Ahlus Sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur itu apa bahasa kitanya, ya, mungkin bosan, ya, sedang melemah lah keimanannya, seperti itu, ya, maka ini perlu untuk dinasehati, ya. Perlu untuk dinasehati. Ya, keilmuan dia tentang syariat tersebut ada, kan dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya, kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya, mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau'idzu hasanah, ya, ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya syubhat, ya. Contoh syubhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Salat aja enggak pakai cadar gitu, ya. Masa di luar salat pakai cadar? Kan di antara syarat sah salat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Enggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya, umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar, tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar dan sebagainya. Hanya bagus penampilan tapi buruk kelakuan. Umumnya seperti itu. Ya mungkin datang syubhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya mungkin kita obati. Kita obati apa? Syubhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya. Yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini malah diinjak-injak harga diri saya di media sosial dan sebagainya. Sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai. Masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
4: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami, tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
5: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah Azza wa Jalla, ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut, dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzina. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzina, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau diprosentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih mayoritas, masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu sangat akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, Jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyandhur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja. Sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan

0: sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah, kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah, langsung disakuan.

0: maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, alhamdulillah kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Qur'an menjadikanmu baik. Ya. Maksudnya adalah Al-Qur'an mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik, merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim, karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa, ya, sebagai obat yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Al-Qur'an juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Qur'an akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Quran mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik, merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik, atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Taib. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa, kita ada orang yang mencuri, misalnya kita tahu ini pencuri, ada pihak berwajib mau menangkap dia yang pencuri, bukan padahal kita tahu anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya, tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu, baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum, ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin, tentu saja adalah di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini diantara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya, apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya, tingkah laku dan semacamnya. Ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi, ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu, ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita, ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama, ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung, ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui, paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak, atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban, ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah, ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun, ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Ya. Tapi kalau tidak, nah, ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya, tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu diantara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat. Tidak. Istirahat bisa sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus, ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat. Sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus. Ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Nanti. Bukan yang seperti itu. Ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat, ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang, ya, di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini, adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membaca kitab para ulama, melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim, atau duduk di majelis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini, adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim, ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan, ya, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan, ya, ikhwan-ikhwan kita, ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini, ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang, ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah, enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah, ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Baik. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian, ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung, ya, mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi la syadid, ya, ini secara tekstual kita artikan, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, la syadid, sangat-sangat suka. Al-khair kalau diartikan secara tekstual ya baik, padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al-mal. Al-khair yang dimaksud adalah al-mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering, ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin, ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang, ya. Dan ini apa yang kita praktekkan, walhamdulillah, ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat, baik bagi dunianya apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya, ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain. Ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Qur'an, apa tadi teh? Al-Qur'an menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadith-hadith atau sabda Rasul alaihi salatu wasalam dari riwayat-riwayat yang sahih, itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Nah, kita misalnya sudah cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan. Paling tidak kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar, masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah, apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan, ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya, ya. Ada hasilnya, tampak dari apa yang kita lakukan, tampak dari akhlak, dari adab, dari tutur kata itu, tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini, saya akan coba ingin membahas, ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa, ya. Di antaranya adalah, apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menyebutkan, wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, yanbaghi li hamilil Qur'an, ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yanbaghi li hamilil Quran. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini, ya, disebut juga dengan athar, ya, perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala juga disebutkan, ya, kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Qur'an. Tapi disebutkan juga oleh para ulama, ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir, ya. Meskipun satu bulan sekali, ya. Kajian tafsir itu masya Allah, ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ya. Maka tidak salah ketika kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, qala yambaghi lihamilil Qur'an, maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Quran, bagi para penuntut ilmu secara umum, atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idhin nasu na'imun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari ulumu syar'iyyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya. Ayyu'rafa bilailihi idhin nasu na'imun. Dia diketahui atau dikenal dengan sholat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya, ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis, atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat banyak, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum, di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal layli ma yahja'un, sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu, ya. Tapi di malam hari apakah seperti kebanyakan kita, aduh seharian udah jadi kuli panggul para regel, selesai sholat isya bismika Allahumma amutu wa ahya sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu di antara kebiasaan mereka adalah bil ashari hum yastaghfirun di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam terakhir yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang terakhir juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Muzzammil, ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Wahai orang-orang yang berselimut, Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam, ya. Bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi. Ya. Atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuman sedikit, meskipun serokaat katakanlah witir saja. Meskipun misalnya cuman 2 rakaat, cuman 3 rakaat, cuman sebentar saja bangun. Bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara 2 salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah Isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada salat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya. Ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi dari subuh ke zuhur. Jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau salat juga yang sangat dianjurkan, apa? Salat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat ya yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perru sampai 11 rakaat, 20 3 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan. Harus pelan-pelan. 1 rakaat dulu enggak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam, langsung setelah Isya, enggak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba bangun di jam 1, jam 2. Pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Ya. Kalau masih agak kesusahan, ya, atau sudah mulai gampang, sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30-nya, bangun lebih awal. Sudah terbiasa nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Ya. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi apa? Kondisi diri yang mendesak, ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah. Ini biasanya lebih gampang itu. Ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat. Ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i. Itu diantara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung diantara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah apa tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelisih syariat, berusaha untuk apa, menebarkan syiar sebagai seorang muslim, itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam adalah sholat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya, kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus we kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil we. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu bagian itu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya. Sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ini beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan, jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan qala Syafi'i, asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan, makan yang kenyang itu akan memberatkan badan, jadi hoream apa-apa itu ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan, terlalu kenyang apalagi sering-sering, subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kemerdekaan ya, atau kemerkaan ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya ya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi, kemerdekaan teh ya, lagi sangat kenyang, nyaman tidak ngaji. Hah? Belum satu ayat udah terab-terab ya, tidak. Lagi kajian apalagi? Kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Salat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya ya. Untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idzam tala'atil ma'idah, namatil fikrah, wa kharasatil hikmah, wa qa'adatil a'dha'u 'an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idzam tala'atil ma'idah, namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau akal itu akan tertidur. Akal itu akan fungsinya akan menurun. Tidak akan terlalu smart seperti yang, tidak akan terlalu cerdas ya. Kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi." Kemudian beliau menyatakan wa kharasatil hikmah, dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga di antara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi. Beliau menyatakan, وَقَعَدَتِلْ أَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ, dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada tai ti deh. Oh, itu udah fix enggak bakal bangun malam itu. Susah. Maka maksud di antara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan apalagi sampai kenyang ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang apalagi sering-sering kenyang ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya poin yang ketiga ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhliqun. Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Enggak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan, oh baik si fulan. Tapi ada si fulan enggak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif, apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak, secara kepribadian, secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama. Ya. Maka dia harus betul-betul selektif. Harus sangat berhati-hati dengan sesuatu apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh. Ya. Maksudnya kadang kita ketika bekerja, apapun dilakukan, yang penting cuan. Begitu tidak? Dia gak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia gak mau tahu, ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh gak ya? Gak mau cari tahu, ah ini takut haram nanti, padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya gak mau tahu, ya mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman, ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Ya. Efek dunianya diantaranya adalah tadi. Ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak cenderungnya itu adalah kepada keburukan. selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga, itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibuka'ihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian, selalu menuntut ilmu syar'i, dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya. Tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk, padahal kehidupannya berlumuran dosa, seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sendirian, dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa, ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu enggak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf Ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf Bod, Vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya enggak, di akhir hayatnya atau di umur, sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu, waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat, entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya. Banyak sekali kesalahan yang berlalu, banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyesal, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis. Tidak harus selalu nangis ya maksudnya, tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan diantaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, diantara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah tertawa, tapi beliau alaihi salatu wassalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak, ya. Tidak pernah tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya, itu pernah saja. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan

0: api neraka itu seperti itu.
1: Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat, ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa, seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain, ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah, ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus, ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan, ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumus syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong, ya. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu dia banyak diam, tidak terlalu banyak bicara, dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja, hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat, baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara sebagaimana tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh. Sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi. Ya. Ceritanya bohong lagi. Dan seterusnya. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam. Ya. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga ini afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya baik.

0: Betul-betul. Niatnya mungkin baik, niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, Marin. Bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima enggak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya, akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah kadang. Namanya itu dakwah salafiyah, tapi isinya tidak mencerminkan. Banyak. Provokatif. Isinya itu selalu menyudutkan. Padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak. Makanya berhati-hati ketika nge-share. Ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini? Anak pengajian enggak? Karena enggak paham fikih dakwah tadi. Enggak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita enggak paham. Ya tidak, tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain, akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita enggak punya, kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja. Merenungkan, belajar lagi terus. Ya. Berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita pahami, ya. Berusaha terus belajar, sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir, di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Quran dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadu'. Dan tawadu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadu'. Taramawa duit meureun ya tawadu'. Tapi tawadu' itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter, rendah hati, low profile ya kalau bahasa orang Jakarta meureun ya. Seperti itu. Hasil, di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadhu', rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya ya. Senang dengan pencapaian, oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini enggak tahu ya. Ini berbangga. Dosa dilarang, Allahu a'lam. Saya enggak tahu ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah. Akan berdampak buruk ya. Maka di antara hasil dari kajian itu adalah tawadhu', rendah hati ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa? Tokoh katakanlah. Ya tidak. Enggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya? Padahal enggak terlalu berdampak positif, enggak terlalu juga. Kalau ketemu apa? Tokoh foto kemudian di-share. Enggak tahu tujuannya itu apa ya? Kalau saya sebenarnya enggak paham itu tujuannya apa? Apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian di-post itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuman ketemu aja ya. Enggak kemudian dikasih uang sekoper begitu enggak? Enggak juga, enggak tahu. Atau dengan asatidzah terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu'. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu', rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian ya, yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di-share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu', dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu', rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan katakanlah, tidak penting ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin ya di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya. Maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya, sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1-2 atau 3-nya ya. Kalau bisa semuanya, maka ini menjadi salah satu ciri baiknya pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu, merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat, baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat. Dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun, ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, kumaha deui. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain. Bukan 10 hari. Tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang. Dijual. Dijadikan budak. Terakhir difitnah. Akan menzinai seorang wanita. Padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu Maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu. Ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Taudihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalul Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya. Terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan tuh, ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpamanya. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz, itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu. Ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa, dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu. Semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya? Apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin.

berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhul almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan
selama dia duduk di tempat yang dia

0: Dan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dia suwe temen ya. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai koma dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan. Bisa dengan gerakan. Bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Tak boleh ketika gini baunya sereng. Apa maning nabi mangan jengkol? Ya Allahu Akbar. Ya wongso apa? Bisa apa kisi mangan jengkol gini? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam, bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu.
0: dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit, itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga banget? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah?
3: Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kenyang sing nang wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
1: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja, sedangkan gaji suami sebenarnya besar tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi? Silakan Ustaz.
1: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus.
5: Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja 1/10. Kalau 1/10 cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya. Maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam.
1: Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya, itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada gak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung. Ya. Jantung lebih apa namanya, lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan dengan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "walaja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أستاذ قدر الله ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya karena tahu jarang yang meninggal. Sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita, maka tidak akan lupa insya Allah ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa ya, berinfaklah atas nama mereka. Coba kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat ya memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak, saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesianya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma hajjajtum, kemudian kamu berhaji untuk ayahmu, au tasaddaqtum, au sumtum, atau kamu bersedekah, atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insyaallah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia gak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustaz-ustaz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustaz tersebut ditanya di YouTube? Enggak bisa ya, enggak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada kecelakaan atau tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya, kalau khauf tabi'i boleh, gak apa-apa, gak salah, gak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i? Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini, padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
0: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan, ini menghindarkan ya, menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya

0: di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Ya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya

0: karena kelalaian ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpoy ketika sujud enggak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda purek. Purek itu enggak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka niscaya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah, ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah, itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutammabih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat namanya Marwan bin Malik, dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah, ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak. Diingkari, tapi dia kekeh betekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
1: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
2: وأنفاسه الزكية النقية.
1: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
5: Bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah di tengah modern seperti ini, terlebih lagi adanya sosial media? Pertama, dasari hijrah kita itu dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini hilang, hijrahnya sia-sia. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hijrahnya itu murni karena Allah. Meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik. Segalanya, amalnya, tingkah lakunya, ibadahnya, termasuk pergaulannya, termasuk lingkungannya, termasuk kebiasaannya. Hijrah itu harus lillah, karena Allah. Allah yang memerintahkan demikian. Untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita dan akhirat kita. Bukan hijrah karena trendinya sedang begitu, orang-orang hijrah-hijrah, ya. Atau bukan karena orang, umpamanya, wah orang kecengan saya hijrah, kalau saya gak ikut hijrah gagal, akhirnya ikut hijrah. Setelah tahu orang yang sedang dikecengnya itu hijrah. Itu karena orang, bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Atau kawan-kawan semua hijrah, dia kesepian. Gak ada lagi kawan dekat seperti dulu. Kalau gak ikut hijrah, akan kesepian, akhirnya ikut hijrah. Itu bukan karena Allah, tapi karena orang. Ya. Mungkin ada orang yang begitu, gak apa-apa. Setelah tahu bahwa hijrah wajib ikhlas, wajib dia merubah niatnya. Sekarang saya sudah hijrah, maka akan sia-sia pengorbanan saya kalau karena orang, bukan karena Allah. Sejak sekarang saya niatkan karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang tadinya hanya ikut-ikutan, yang tadinya niatnya gak benar, terus berada di sebuah lingkungan yang benar dengan niat yang tidak benar, lalu dia terpengaruh oleh suasana dari lingkungan yang benar itu, lalu dia berubah menjadi ikhlas. Itu banyak. Termasuk para ulama, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata, "Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah." Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, maka kami gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat, akhirnya kami berhasil. Yang dimaksud kata Al-Baji, yang dimaksud ucapan Imam Al-Baihaqi, kami mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin popularitas. Mereka itu, kata orang Sunda, kabita, terobsesi oleh popularitas para ulama. Para ulama dipuji, diagungkan, diikuti gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti itu, dihormat oleh orang. Lalu mereka niat belajar dengan niat, mereka belajar dengan niat ingin dipuji, ingin populer. Dan ternyata gagal. Lalu merubah niatnya menjadi ikhlas. Lalu mereka baru berhasil. Ya. Jadi pertama, niatkan hijrah itu ikhlas karena Allah dan bukan karena kepentingan dunia, bukan karena orang, bukan karena pujian, atau bukan karena lagi ngetrennya hijrah. Nanti setelah hijrah lagi ngetren murtad. Waliyadzubillah. Kedua, bekali hijrah kita dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi bisa apa? Bisa sesat. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita ke depan. Bagaikan berjalan tanpa cahaya. Gelap. Tinggali curug-curug acan. telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Maka apakah dalam kondisi gelap seperti itu kita tahu arah enggak? Mana utara, selatan, barat, timur? Enggak tahu. Kita tahu tujuannya umpamanya dari sini ke sono, tahu. Tapi karena gelap, ke sono itu arahnya kemana? Di jalan ada apa saja? Kita umpamanya berada di kamar, tiba-tiba PLN mati. Lalu kita ngambil lilin di dapur. Padahal kita tahu jalan dari kamar ke dapur kan setiap hari ya. Bisa kita berlari? Tidak. Bisa kita jalan cepat? Tidak. Maka kita akan berjalan sambil apa? Merayap gitu ya. Khawatir kejedot, khawatir umpamanya nabrak kursi, dan seterusnya sampai di dapur. Di dapur kita mencari lilin dan korek api. Apakah bisa langsung menentukan di sini lilin, di sini korek? Enggak. Dipapai. Kadang-kadang yang tidak boleh disentuh, kesentuh. Aduh, ini mah sambal. Disangkanya lilin. Ya, ini apa beye-beye? Diletak lada. Yang harus diambil tidak ketemu, yang tidak boleh disentuh malah diambil. Karena apa? Karena gelap. Begitupun mengalami kehidupan ini. Kalau tanpa cahaya agama, cahaya ilmu, dia kegelapan. Gak tahu harus ngapain, gak tahu harus gimana. Gak tahu ini benar apa salah. Gak tahu ini apakah selangkah ini mencelakakan atau menyelamatkan. Seperti berjalan di dalam gelap, apakah ketika melangkah itu ada lubang atau tidak? Ada batu yang buat kita tersandung atau tidak? Ada ular yang sedang diam di sana lalu buntutnya keinjak. Kepalanya gimana? Matuk ke kita. Kalau gelap kita gak tahu. Apakah langkah kita berbahaya atau tidak? Begitu pula gambaran orang yang hidup menjalani kehidupan di dunia. Cahayanya itu ilmu tentang agama, ya. Hijrah bisa salah kaprah bila tanpa ilmu. Maka ngaji. Dan jangan lupa, jangan segan untuk bertanya. Telepon ke ustaz. Ustaz, saya ada masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak tahu. Nanti oleh ustaz akan dijawab, ya. Insya Allah ustaz akan selalu menjawab setiap telepon yang masuk, walaupun telepon itu tidak dikenal namanya. Jadi teleponlah, maka insya Allah diangkat dan dijawab. Jadi yang kedua, ilmu. Jangan lupakan ilmu ketika hijrah. Tanpa ilmu nanti bisa salah kaprah. Hijrah, tapi masih selfie. Hijrah, tapi masih hangout. Hijrah, tapi masih dengar musik dan lagu umpamanya ya. Karena ketidaktahuan. Jadi dua hal ini tidak boleh lupakan, ikhlas karena Allah dan kawal hijrah kita dengan ilmu. Lalu selanjutnya jangan lupa kawan bergaul, pilih yang soleh-soleh yang baik-baik dan tinggalkan kawan bergaul yang buruk-buruk. Karena kawan berpengaruh besar kepada karakter kita. Terakhir jangan lupa berdoa. Minta agar Allah memberikan petunjuk dan memberikan sikap istiqamah kepada kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Mana yang lebih penting, tauhid apa khilafah? Tentu saja tauhid. Tauhid itu disebut ahammusyai, perkara yang paling penting dalam kehidupan seluruh makhluk di alam jagat raya. Karena untuk itulah jin dan manusia diciptakan. Ya, kalau ada yang berkata kalau khilafah enggak tegak, enggak mungkin tauhid bisa ditegakkan. Kalau khilafah tidak tegak, enggak mungkin syariat Islam ini bisa dijalankan. Maka kita jawab, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika masih di Mekah, 13 tahun dalam keadaan masih lemah, tauhid sudah ditegakkan terlebih dahulu. Karena itu fondasi bagi semua amal, termasuk fondasi bagi khilafah Islamiyah. Yang pertama kali Nabi dakwahkan, apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid, la ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat, ada enggak yang berisi keharusan menegakkan khilafah Islamnya? Enggak, tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, khilafah ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya tauhid. Pernah enggak khilafah tegak tapi tauhidnya tidak? Ya, pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa, di tiga masa pemerintahan Mu'tasim Billah, Mu'athiq Billah, ya, itu khilafah tegak, kekhalifahan tegak, tapi para ulama ditangkapi, disiksa, dipenjara hanya karena para ulama tersebut memegang teguh tauhid, memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Imam Ahmad sampai dipenjara, dicambuki hanya karena apa? Tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quranul Karim. Ini urusan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah, maka mana yang lebih penting? Tentu saja yang lebih tauhid. Itu yang pertama. Kedua nih, tauhid ini hak Allah Azza wa Jalla. Maka hak Allah wajib didahulukan. Adapun khilafah ini bagian dari fiqih. Dan tidak seluruh fiqih, tapi hanya menyangkut fiqih siyasah. Ada tauhid sebagai yang pokok, ada furu atau cabang disebutnya fiqih. Fiqih ini banyak. Ada fiqih ibadah, ada fiqih munakahat, ada fiqih muamalah, ada juga fiqih siyasah. Di dalam fiqih siyasah dibahas tentang kekhalifahan, tentang kekuasaan, tentang hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat dan rakyat terhadap penguasa. Itu dibahaslah masalah fiqih itu. Sekarang fiqih siyasah dengan fiqih ibadah saya jauh lebih penting fiqih ibadah. Bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi junub yang benar, tata cara haji umroh dan saum yang benar, zakat yang benar. Itu jauh lebih penting fiqih ibadah daripada fiqih-fiqih yang lainnya, termasuk fiqih siyasah. Apalagi dengan tauhid, maka tidak bisa dibandingkan. Dari situlah maka kita mengetahui bahwa tauhid akidah, karena itu fondasi bagi bangunan agama dalam diri kita, maka itu jauh lebih penting daripada khilafah. Maka mempertanyakan mana yang lebih penting, tauhid ataukah khilafah? Coba jawab, mana yang lebih penting, fondasi dalam sebuah rumah bangunan atau pagar? Mending pagar, mending fondasi. Mana yang lebih penting? Ya fondasi. Kalau fondasi tidak ada, digali, runtuh ini bangunan. Kalau pagar tidak ada, masih bangunan ini akan berdiri, ya. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan anda untuk bertaubat, karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia, kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang, karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal kadhimina al-ghayb wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, menyembah seakan-akan melihatnya, kalau tidak ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya. Muamalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar,
mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa, subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'adbi sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka, karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau, minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman, dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan, dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Innallaha ma'alladzina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya, dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan akhirnya adalah bertakwa. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benar, karena ada legitimasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, nggak boleh ngikutin setan. Nah, sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah, seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustaz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah, berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama, eta-eta kenehnya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat, berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas makna asal dari malaikat. Malaikat maknanya adalah utusan, karena mereka para utusan Allah yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan wahyunya. Kita lanjut. Salah satu di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada para malaikat. Iman kepada rukun iman yang 6, kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir, wajib diimani secara umum, secara global. Tidak sah keimanan seorang hamba kecuali dengan mengimani keenam rukun iman yang tadi disebutkan. Setiap kali ilmu seseorang tentang keenam rukun iman ini bertambah, maka akan bertambah juga keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 124, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Apabila diturunkan satu surat Al-Quran, pokoknya ada ayat yang turun menjelaskan apapun termasuk ayat tentang para malaikat, maka orang-orang munafik berkata, siapa sih di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Adapun orang-orang yang beriman, bertambah keimanannya dengan turunnya ayat, dan mereka berbahagia. Juga dalam surah Al-Muddathir ayat 31, Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali kami jadikan para malaikat penjaga di neraka. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, jumlah para malaikat yang menjaga di neraka itu 19 malaikat. Tidaklah kami jadikan jumlah mereka 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir salah paham. Mereka menyangka, ah kalau di neraka cuma dijaga sama 19 malaikat, gampang. Ahli neraka kan banyak. Serbu aja malaikat yang 19, kalahkan terus kabur. Mereka tidak kepikiran satu malaikatnya pun tidak bisa dikalahkan oleh seluruh jumlah manusia. apalagi 19. Apalagi para ulama menjelaskan yang dimaksud 19 malaikat penjaga neraka bukan 19 malaikat, tapi 19 rombongan malaikat. Satu rombongannya aja enggak kehitung. Apa kata Allah? لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, agar para ahli kitab yakin terhadap hal ini, وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَنَا, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka. Jadi ayat apapun yang turun, penjelasan apapun yang Allah terangkan dalam Quran itu menambah keimanan orang-orang yang beriman. Adanya penjelasan, adanya ilmu, itu menambah iman. Setiap ada penambahan ilmu, ada penambahan iman. Nah, jadi semakin bertambah ilmu seorang hamba tentang malaikat, akan makin bertambah keimanan mereka kepada para malaikat tersebut. Ada satu masalah penting yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bahwa iman yang wajib terhadap keenam rukun iman, keimanan seperti ini tidak bisa diraih, tidak bisa dimiliki kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu, tidak akan ada iman. Iman itu lahirnya dari ilmu. Maka mempelajari keenam rukun iman minimal secara global adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat. Termasuk kita, wajib setiap kita fardu ain mempelajari rukun iman minimal secara global. Berkata para ulama, di antaranya diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. Para ulama telah ijma bahwa ilmu itu ada dua. Ada yang fardu ain, wajib bagi setiap orang untuk mengetahui dan mempelajarinya. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Para ulama kemudian merinci apa saja yang fardu ain. Yang fardu ain adalah ilmu tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Karena rukun iman fardu ain bagi setiap manusia, maka mempelajari yang fardu ain ini pun termasuk wajib bagi setiap individu muslim. Kebanyakan orang menyangka mempelajari rukun iman itu tidaklah wajib. Ini keliru, bertolak belakang dengan penjelasan Quran, hadis dan ijma kaum muslimin, termasuk mempelajari iman kepada para malaikat wajib secara fardu ain. Terus bagaimana keimanan yang benar terhadap para malaikat? Iman kepada malaikat secara global mencakup 4 poin. 4 hal ini wajib kita fahami, wajib kita yakini. Apa sajakah itu? Pertama, al-iqrar biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah khalaqahumullahu li'ibadatih wa anna wujudahum haqiqiyun wa adamu ru'yatina lahum la yadullu ala adami wujudihim. Pertama, wajib meyakini keberadaan mereka, bahwa malaikat itu ada. Mereka termasuk salah satu di antara makhluk Allah. Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Jadi malaikat juga diciptakan untuk ibadah. Cuma ibadahnya beda dengan kita. Nanti ada penjelasan khusus ibadahnya malaikat. Tapi yang jelas, malaikat hamba Allah. Kemarin sudah dijelaskan, bal ibadu mukramun. Wa qalu takhadallahu walada, subhanah, bal ibadu mukramun. Orang kafir berkata, Allah punya anak. Anak-anak Allah itu para malaikat, berjenis kelamin perempuan. Itu orang-orang kafir. Kata Allah, subhanah, maha suci Allah, dari hal itu Allah enggak punya anak. Terus siapa malaikat? Bal ibadu mukramun. Tapi para malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Malaikat itu hamba. Sebagai hamba mereka diciptakan untuk ibadah. Bagaimana ibadahnya? Nanti kita bahas pada bab tersendiri tentang ibadah para malaikat. Jadi Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah. Keberadaan mereka hakiki, benar-benar ada. Adapun kita tidak bisa melihat para malaikat, tidak menunjukkan mereka tiada. Kita kan tidak bisa melihat malaikat. Ya. Tapi keberadaan malaikat jelas besar dampaknya bagi manusia. Adanya hujan, adanya angin, adanya apa namanya pohon yang kita tanam, terus setelah kita tanam kita biarkan, paling dipupuk, paling di apa namanya disiram, tapi siapa yang menumbuhkan? Itu diproses oleh para malaikat. Kenapa orang mati? Dicabut nyawanya oleh siapa? Oleh malakul maut. Kenapa ada angin bertiup, ada hujan, ada dan seterusnya, itu diproses oleh para malaikat. Yang menyuruh ya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun, antum tazra'unahu, am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Allah menyebut kami karena dalam pelaksanaannya Allah melibatkan para malaikat. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan para malaikat. Atas perintah Allah dan kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat. Kita pernah membahas, ada orang berjalan di padang pasir, nah, di sini sahih, nanti juga terbahas. Tiba-tiba orang ini mendengar suara di langit, asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan, disebut namanya. Orang ini kaget nih, suara siapa. Tiba-tiba ada awan berkumpul di suatu tempat, lalu hujan di tempat itu. Dia datangi itu, daerah yang dihujani hanya itu saja yang dihujani, yang lain tidak. Lalu setelah datang ke tempat yang dihujani, dia melihat ada seorang manusia di sebuah kebun sedang mengatur aliran air. Air hujan. Lalu dia salam, assalamualaikum. Lalu bertanya, mas muka ya Abdullah. Siapa namamu wahai hamba Allah? Orang itu menjawab, ismi fulan. Nama saya si fulan. Disebut namanya. Ternyata itu nama yang tadi didengar suara yang dari langit. Hujani itu kebun si fulan. Orang tadi bertanya, "Ya Abdullah, limadza sa'alta ismi?" Hei hamba Allah, kenapa engkau tanya namaku? Orang itu menjawab, tadi aku mendengar ada suara dari langit, hujani kebun si fulan, ternyata fulan itu engkau. Hanya kebun dia yang dihujani, yang lain tidak. Hanya kebun dia yang subur, menghasilkan panen yang melimpah, yang lain tidak. Pemada amil, itu apa sih yang kamu lakukan? Orang ini kemudian menjawab, kalau perkataanmu benar, maka sepertiga dari hasil panenku itu aku makan untuk keluargaku. Sepertiga lagi aku jadikan modal lagi untuk berkebun. Sepertiga lagi aku sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Nah, ternyata rahasia kenapa dia panennya itu selalu melimpah yang lain tidak, kenapa kebun dia khusus subur, dikasih air hujan oleh Allah, ternyata sepertiga hasil panen infak dan sedekah. Allah menyalurkan rizki kepada fuqara dan masakin melalui orang ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Muslim menyatakan, Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa mungkin suara tadi suara malaikat. Mungkin malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu kan ditugaskan untuk apa? Untuk mengatur rezeki atas perintah Allah. Lalu dia memiliki banyak anak buah. Lalu berkata kepada anak buahnya, hujani itu kebun si fulan. Jadi ini menunjukkan banyak faedah dari hadis ini. Salah satunya adalah bahwa para malaikat melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kehidupan manusia, yang mengatur hujan, angin bertiup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mencabut nyawa, itu semuanya para malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan besarnya pengaruh malaikat kepada kita. Malaikat tidak terlihat, tapi pasti ada, dan keberadaannya terasa oleh kita. Sama dengan angin, udara, gas, ada gas yang bermanfaat, ada gas yang beracun. Yang manfaat umpamanya oksigen, yang beracun umpamanya karbon dioksida, karbon monoksida, itu istilah ilmu-ilmu kimia. Tidak kelihatan, di sini banyak oksigen, mana kelihatan? Enggak ada. Ada karbon monoksida? Ada, tapi enggak kelihatan. Dari mana kita tahu? Dari pengaruhnya. Kita enggak, apa namanya, bisa menghirup udara ini bermanfaat bagi tubuh. Kenapa tubuh kita mengeluarkan energi atau tenaga? Salah satunya dari oksigen yang kita hisap di udara. Oksigen yang kita hisap di udara ini membakar sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Istilahnya sari makanan dioksidasi, dibakar oleh oksigen. Oksigen yang kita hisap ke paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, lalu oksigen itu membakar sari-sari makanan. Lahirlah energi, lahirlah tenaga. Gitu cenah. Jadi pengaruhnya jelas, walaupun oksigen gak kelihatan. Mana gitu ya. Walaupun gak kelihatan, tapi percaya. Bahkan anehnya ya, dalam ilmu kimia, molekul itu digambarkan seperti kelereng gitu ya, yang punya tangan umpamanya. Air, rumus molekul air H2O. Jadi artinya H itu hidrogen, O itu oksigen. Dua atom hidrogen berpegangan dengan satu atom oksigen. Jadi we air tah digambarkan siga kaleci, kelereng. Apakah betul bentuknya begitu ditinggali ku mikroskop diperbesar 1 juta, 10 juta kali? Enggak ada. Enggak ada. Yang namanya molekul enggak kelihatan, tapi diyakini ada. Kenapa? Pengaruhnya. Ketika benda-benda kimia ini, benda-benda ini dicampur dengan takaran tertentu dan seterusnya, sesuai dengan teori ilmu kimia yang dipelajari, benar berkembang menjadi hal lain yang sesuai dengan perhitungan. Lahirnya bom, bom atom, nuklir, segala macam, itu dari perhitungan kimia secara teori. Ketika dipraktikkan, benar aja meledak. Nah, kayak gitu tuh. Jadi we percaya walaupun tidak kelihatan. Atom, molekul, ion tidak kelihatan. Tapi dipercaya. Karena informasi dari ahlinya, dari orang. Dan sudah melakukan eksperimen dan benar sesuai dengan perhitungan. Jadi we disebut ilmiah, rasional, logis, masuk akal, masuk kurikulum di sekolah-sekolah. Tapi kalau informasi dari Allah, banyak orang enggak percaya. Nih malaikat ada, setan dari kalangan jin juga, ada ruh juga, ada takdir juga, ada hari kiamat, ada banyak orang yang tidak percaya. Wajib bagi kita percaya. Termasuk para malaikat, wajib kita yakini mereka ada, tidak kelihatannya mereka oleh kita tidak berarti mereka tidak ada. Keberadaan mereka benar-benar ada walaupun kita tidak melihat. Ini wajib untuk kita yakini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melihat rupa dan bentuk malaikat yang sesungguhnya. Sebagian orang soleh ada yang pernah melihat malaikat tapi dalam bentuk manusia. Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Ini surah An-Najm. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Kita pernah mendengar ada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena ketika Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, datang orang. Pakaiannya serba putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas-bekas safar. Tapi enggak ada seorang pun yang mengenal, disebut orang jauh. Seger, fresh. Kalau orang jauh kan habis safar kumaha cing. Leles, capek, dekil, endek, kucel gitu. Ini fresh, seger. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Harus dia datang bertindak akrab kepada Nabi SAW. Meletakkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi SAW akrab. Lalu menyimpan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Lalu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, coba terangkan kepadaku tentang Islam. Diterangkan. Setelah itu tentang iman, diterangkan. Setelah itu tentang ihsan, diterangkan. Setelah itu tentang kiamat. Kata Nabi enggak tahu kapan terjadinya. Kalau gitu tanda-tandanya diterangkan. Setelah itu orang itu pergi. Para sahabat kayak kaget, ongkoh orang ini nanya. Setelah dijawab, sodakta, benar engkau gitu kan. Setelah pergi, Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Yang tadi teh Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Tentang apa itu Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Tuh, semua sahabat melihat malaikat Jibril, tapi tidak dalam bentuk yang asli, menyamar. Ada lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula zara akhan lahu fillah fil qaryatil ukhra." Ada orang mau mengunjungi saudaranya karena Allah di kota lain. Farasallahu ilaihi al-malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang ini. Malaikat ini menjelma menjadi orang. Lalu berkata malaikat, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu an azuru akhi fulanan." Saya mau menziarahi saudara saya si fulan di kota lain. Terus, "Kenapa? Mau apa? Mau bisnis? Bukan. Mau ini? Bukan. Mau itu? Bukan." Lalu dikatakan, "Untuk apa?" "Inni uhibbuhu fillah." Saya menziarahi dia karena saya mencintai dia karena Allah. Malaikat ini berkata, "Inna allaha arsalani ilaik liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyah." Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Orang ini bukan hanya dilihat, malaikat yang menjelma menjadi orang ini bukan hanya dilihat, bahkan dialog, berbicara. Tapi ini tidak dalam bentuk asli, hanya dalam bentuk samaran. Jadi para malaikat sering menyamar menjadi orang. Tapi ada tapinya, tidak pernah malaikat menyamar menjadi wanita. Enggak. Sampai-sampai ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam, Maryam kan perempuan. Tetap malaikat Jibril menjelmanya sebagai laki-laki. Sampai kan Maryam awalnya takut. "Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kalau kamu orang bertakwa, jangan ganggu saya," kan gitu tuh. Disangkanya ini laki-laki enggak benar iseng datang untuk menggoda. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Allah tidak mengutus dalam bentuk wanita, tidak. Dalam bentuk laki-laki itu. Jadi tidak terceritakan dalam riwayat manapun malaikat pernah menjelma menjadi perempuan. Selalu menjadi laki-laki. Nanti akan datang penjelasan di dalam bab tersendiri tentang hal itu. Apakah malaikat pernah menjelma menjadi binatang atau menjadi makhluk lain selain manusia? Nanti ada penjelasannya. Jangan lu ditanyakan. Tapi yang jelas, malaikat kadang menampakkan diri dalam bentuk orang. Kepada orang lain tidak pernah dalam bentuk asli. Tapi menjadi orang biasa. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pernah menampakkan diri dalam bentuk yang asli 2 kali. Itulah yang pertama, iman kepada para malaikat mencakup pertama wajib mengimani keberadaan mereka. Walaupun tidak melihat, tapi wajib ada. Wajib yakin bahwa mereka ada. Kedua, inzaluhum manazilahumul lati anzalahumullah. Wa ithbatun annahum ibadullah ma'muruna mukallafun. La yaqdiruna illa ala ma aqdarahumullahu alaih wa anna allaha akramahum rafa maqamahum indahu wa faddala ba'dahum ala ba'd wa hum ahadha la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim syai'an min dunillah Wa idza kanu kadzalik fala yajuzu ay yusarrafa lahum syai'un min anwa'il ibadat fadlan ay yusafu bi sifatir rububiyyah kama za'amatin nasara dzalik. Kedua, beriman kepada malaikat mencakup mendudukkan mereka pada posisi yang Allah tempatkan untuk mereka. Bagaimana kedudukan mereka di mata Allah? Dalam pandangan Allah, itu menetapkan bahwa mereka itu hamba Allah. Mereka diperintah, mereka juga mukallaf. Mukallaf itu terkena kewajiban. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun kecuali kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Keutamaan para malaikat berbeda-beda. Malaikat Jibril yang paling utama. Malaikat pemikul aras lebih mulia daripada malaikat yang ada di sekeliling aras. Yang ada di sekeliling aras lebih utama daripada malaikat-malaikat lainnya. Orang juga berbeda-beda keutamaannya, para nabi, satu nabi dengan nabi yang lain juga keutamaannya berbeda-beda. Semuanya begitu, termasuk malaikat. Sekalipun malaikat makhluk hebat, memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa terbang, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun untuk memberi madarat ataupun maslahat tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian mereka tidak layak untuk disembah, diibadati dalam bentuk apapun dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sebagaimana keyakinan orang Nasrani. Orang Nasrani memang menyembah malaikat. Salah satu di antara Trinitas. Trinitas itu tiga Tuhan yang mereka sembah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Disembah oleh para Nasrani, dia dijadikan sebagai salah satu di antara sembahan dari Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu malaikat. Nah, dalam Islam tidak. Malaikat makhluk hebat. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk lain, baik manusia, jin, ataupun binatang. Tapi mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Mereka wajib dimuliakan pada batasnya, pada batasnya yang tidak boleh melebihi batas itu. Karena hebat, lalu kita minta ke malaikat. Karena hebat, lalu kita sujud ke malaikat. Nggak boleh. Karena kita tahu malaikat yang mengatur rezeki itu Mikail, lalu berdoa, wahai Mikail, lancarkan rezeki saya. Enggak boleh. Dikabulkan oleh malaikat Mikail? Enggak mungkin. Karena malaikat siapapun termasuk Mikail memberi rezeki atau tidak itu bukan kehendaknya, tapi atas perintah Allah. Tadi malaikat Mikail ke anak buahnya, hujani itu kebun si fulan. Itu karena Allah perintahkan. Kalau enggak diperintah oleh Allah enggak bisa, enggak mungkin. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah mendahului perkataan Allah. Enggak. Tanpa instruksi dari Allah, tanpa perintah dari Allah, malaikat enggak akan berbuat. Jadi kalau kita ingin rizki, mintanya ke Allah. Nanti Allah perintahkan malaikat Mikail. Kasih itu dia rizki, gitu. Kalau langsung ke malaikat Mikail, murka Allah. Karena berdoa adalah ibadah. Berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Berdoa ke Mikail berarti ibadah ke Mikail. Enggak boleh. Mintalah kepada Allah. Jadi tempatkan malaikat pada posisinya yang pas sebagaimana posisi yang Allah tetapkan untuk mereka. Ini yang kedua. Ketiga, iman kepada malaikat berarti mencakup al-iman bima warada fi haqqihim fil kitab was sunnah. Mengimani hak-hak mereka yang Allah tetapkan dalam kitab dan sunnah. Nanti akan diterangkan hak-hak mereka apa saja atas kita ya. Dan poin yang terakhir adalah al-iman bima sammallahu lana minhum. Beriman kepada beberapa malaikat yang namanya oleh Allah disebut. Fanuqirru bihadhil asma. Lalu kita meyakini nama-nama ini. Wa anna lillahi malaikatan minhum Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahu Azza wa Jalla memiliki beberapa malaikat yang oleh Allah namanya disebut seperti Jibril, Mikail, Israfil. Jibril dan Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Israfil tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang menyebut malaikat Israfil. Tapi disebut dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika sholat tahajud, membaca doa iftitah. Salah satu doa iftitahnya itu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal alim al-ghaibi wa syahada Anta tahkum baina ibadika fi makanu fi ikhtalifun Ihdini lima ikhtalifa minal haqqi bi'idhik Innaka tahdi man tasha'u ila surati mustaqim. Itu doa iftitah waktu tahajud. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Isi doa iftitah ini Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, penguasa malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tiga malaikat ini disebut. Ada lagi malaikat lain yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Malik. Siapa Malik? Yaitu yang bertugas di mana? Di neraka. Allah berfirman, qalu para penghuni neraka berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, suruh Tuhanmu mematikan kami saja, jangan disiksa begini gitu. Matikan aja. Itu berseru kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada lagi yang disebut dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah As-Sajdah. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut. Di dalam Al-Qur'an malaikat pencabut nyawa disebut malakul maut. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib juga malakul maut. Ketika seorang hamba mau mati, turun para malaikat dalam jumlah yang banyak. Kalau orang yang mati ini orang mukmin, malaikat membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekitar orang yang mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Jadi malakul maut ketika akan mencabut nyawa seseorang itu disertai dengan rombongan malaikat. Banyak, tidak terhitung. Saking banyaknya disebut mereka duduk di sekitar orang yang mau mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang malaikat semuanya. Kemudian datang malakul maut. Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa malakul maut. Tidak disebut kalau selama ini kita mengenal malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Izrail. Kalau nama Izrail tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis yang sahih. Cuma ada riwayat yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabrani. Dalam kitab tafsirnya bahwa nama malakul maut ini Izrail. Makanya tak heran sebagian ulama ahlus sunnah menamai malakul maut dengan sebutan Izrail ya, karena dari riwayatnya walaupun dhaif. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita enggak mempermasalahkan mau Izrail mau malakul maut, tapi yang jelas Quran hadis malakul maut. Demikian juga selama ini kita mendengar malaikat penjaga surga siapa? Ridwan, enggak ada riwayatnya. Tapi sebagian ulama ahlus sunnah ya menamai karena riwayatnya ada tapi dhaif. Ada tapi dhaif. Sebagian ulama menetapkan, sebagian ulama lain tidak. Karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak boleh berdasarkan hadis yang dhaif. Ada lagi malaikat penjaga neraka selain Malik. Kalau Malik pemimpinnya, tapi ada anak-anak buahnya. Salah satunya Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah dalam surah Al-Alaq. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nama-nama malaikat yang oleh Allah disebut dalam Quran atau dalam hadis sahih, wajib kita imani sebagai nama dari malaikat. Adapun yang tidak disebut, kita wajib imani secara global. Fakullu man sammallahu lana wajib alaina al-imanu bi ismih wa man lam yusamma lana nu'minu bihi ijmalan. Semua malaikat yang namanya disebut oleh Allah wajib kita imani dengan namanya, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Zabaniyah dan seterusnya. Adapun yang namanya tidak disebut, kita imani secara global. Seberi contoh umpamanya malaikat yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diterangkan di neraka nanti ada 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi yang besar. Satu zimamnya dipegang, digugusur oleh 70 ribu malaikat. Siapa 70 ribu malaikat ini? Oleh Allah, oleh Rasulnya enggak disebut namanya. Udah kita imani secara global. Seperti contoh tadi malaikat, malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang turun disertai dengan malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak ini siapa? Allah enggak sebut namanya. Terus, arasy Allah dipikul oleh berapa malaikat? Empat? Masa sih empat? Delapan malaikat. Sebagaimana firman Allah, وَيَحْمِلُ أَرَشَ رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Saat itu pada waktu kiamat, arasy Allah dipikul oleh delapan malaikat. Siapa nama malaikat pemikul aras? Oleh Allah tidak disebut. Tapi yang jawab empat ada benarnya. Karena ada riwayat tentang hal itu. Bahwa aras Allah dipikul oleh empat malaikat sekarang. Adapun dalam ayat tadi, nanti pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala, aras Allah dipikul oleh delapan malaikat. Karena terjadi kegoncangan di hari kiamat itu di seluruh alam, maka dikuatkan menjadi 8 malaikat. Adapun sekarang 4 malaikat. Riwayat itu ada tapi dhaif juga. Dan ini sekaligus diterangkan 4 malaikat yang memikul arasy sekarang, satu berupa orang. Satu berupa singa. Satu berupa burung yang besar. Dan satu lagi berupa thur. Thur itu sapi, sapi jantan yang besar. Ada, dan sebagian ulama menyatakan, menunjukkan malaikat kadang bisa menjelma, menyamar sebagai binatang, sebagaimana hadis ini. Tapi nanti detailnya akan kita terangkan pada bab tersendiri masalah itu. Nah, jadi nama-nama malaikat pemikul arasy tidak disebut. Nama-nama malaikat yang gugusur zimam rantai besi di neraka enggak disebut. nama malaikat yang menyertai malakul maut ketika akan mencabut nyawa enggak disebut. Malaikat yang namanya tidak disebut baik oleh Allah dalam Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya, kita imani secara global. Adapun yang namanya disebut secara khusus, wajib kita imani secara khusus. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan seterusnya, itu secara khusus ya. Inilah 4 poin kandungan beriman kepada para malaikat secara global. Pertama, meyakini keberadaan mereka. Yang keduanya, mendudukan mereka pada kedudukan yang sebenarnya, tidak dihinakan, tidak dikultuskan, tidak di apa namanya, disembah-sembah. Yang ketiganya, beriman kepada hak-hak mereka. Dan yang keempatnya, beriman kepada nama-nama mereka yang Allah sebut. Adapun yang namanya tidak disebut, kita imani secara global. Inilah 4 poin. Sekarang bagaimana proses penciptaan malaikat? Dari apa mereka dibuat? Inilah poin yang kedua yang kita akan bahas. Tapi enggak sekarang, dan sekarang sudah habis waktunya. Nanti hari Senin yang akan datang, insya Allah kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita akan buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Dari bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan silakan. Dari ibu-ibu juga. Bapak-bapak dulu. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz pernah mendengar apakah benar dari bentuk asli malaikat itu malaikat dari satu malaikat itu tuh di mempunyai 360 wajah dari
1: wajah
2: dari 360 wajah itu mempunyai 360 mulut.
1: Uluh.
2: Dari 360 mulut mempunyai 360 lidah dan itu semuanya berzikir kepada Allah. Apakah itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada berita malaikat memiliki 360 wajah. Dari 360 wajah itu, setiap wajahnya memiliki 360 mulut. Satu mulut, masing-masing satu mulut memiliki 360 lidah dan setiap lidah berzikir. Jangan-jangan setiap mulut memiliki 360 gigi lagi. Ada keterangannya? Tidak ada. Dari hadis yang sahih tidak ada. Ingat berita malaikat, berita tentang gaib. Perkara gaib tidak boleh diyakini, tidak boleh diimani, tidak boleh dipercaya. Kecuali kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Dari zat yang mengetahui seluruh perkara gaib yaitu Allah. Alimul ghaibi. Enggak pakai wasyahadah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi. Ahada illa manirtadal min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan yang gaib ini kepada siapapun. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Kalau bukan dari Allah, bukan dari rasul, enggak boleh diimani. Jadi keterangan tadi bukan dari Allah, bukan dari rasul. Tapi cerita Israiliyat dari mulut ke mulut. Untuk apa? Untuk namanya lil mubalaghah, untuk memberikan keterangan yang berlebih-lebihan tentang hal itu. Maksudnya baik ya, tapi caranya yang salah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus benar. Jangan dengan cara berdusta. Ya. itu sih agak mending, tidak mengandung unsur pelecehan kepada malaikat. Ada orang, bahkan ini bukan orang biasa, ustaz, menceritakan kisah fiktif tentang malaikat yang mengandung unsur pelecehan. Contohnya gimana? Contohnya umpamanya, ada orang cerita, ini pasti bohong cerita ini, melecehkan malaikat. Orang ini disuruh menemani orang yang sudah mati di kuburan. Tapi tidak sekuburan, di samping kuburannya ini ada ruangan, disimpan di sana. Tukang kayu bawa kapak. Ternyata datang malaikat munkar nakir nanyain, disangkanya orang itu sudah mati. Coba menunjukkan malaikat munkar nakir itu sebodoh itu. Masa salah? Orang yang belum mati hanya karena dibikin ruangan di samping kuburan, ditanya malaikat munkar nakir. Orang aja gak sebodoh itu, ya enggak? Orang mungkin salah kalau orang bodoh. Tapi kalau orangnya pinter, cerdas, gak mungkin salah. Ini malaikat. Ditanyai tentang kapak yang kamu miliki, dari mana, itu menunjukkan hisab di alam kubur luar biasa detail. Tujuannya bagus. Untuk memberi rasa takut ke orang tentang harta yang dimiliki, wajib diyakini kehalalannya, nanti dihisab dengan hisab yang berat. Itu aja tukang kayu aja katanya. Dari kapak aja, pertanyaannya. Sampai si tukang kayu itu keluar lagi. Ini mengandung unsur pelecehan? Ya. Seolah-olah malaikat munkar nakir itu bodoh. Salah orang. Yang belum mati, ditanya. Ini pasti fiktif ini. Pasti bohong, pasti dusta. Nah ini yang kemudian menjadi bahan gurauan dan dijadikan bumbu ceramah yang menarik. Orang tertawa. Orang menganggapnya lucu. Tidak sadar bahwa ini mengandung unsur pelecehan terhadap para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, ini cerita dusta. Dan termasuk ke dalam kategori berdusta. Yang lebih parah lagi, berdusta atas nama agama. Kalau umpamanya kisah ini berkaitan dengan malaikat, dengan para nabi, berarti tentang agama, ya enggak? Ini bahaya besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Muzain di mudah-mudahan masih duduk di studio, silakan.
3: Ya, kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya melalui telepon langsung, kami silakan bisa menghubungi kami telepon di nomor 0228686236637. Baik, ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustadz dari Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fik, semoga Ustadz selalu dalam lindungannya. Dari Kang Ujang Suherman di Singkut Jambi. Tugas malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi, apakah saat ini membisikkan kebaikan-kebaikan dan mendorong ketaatan kepada manusia, Ustadz? Mengingat tidak ada lagi wahyu yang disampaikan. Mohon penjelasannya, Ustadz.
1: Iya, Kang Ujang, tapi di Jambinya. Ada orang Sunda di Jambi. Ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Sekarang wahyu enggak turun lagi. Apa beliau pensiun? Ingat, tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu. Beliau pemimpin dari seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah di malam itu para malaikat dan ruh. Ruh ini malaikat Jibril. Malam itu maksudnya malam kapan? Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.

0: Termasuk salah satu tugas malaikat Jibril adalah memberikan ilham, mengajak kepada kebaikan, tidak ada keterangan. Cuma yang ada keterangan, yang membisikkan kebaikan kepada kita adalah malaikat Qarin. Nabi SAW menyatakan, "Ma minkum illa ukila ilaihi qarinum minal jin wa qarinum minal malaika." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepadanya satu qarin dari kalangan jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Setiap kita ada dua qarin, qarin jin, qarin malaikat. Qarin jin membisikkan keburukan, qarin malaikat membisikkan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Siapa yang kita turut? Apakah jin ataukah malaikat? Tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, kita akan nurut kepada bisikan jin, qarin malaikat. Kalau iman kita lagi turun, kita akan menuruti jin qarin. Atau dalam kehidupan kita punya dua teman nih. Dalam waktu yang bersamaan ada pengajian. Kata teman yang soleh ngaji yuk, kata teman yang salah, mending kita di sana ada dangdut tuh, gratis. Dua-duanya mengajak, satu mengajak keburukan, satu mengajak kepada kebaikan. Mana yang kita akan turut? Tergantung iman kita saat itu. Kalau iman kita lagi turun, ngaji muharoriam lah, sokis disindir wae, cangkul cangkeng gitunya, sajam lebih gitu, duduk gitu, duh kabayang, mending dangdut asik. Gitu ta. Kalau imannya lagi petot. Tapi kalau iman lagi kuat, lagi naik, saya mau ngaji cangkul cangkeng baik gitunya, komo di ditu mah. Di dangdut mahnya panasnya. Naon berdiri kan enggak duduk kan ya? Enggak duduk, pasti berdiri ya. Apalagi sampai joget-joget, kadang ada sampai tawuran. Mending ngaji. Ini kalau imannya lagi bagus. Ini orang. Nah, termasuk juga antara malaikat Qarin dan jin Qarin mengajak ini kepada kebaikan, ini kepada keburukan. Siapa yang kita akan turut tergantung iman kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Dai Muzayyin.
1: Ya Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ustaz, afwan izin bertanya, apa kira-kira hikmah yang Allah tetapkan di balik penciptaan malaikat?
0: Iya, apa hikmah di balik penciptaan malaikat? Itu ada bab tersendiri kenapa Allah menciptakan malaikat. Jawabannya nanti pada hari Senin yang akan datang. Ya, sekarang sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjut nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia.